0: bagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi ni rau le hinsi bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lubungyu wagu saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahun, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti lagu anihi laginye bida. Ligenania gubai bun, lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichu gumbali nuka bubabulugu. Ladiga michu gun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairubai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri runwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga. Ladiga ita ralinya la laranse runi lubaragin ladigu ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, Larufu dubai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungi yu lun napurijani uganu le au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligie na sufri rumbal ni sun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibay, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibay nariyangu hagibugen salagu gefeintinya arufu dahabay hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bay lubayti sufuri kay aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lui le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganya ilun ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le nariya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani saragda lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi nye wao. aho magufuliru ligia la gufulira meme lugun du siyanti magufuliru la luma wagu
0: harita gwag da bai kate le khon ha afinye banya ani arinya gaba khon ligi bugi wabure melu masingene ha hama lwagu burikate lwagu tidimure mabuji du buriti sigene le lu nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya Hocha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyatagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu haa adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da haa kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumon rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti nya wabule mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, Mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi eguaregu jusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, aba abayweru lani na uweiri guni, le derege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguaregu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginye, Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barula lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, Lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru lungkanta nubala lunle inaru nibay. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare geme lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya lung arufu da hani lerig habu serung bay hagambu hong. Hichugu bay hanagan lwago inaruni, aba me hadigun gasu lao sun luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, rugo ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibaguad na chilulumun lebeha, areida nali arufu da hanile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladina demasi, hinsi nye timati kata ile lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigo me idau to nigiribun lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guali luagun uganu lewa puriti ya bai. Dan le furumia tinadimore hanuegi nye guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bongi ukate ile hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lubaiti Gallar.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dente, Linu, Claudia, Hamasun, Guadujaño, Luig en Jesucristo. Bumalamu, Gawaburame, Jesucristo. Binilome, Bungyu, Sunhuguya, Ha, Alija, Barungara, Dato, Itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
1: Ao, Pablo, eseribiduti lubungu, abagnilani Jesus Cristo apóstolo. Ou na halumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, kei chilihali la dan, subudig dala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Welit na busa irun lubibihin areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la hoserun luay gayara la lichuguni wa haduru. Labugenye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu. La ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya. Hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigi ya kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inayro ni larinya gubay, Lige lubay ti badenha hon here, lun houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lun ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luagu subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
4: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwaraguabi, alinye gaba hon alidi gatinya luagu lunti la derega da gula hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya ha weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu adun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya, nibune iginya lun hisi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon.

0: لون بويدو لا هاچيغو هاروما هاگيا ارانسي هاگيا هابيني اريدا هاگيا گاگامبا دي هاگيا ميكون هاماريغو لون اوا هما ني ابا اديموري هاتينيا وريبا لواغو لوغانو تبونغي عروفو ده هبا هون ني بولنگينيا لون بويدو لا هاچيغو روبا هبا هيمب لو بويتي هون ليدا سون كاتي عروفو ده هبا ليرغو اينايرو نيباي هون لاو ابا ايغابري ديريغ داتي Adimre hei na lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubudirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu lan arufu da hani le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la rey ni won, le ida agnyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da hayna won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba neguni wa kai mi kate.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunga digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sungerigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye banyu lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe genle lurdu Moisesi, sun kata ilira maneguinti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le adaguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na puriti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won. leginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubye. Kei si tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita kum buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi inhabu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbo ibadig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo le weyali bay le ginye dawa nyu bay luegi na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri ati na buma lun badig aba flese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nouna hanyein bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata, magunda aga buguya lao. Luma mala lao ti afosu runi flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lao ti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsi enu lun ti hinsinye ti ma la bun. Mamarigu keisi grigia, keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birig hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Nabiri haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, le nouba furisun luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko sibun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabureme Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honha adimure habali ebureu, capítulo aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hong waguchagu. Saragu wayasu, luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won, lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule, luligia bala, kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liru, buingi, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingi ubi. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubi halilere buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire uguguyo, ugunye, bugu chihadina.
3: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku chinungu. Ligie me aba isani ni.
3: Ahi titameha le launa habali ligira maubo wagun arinyagati.
4: Hutuku huma sungani angeligu nu.
3: Lania gahawa gu angeligu.
4: Adugati lu iter hama lani angeligu kama garabali. Adugati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilu lira arinya gatieter.
4: Bungiu, magumu cedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani nari cagu. Hisi tilu buiku buiku. Yere goli gile buiku buiku. Dijeniki bubai. Aku lebih pun yute, gibe tima ugunda ni bidum seduhau bibi yute.
3: Hari yang ketiginya,
4: bugu ya aku lebih di dalam aku mesehan, ada ke pemuti bo, lau bugu buka dari sini, lagu muncul sielu lumo bo, ahi bugu ya berada di bawah sunda, lau yang dipublikai dengu, bapa lu cakap bugu kaya apa itu, la sanksi lu apa, kaya dengu, ahi bugu ya apa meme berdek. Magumu juga ibu bahagia.
3: Mari aku tibuin junia bawa yasu, lunia bangheli.
4: Nyuru malai ke nomere, dari ni cukup ni bahagia ni, lama ni mukuti.
3: Sungah heli gu, si firi gu aser bidu tinya lun buin juhagi. Aun nahu tinya lun, hidera gu niya halun banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
3: Lun ti luboiti. Weteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichuguboy hada age angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon ahi munigiru wa maa aume basalbaru nile resibi wa maliboy. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni wun logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiyo uganu ligine wun, lauburi sayini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichugubin wun, lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabuin, Le meme wagu boy wadimure ha labu haguma dia angeli lubare gelira lari henti dan lerero
5: kata yang usah ubi elu basan nerbala ha wagu kata yang usah diri gelu beber sebala ha atau gumut dia enggak buka ha wagu angeli gamalumu dagu kata gumut hilau wagu ini lumai nerbesi rubu mutinya lawu jisun kata
3: dan lubai ti le licu guni bungju sun kata ilabu ginyo laguma dia grigia Migi rutini kata lun le mama boy lan labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gili lan sun kate nyundu ti lau le luboy boy wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu boy unna bugu hawe angeli. Dugu lau weri guni luma inebesei logo owe ni le la sufuri boy. Lau lueri lisi ha bubungi won, anha ti lun lonwe Kristu hawago sun gregi. Sun kate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligye lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligye balan aba asalbara gile gumuti. Ligye dandu luboye le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligye uwa luboye nibusi garilan lira u. Bungi ulun lola guarunia kai ibirigo arinya gain.
5: Nadi mo sa pagbuwago hindi ibirigo. Nere mo pagbuwago kuya mo lina adamo niya.
3: Arinya gati ginye.
5: Neme ni kito pagbuwago bungi.
3: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalis mo yung bungi yuno.
3: Itara kai aba meme ama hit hasani ko aba iduenyo. Itara liyang ginye. Wugri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara aboy lan longwe. Gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ita angieboy liabi owe ni hon gregi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia. Ha meha aganaubanya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. La ugudeme habu hongrigi. lunguinha la chibu ni hafi kongridia, lau le dere geragun lungua logo gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche gwalei mafia, gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
3: Gwento luboiti, que ni gwala bena jureñu won lu gayara la bebeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingio, lunti kouni wama. Siyantu gulien mi bebeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun dua puri chuho waligin ya uganu, logu ta salbaru ni won kaisi gubayrugu, hon waguchagu. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladaga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboy, bebelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya gabuingi.
5: Ligena afinye luhoy, dida niganyi, luagu bebelu bayalaha, lidon fulasu le emera guagali.
3: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigini ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedun veju.
5: Aba lemera gumbungi ulida gesun luadi mari luagu lisedun veju.
3: Ariya wagoya ligi atida lereru itar.
5: Mebelu bujinidun fulasu le emera guagari.
3: Laudimure burile subudi wamuti luagu aransirua lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichagu, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyu. Lige laranse rubu ibuingyu amudan lunga yara abayla hebeluru isi grigia lidun hemeragu. Lugundu adimure hati ibuingyu lida gien le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gien tida lere rubu ingyu.
5: Ugunyi, ani agamba le larinya gubay buingyu medara gada homo muhanigilu.
3: Ladaga, lunga muga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na madimu rehayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, Faladu gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati eboin le timat. Ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu le wafati eon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luhuye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingiu le insi habube yon. Lugudeme hebulan won, idarego lawame lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adagara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kaisi furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladaga ragadun luagu lifiko nguanarigu kai gubarigu luagu hafiko hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungo fadirime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro ile lun kaisi meha la suseredu lun araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri kutile lun kaibu galarinya guni lun.
5: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri ugugwe, lusunda, itra kei melu kisedeko.
3: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen owe ni le lumbe la sufuri ni aba lagambu ni buingyo la diga dereke goyu linya la lungwa lun lugunda buingyo la usun liro la buingyo kristu chuluti dan lu la rufu duni lagamba di lau la wandu ni asufuri ni damba iti uara gwa li sun sui na gubwe lau la sufuri ni nyubu iti lulebu na baila asalbaru ni le magumu cha didi haun sun haa gagamba di banyo lun aba la nugu ni buingyo kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti warinyo guni hun ani heri yangu tilarinyo wagun furangu lugundu sinyalangu furante humani sugali sarago dan lumage asalbaru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingyo hon amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata iletima meri yangu boi tida gelereru buingyo hun irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati afinya tinya ha guragi ya banya miligi kai irahinyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
1: Hebreos capítulo 6
3: Waboru ugon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mga arufu dahani le meri ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama, luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bailarugo uga abaya weyasu, ha haucha hamali bailubafu buingyo, haresibi hamali baisifiri sandu, Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lu hehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubai luagu. Ruligia aba alubahani buiti honga na degimi bali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abini runi le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo. Ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lu lau hidre gunia hidu henyu logo afinyani. Kata le ahungu lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hama isu asufuri ni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingi hon. Dameha le frama se lubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi gutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati avraamu lao guraso aba leresi biruni le frama se lubai buingi lun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago, Kayara ti wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingyo. Ani lau kata iligi ya, sun ha nyumbu ibanya lung buingyo lung hasalbaru, kayara ti harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay wong, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligi ya, hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingyo jagata siyalu. le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba anihe nyingweto afadri hawagu ligibu gebungyu kaisi aba afadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingyu le inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidisi fare inti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe gu lidan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladige wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare inti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladige wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lausun mama lan ladige wagun lewe aguburaha lumuti lidisi fare inti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali Frama seluma gembuingiu. Ani siente la sigue neruni ni aban luagu wiri kutima lan le abini ya baisuge lawle abini rubu. Jawada fadri uha resi rubali ka lidi si farenti wugurin go editing. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri uha la diga wagun ha agubur habali ka la lidi si farenti gwento Logo faye hamani ginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikaye fatiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fatiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, Danle la timure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabu Yesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la idage adige wagun liyabu. Liyabu ilu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gube buingyo logo Yesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya lu sunga na itere Melkisedek.
3: Kumugu wati lubai tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Yesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugumboi habara hon. Ahinti logo Yesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti dale reru mwingyo.
5: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, laritamu. Aba fadil mwuya, lusunga da.
3: Ligia Yesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Yesusu, kai miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunga da. Lugundu gabagari tisunga da lula yumago lubu ingyu awagu. Yesusu lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haruma ligia
6: uati uribani lina ni figo mi taranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tuma luai sunka ta iselu mi taranti kai hibiri fadiri inyu tuma tinya hagasu be hadagara gadun sagweju furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo hibiri grigi lobara ge lira adaga lumuti hesusu adaga gaduni aban gwayas lusunda dale licha go be lungwa lulome logo hafigo grigi wugri ha debli banya Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa baimege itilogu lu suada.
1: Hebreos capítulo 8
6: Le sudi ntima abe lida age sun le warinyo kubay, loganihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe igia lomere lalana larunga inhabuingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai, tida sanduario tima timatu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti, la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moises luba buingiyo, aba larinya gumbuingiyo lun.
5: Adigu boitia, sun katai, kisi iyawa tona rufu gumbu, lagu gugu.
6: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesu Kristu, Sigula hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun suni na gu bai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
5: La mia regnare habule me bungio. La cielo govegno, luna dudu iseri darada, amalina na buda, luma israele. Mita abai kei darada le natetu vei hama hakuchaku, le veyu le, nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li vuhamuti meha ni darada. Le jeti ligi rupani me hongua, ni nyelarie bu, habule me.
6: Aniha darada le lumbo inadugni hama, Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari nyagun aburemi.
5: Nichi kubo iniluludu, litong hasajunem. Aba menaburuga nitita hanigi, au wati habungite, hagie menana. Memege nuwa boi, lularufu tahoni wanuago, maria mboi buguri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi le aburemi. Lugundu hasubudi ruba na sungu boi, lumo vyale jiri timaa jibi boi, Dari lumu le woyi timabai, adari. Ferudu na nukoi, guriba nile hedekibai. Marita kutugi alinami, lwaku hafigo, lusunda.
6: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu halibai woyi ya ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10
6: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Halubo iti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leida agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamunga gayara ala, laruma da gudunia, lurudu luda agen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumu, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagaragudu ni idewese, lulu utibu aba ungu gunu. Maguna atibu langu adagaragudu ni udawaribote. Iburi lau adagara gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hedina ubo wagu, lunadugu ni bugunda nubungi yote.
6: Furumie, larinya galuwa ku mabuse erun la buingio, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichukuti elu, ni adagara guduni guda wagut. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile wagu bai larinya ga buingio, lidangia moisesi hongri gelu hadugani. Larinya ga kristu lari igie.
5: Nyubi hatina alu nadugani bugunda ungiri.
6: Mini la lira, nyubu heli lan kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi yu lun larumada gudini wa ligibu gen lau lunwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuri yu, saguwe yu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru lwege lonwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Laula dagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lani gu buingiyo sunsu inaguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Dale lariyangu.
5: Anha darat le nuve na tukni hama lari ke puri me lai uli ki liya lariyangu wa pare. Nechu ko pei ni luru ku tito hani ki aba me na puri tuni lita hasami na.
6: Lari ginye lariyanga.
5: Marita ku tukni adina me logo hafiko ni logo puri uri batu le hati gudi.
6: Dan lubai le ferudi na wali figo ulu sunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige luboi ti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo, aba ima le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboi inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboi, wayara fadun lu buingyo, ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu anha wasigira figo ha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Lun laguse ragudini wa buingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe laguri chagunia laga niyo buingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau liru buingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
5: Aulelubu ila baincha bidini yegrigi, aulelubu ila fayere yedini yelabu hafigo.
6: Ariyangatiginye.
5: Naguse hafiduba yanumutu niye.
6: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Harita kuhuma logo buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Weriti meha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseruniwa. Gude meha butun meha hon ha furisul gubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huwe. Subudinyu humoy loga nihin la kate huma sielu le buitimati. lesinya boy lagi darun hoy. Guen toti me feri dire huma ilu boy ti hemeni gi luagu buingyo. Lugun tu heres biru ba ba onwe bu afaye ruwa hosielu. Gagura su huma lulari gi mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga heres biru ni frama sele lumbe lichuni buingyo hu sielu. Tari hene lere ru buingyo logo lagiri bunu Kristu bo ogun.
5: Mana ali apa hilbi lelu beliagi. Madale se rubu boi saran ta. Ahile na liche rubano tu bilagu la finye, la paga lidu. Ahile feri dira la finye, magunda abadina lungu.
6: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, la duga a finye.
1: Hebreos capítulo 11.
6: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladaga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubu direi logu buingi ula adigu bali ubo, laru gu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kate ile meha arihu bai ladaga uwa. Lau lafinye aveli, lichiga ba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bai kain lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madariu wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien hea lereru buingiu, logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu gasu wa finye ru luago anihi la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lawisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili la gura. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba la daragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diru ni noe ubo. Aba lubai le resi biru ni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba lafu idun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon boi ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia. Lau sun terecha la nyen. Ladiga la finye. Aba lagana un tida ankiyampu. Ligia meme ginye. Ladiga ba isaku. Le liru iluma hakovu. Le libari. Ladiga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira. Ladiga agura bahala lebeluru lidon. Luguidu uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule la digu bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la Abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, laru bai beya le sinya bai labahu dun. Hilagwa tiyan sungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ti harinyagun luagu mama la haga ira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha, kaisi terencha ya ubo wabu. Gurige ha rita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba aga ira lu haga ira me. Lunghamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari go nyehi aba buga agaira bui tumati habuse rubai agaira le sielubai ligi wo lubai ni buse gari la buingio lu habugi te boi la aba laranserun aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio Abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lire le Isaku hilagu bai lun la dagara guduni lun. Afinya meme ti luagu buingiu. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lire ule abana guti. Lausun aninya galilabuga, buingiu lungu luagu, सरक मेला लदग ओगुं लीदांगे इसाक सुबुदिरि गुलियाली अब्राम लोग गबफुला बुंगियो लू ला सारग दुनिया हिलाय लीदांगे ओवेनी अनि इतगर येबे लदग नि बुंगियो ला उलीचुनी इसाक लारी गुलु अब्राम लुबरगे येबे लाफरुनी लाउ लाफिये इसाक फरमा से लुबई अबिनिरुनी लू हकोवो लुमा एसाओ लाउ लाफिये हकोवो दामे हले लोवेला बिनिलुमुतिका आबा हादांगे लिरहुं होसे aba ladimure han luogu lueri gubuingiu ragunyu luogu ligiri lubadu laulafinye hose lubarege boi lumi ariangati luogu hafri tubala israeli na hiptugi ariangali ligia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi lau hafinye lagubri gumoisesi dale lagiri hobi aba haramu duni luogu iru hati ladiga harihi luogu buitumere ula manufu de tiyan luwe iluru dule lichugube uruwe. Law lafinye Moisesi dale wugiri hali maati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ru hama lumutu niya buingiyo lubaregien lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa law la sufri ru unabuguni luwege Kristu le lumbwe liyabwi. Sigu law lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, loga fayeruwaho le lumbe lichugu ni buingi ulu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereku dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun lamuga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabaitu. Dantile habuse rumbe Egiptu na lunginye hasuguru kai agia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyu. Aba leigu adu loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyu. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariak logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu. La hafinye ganyi inti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubu ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyalue hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganyi reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi ligibuge buingiu. Meresi biru hamuti le meha frama se wali boy. Laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsuina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
6: Hinsi yegua meme huma gua kaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hon. Harita kohuma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamuga ginye hadiru nyala hama harita go huma hawago ha asufri banya kama hamuga hasufri ya uara hama inebela marie hu sungu bai lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uarani lugundu lagusera gudu banya ninye bungyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabar habanya michiga huma hinsi habu logo sensu gunda huma laule humat lugundu Lichuk bai buingi ule emege rubai hun arinya gale
7: nomu girbadi bu migiru nubadi
6: kayara ti lubaiti warinya gun lau afinyani
5: nabure ma buingi litere kubale ne manufu da badine kapati gayara magiri ga dagana
6: harita go huma hawagu ha adunte habalu ha priche bale luganu te buingi hun samina huma lubuguru italinya la meha Abagari ani aje hakumui afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufuda hani. Buitimati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigbala buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gudu nile ichugu bwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lido mflasu sandu timati. Barulei adakara gudu ni luagu figo. Ahenti hagubu anima alu hagia bau gudi tui kiampu agai lagudu. Italalinya ginye bau gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugudi tui kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagundara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibuge buingyu logu hauni girunu. Haucha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan warita gun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guatina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristo. Lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresi biruni, Dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binilo buingyu sun huguya itrala.
1: Santiago capítulo 2.
8: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lunharia gulun.
9: Nyuruba ya lida obaru buiti.
8: Harinya galule gudeme bay.
9: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenugud.
8: hanugunya aba gurige amuloile aba ani hagusera gudunya lauluriba aritaguni niduhinyu hinsete no agamba humekatele aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye lugie heresi biruni aruwe hani leframa selubai hon ha hinsi habobanyalu ahiti huguya ruhu mutia gudeme tia lido busiganu Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu maua.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: bei igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luiri bei lichu au le nyumbi bei luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye haa, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, ladiga buri luriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu lagu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi etisifiri le lichuk bai bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gubi bungiu, la duga tarenghe leleru bungiu.
2: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gua lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu a huguya me. Sansi guo la hehe reha lu ayahu ni me. Sansi guo ligye me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba lagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya katinye dibuge lu mbadari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga, aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
0: Idelensa hasubu diruni kabala susired haruga, kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga,
3: ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
0: Ahitihuguya hadimure halau pantu, lagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubai ti subudi ha bubai lu la dugu bui ti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Chuluha li ora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti ri hadugiragu tofinubo. Gahu alihigolu luma hani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni duke anima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha madurumbanya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa.
4: Nige luboy tiniduhenyo, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubailibinhi ya lubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyo, mekehara huma hawagu hiduhenyo luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyo, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya li daliri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Anisubudi humali gie idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areidati bungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyo. Mafira huma ni lua gu liri sielu, ni lua gu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lao garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha reida gu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la afuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan yale lafuri idu, aba ya lahu yuhuya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyo, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budagduni, subudi humoy lagu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
5: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo gu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le siyambi ladaseiru. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihi ni asalbaru ne le aranse lalibe waba. Le lube la rufudu ne, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Adiga itaralinya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lausun manihi humagi lulan. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru nile halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu honbu guri hahagia, le lube la sufri nune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, gusenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
7: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
6: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uati megi ti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finyinu luagu bungiu le asara gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, luha finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di huma lu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, Iduhe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sun dan. Tarinha harelerenu bungiu.
8: Itarahanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan lelasa lu hidu abalaburi lufuliri.
6: Ahelerenu bungiu duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinho agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
6: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni irahini ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun, itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati, le aube meberese hama girigia. Ahenti lu bungiu, itara linha ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linha lu beiti, huguia ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagin. Luginha itara huma ke fadirugu, ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aubin lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
8: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani haafinye li tiyo loagu, buidu beli li hon.
6: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
8: Dubu le augu me berese hama abu nutinya. Ligia le dubu le timati.
6: Ariega tiginye.
8: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
6: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahenti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butiya hun. Ahen weto, gudemeha buhali bungiu hun. Nidunhen uhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihubei buiti le hadigubei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga ni le lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, lunha digini leburiba bei. Ubaragien lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegin Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, ineve hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligien ni aba weyasu. Alehanabuni, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masidiru lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanargu wafigon, luogua luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihanyu. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo, le onigiru balan keisi honiri mudun, goni gilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
6: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibei. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Lebu seti, la bagari du abai bagari buiti, lumagenye abai bagari lani lan kundan, lunti lumi giri nubi nyenye, wila dimure abaribani, marinya gali ginye me iyeni. Di sela loi uribani, adiga lele buidi bui, alu halai terangiru abame la falamani, la diga gongi giri monti ya wabore me, bubi haru chago bani, agamba lai hafori yi dundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bungi ha.
6: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumo, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuniaha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugniva lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumon vima tilani sifiri. kai sifiri nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usunganufu dalani bungi ulueni, lugura sunhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darigu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: 1 Pedro, capítulo 4.
6: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyo amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu. Cuento, vueri tihanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere du hon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubei aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Login sun kate, nyei la sarago isiani hida hon hibiriku. Lugundu, daruguwa ti isiani lau sarago figo. Resibiguwa huma hongwa hubinye, magulu luhanga. Kesi onigiru tinya buitinya, buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseribidu hon amu. Ega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Ni duha yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragi lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, Ahangana buwe loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu leweri gubahida. Ahinga sufri raba hida agie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahinga tia sufri ramutu loegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha li dan lula gumeseru, aguseru ni anihama gin aguanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama gibelube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagu banya. Halia bagi hebe da ha salufri banya. Hamahaga figo banya. Halubeiti sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itera meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundum gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
6: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun, mouseru huma kama hamuga, Haburi yang halabu gebanya hari yang hahuguya. Hocer guhuma lu abah kuma hemplu bui tihon. Itara luba, tame leliabi Yesus Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba abah ridi wedi guti. Le lube meferi dunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba dihuma hong wayanya mutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha, barugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
6: Rugu ahumalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luganyara la lichiguni uweiriguni hung demele latiliru danligia. Madihere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagu da huma hungwa lun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye, a sufri rubei iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungiu le ichigubali sun abiniru nivon, legine agua rubei von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungiu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungiu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
5: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Simon Fedro, Aba servidutu lu Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun le memege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subudira gudunen Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Laubricatele la gufri ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe e ni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana humalida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi habuni lavon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Buli la luago chibaba li la binaduli figon. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa guhaman luhendere bugduntima, lau achoruni luagubungiu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, ua la nikata asiana guduti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinyatina luagu buidu la lu narita guagudunung, luagu luwiyari I bagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichu guwe hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichu guwe bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lidagie ueri guni lani na sielu.
9: Ariha dirui, lehisi ebeine, leaube ume bulan lugunda.
6: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ya divalaba bureme luago vubu le sandubei. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. Ladiga italia uganu ligia keisi aba lampu. Le durangutili lida aba flasu le burigati dari larugadun. Alitafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri ya habe derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
6: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi bañala hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongu anarugu lau lira. Gibe banya fala ruti en lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya bengonga figo tiyan luha sakriha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri beli dikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini luma lagamu ni kate buriburibati leha digubi. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya havuriba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufuda hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufudu hagie inebe se hon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, lausunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tia hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufuda hatia ha, itarahea kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti haria baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digine levuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya lukasa gurunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tian liberi hon, eni ibi ni haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larugu duninya, uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimurile.
10: Hoya hamuti only hevereha.
6: Lumale arinya gubai.
10: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
6: Niduhen yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inari nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye go bai profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinye go bai, rutima humei le harita go rugun, Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahin banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluri baharita gu hon. Aba me harinya gu, kasa mege be lau furama se luago la girbu dayaba la Cristo. Hilago wagubri gu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau liduna rinagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selalibei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, haba girigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigi. La chiliru babeju ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi sun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia, lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi humetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala giribudu obowogun. Itara lea ginye laburu habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilanti da gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa. Loi hea yedu nun girigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
11: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma figo ha huma. Gama lumo, ahin afigo ha son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu ala, wafigo. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Itralinya wasubu diruni logo lida nye diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nye la aba luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. nidu henyunu mama tia iseri guma dile na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biru ba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu guma dile. Gama lumo gwento na buru hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luago lida nye la larungonga ani yere guti lidu helun. Lida angili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga. Ani uwati ni kata lun laburi gudni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburi. Ibidi ati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na lali buingiu hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburha bai hun agubrigu, lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburha bai hun nibure nginya, lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mbo ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu bai luma panta luogu irisini. Ani ubou agumu chena linya labu buri sun luriba la yumaha grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du luogu anite la laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubai sarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li luogu lagumu honhali laburi dan le. Wada agi hafrida, lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logu mama la wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi ya la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu ye ni lidange inaruni. Kagi ya eje habany. Hariya kubanyo logo mama la Hesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi ya gili ugushili hon. Hariya kubanyo logo Hesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu wa iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi uirahu luma buingi uuguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni Hesusu wong. Naburha nye imburi katari le hun habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya ani sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kata hun. Ani inaruni larufu daha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
11: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligesinya habali wa lani gubo gufanda, Lugundo ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen insi yatin nu. Lerahi hadi wa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale lagiri budu Kristo itara waba la kailigia. Lugundo warihu boi itara kailigia.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: wayuhuru abalahi gichu mu wala waba haraba kanali heri tisigila usu haraba kanali le dagali beluma genye kama giriki ligibo kupo abala fani neku onwe buburu gulida uru wa murusu ababuri lagulu du uburu gule ubogo kubai abalarita gubungi ulwagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige hiru buriti chili lumu sa liburu aba hanaba guni grige bungi ulwagu ladiga aba la abai chuni hanarimeti
1: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalani guno.
2: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manyorue guha ubogo gubanya lida ahoru anituma. Bacharu hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoruha.
0: Abanabru halabu lubafu sifirisanga. Abalaniganina, angeligia lido aba fulasu makairawati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
3: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu ya liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guangali ligia nu.
2: Kawagu taweiri dabanigi. Nasubu direbidali mini tawuri tobun. Lausun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali. Lausun lira, lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tulani na gibagari, luma geladugu ubo. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mega itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwega. Aba hadage laruwime. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruwe habaluagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihubai, disi uruwe guha magume saruki nyabanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mutu gamalumu nlagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
2: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be urubigu. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utido hanigi lunha dugni le labuse rube. La huwara dulunhe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungiu. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larige sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no sielu ge lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. Lagua raguati lau umala liheriti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia ni. Haramu de guage de sun. Abuye risifri guguripate. Hadi budunuru hiyete. Ani iere habuti. Ladega sun la necha negu. bacaro nya lau didin le lamina tahoro ani agano wanya iluru ite go ubau tu ma lida tahoro risi hanya alubur hatinya buriha ubau go banya lida ge luan de to sera go tongo
0: abe tinaga bulari go abai umalali nyubiti sielu ge
5: furika ma babilonya ge hugile nani go mafara hanan to lida tifigo numalida tabai chuno La tega kibe guani tifigon dari lula chunu lusielo Ani harita guani hongi lago kuriba Adega huma tu babilonia kei tadega hong amu Fai hongu doble lo ile tadega bui Ruha maba unini lehele timati Bia uwe ya fitung Sugulo le tichi guwe hong amu Sufuri yududa humo Kei mene tadega ngu tungo lo anangu ni umbwa Numa lo uende bini Tadega alia gata tida tanigi
3: Nyu niya ya kayaba uruwe Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari Masufuri numbat nagi
0: Lige liyabi baluba itabaichu Lida aba meme weyu Owe ni, iru ni, ilama Aba me tagudu la watu gemet Ladiga gabafuti Wabune mebungi ule asia dirubano Hayahu baluru itegubo Haga noba ya tuma lida salufuri luma irisini Guteme kwa tuge meho dame harihini Lugumule ni tagudu Aba me heredenu disu Le hanofu delue itabaichu Apa mehari yangu?
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bai. Babilonia, uburu gule gabafu bai. Lida rugu musu ora liabi babaichu.
0: Ayahu hati agie ya lugu hati ya buriha ubogo kubanya, gudeme gwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegi dina lehana habu. Ebegi dina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, Lumagiye sun luyeri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buiduburiti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma trigu. Baruti agia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lun halugurahon. Hariye ko balu buru guligia
7: uar furu da burito seme bombuma tome ha hisie bombu saragu feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumu nyahapoi feri di bali lu sunda
0: ha ya halugur ha bali burikata ile ani risi ile da buru gule here dur badise le hanuf de loi ha bai chu aya hu heina asakri heina aba me hariye ko
7: fugi abu uburu guwairit Itara linha meha kei aba uri tou tadara guto linu finut. Tuma dagua to koloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
5: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe. Risi nyebe sunha zakune bain waporu. Barana, lauli risi. Ani litara dumusu ora gurio huwa. Gunda huma laule susir duboi. Du Babiloni, buguye sielu. Huma hukui apostolu. Ama profetagu. Ama sunani bubungiu, ladega aduga libungiu iriche hun, laulasie diruni.
0: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gile, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itaraluba, larani da gudiniwa, Babiloni, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie na dagi metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babiyaraha. Dari walihata profetagu. Hama ha lani gubungiu, luma hata sunha apara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
9: Aleluya, lani wa mungi ya salva ni, weri lume ubafu. Kaduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali ya po ulau kusalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuagu.
0: Aba ya, hagua na ha.
10: Aleluya,
9: aleluya, magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu wa tenlo bugiyo, le nyubo ilu wagu lala. Aba harinyagu.
5: Itarala, aleluya.
0: Aba tilagabu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bugiyo.
11: Rukuma uwehi kunilu bugiyo, sunhu guja le esedi dubali, ani inebe lakum,
0: Agama Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
5: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guhoma. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gumi lu. Latika chiriha lidani la mari yetumu gu. Aransa yuladani. Tauta daura gun lino to finu, haruma ani mini tubuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani ubungi.
0: Abad lania guanghe lino.
12: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lania guno.
12: Dimuri buri inaru niti, le lania ubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu giangha liligia, Aba lariye gono.
12: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu. Lu la bungyu bahu duragua. Ugano lela nirubwe Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba lasali reguaba agabayu haruti. Leti awari habali. Gumfu litiluma inarani. Lijia liri bai. Laduga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliri bai. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadera gulino to fino to harutu haruma warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afri tu liumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutau apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrap ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele ile le tu agulida luma lagu liyadi
13: Haruwa ite sun uruwe igu, habure me sun, abure me igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei, lau ere ihon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, lariniga.
14: Higo ugu, ondara kwa kuma lun ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagari uruwe igu, kumati matinya, ama mudunya kanyitinya. Hagari du gabayu hau sun ha, awari habalini. Hagri kusun hawiye ruku girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni, dantu nyiguriginya kai waina muhu.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia ha, igire guagida bai hau walu, Laburu du lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulugu gien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigue, abanarihi aba angeli, larai no cielo ge, lau ligeli fusu le mebhebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebhebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume yedu digie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arute lidage uwe ni dari me lari ge milu irum. Ani ha furum ye tibai asa aruni lida ge oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furum ye asa aruni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ya uwara luma luagu milu irum. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lida ge la daruniu. Aba me lafuridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafri duba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigu luburibu ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia lidange sungu ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebubeyo gulun sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirigia rara ligibige bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wa yubai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha wako bai lida. Deregele ya gie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugube. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburduma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumu kwa abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, arie numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, kaya aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie kwa aba umala lihere ti sielu ge.
13: Ariha ba, agana wati bungi uhada grige gueto, lagana u Bahama ani hagia ba lumutinia, bungi umeme Bahama luligia la habungite, laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
14: Ariha ba, adega lumuti sun kate iserime.
0: Arinya gatigie?
14: Babudiga. Ladega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larige, aba larige gunu.
14: Sunha nadegu ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida gelise se duna le, ichu kubai ibagari,
5: mafai haga luago. Ha agai rubali buriboni, heresi luboi sune luboi habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufu de banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaube sedu kopu, buin hau sedu, hagum hon igei, abalania gunu.
2: Higabu narufu daru adari bu, tolani mutum uerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu, weiriti ani iyu ligia. Aba lanufu dini, ome buburugu sandu dile Herusalainu. Larani nun sielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburugu ligia lau, larungu nga bungi. Itara liya lamini ha, kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lali da weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buruwa ya lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bariyeru uru wa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusurube angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bari ilu ligia. Uburugu ligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bari ilu ligia la usun luweri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungu ngati kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. Ladiga wabure mebungiyo, le suti gabafu luma Hesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, lairungu nga, luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti larungu nga lo. Hesu Kristu ti, li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya, lida lilampu uburugu ligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou, haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie aria bunyehi. Laniguba, haweiri gunechani gunyehi. Lausung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati, ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwe ibayiri, tida liburu to lana ibagari, to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia aba dun harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu nida hirumi. Sag hati la gindu. leti lubana seringi tilo lagara ni hon hon nechani. Uali meni katanya ilo labu gela lenya na kubungu. Nyai bilala bungu dumalala mudu lida oburu guligio. Aba me aku dirogo lani gulu. Agagi budago ba luma bungu. Nyai begi eliri hereberu. Uali me hari ebunyi. Aga nauti nyai memegi rumah ligemeri lampu ni ligemeri wenyi. Ladega larungonga daga duba wabure me bungu yuhau. Aba me haru eha sunda. Lari gie, aba lari gie kung angheli ligie nu.
2: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waduago. Ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
10: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu be kasu lau lugano te bungi yu, le buru yu betida libru ton.
0: Au hua, agamba numuti. Ari henei buri kata ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari ya gunu.
2: Madiga baile. Lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa diga banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Ani ya gatigia nu.
2: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyibaiti da liburu to la duga jarafa li da anu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalung ha sigiru adago vuribani. Havie banyalung ha sigiru lida havie. Anha yati ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
15: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu, anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu, ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha, nisiye habu banya lu eyera gune, herederu ba bougudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hon tila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davide, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
0: Legi ya gabu bai, ari ya gala.
16: Higabu.
0: Le magrebu bai, nyu bai la. Le busi eti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano te bungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi guti lamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiu, ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana alidage li tidibu wewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
10: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
13: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Dawidi. ayaha lagucago lumage Davidi lumo adangruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon Wasalbaragule. Itara lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le, Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
12: Ose la gunga wa gung Davidi, manufu de dabalu beresi virunu Maria kesi gumani, adude irahu le lubu itagara duni, lumu ni asifi li sangu liabi, tagari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dude la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigumu.
17: La susare dubai sun kate le, lo lagumfuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu itu toga nindiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
17: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
17: Lida fulasu le giri be Belen, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obu le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
18: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obu le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
17: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate le. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigya. Aba laliga da gunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
19: Belen, le lumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belen, lumu aruguna judea. Buguya aba lida ge oburu gu weri gu timati lida amuale. La usun binyira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
17: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. aba lalga dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu ahon. Aba ti lona hania belen, larinha gahon.
20: Heiba, aba me halu hani iraha le buidu, da me le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
17: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu malereru urue, aba hodi. Warugu mabugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifiti. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luene di, aba larinya gulun,
12: Saraba, warube iraha leta usu luguchu, anula haba hau ehiku. Aba meherede mudien, darime nabisa mudu, ladiga lalu ahali erodesi iraku le, lulafarune ilaku.
17: Aba ati lasaru hose, aba lanugani iraha tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede runyen dari longwe erodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungi liumu lugugia profeta.
12: Sagana mutimilu, Egiptu gini.
17: Dan le ladari ra gubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya suni rahin, ha biyama te irumu hau lun unabu, ha agana ubai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
12: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomibu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagu wa hamana.
17: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anheli lu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuse rube ya meha afarni iragu le.
17: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagunfuliru le harinyagu bay profeta gu luago nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
17: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi sei habai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
21: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
17: Huang le, ligia le wagu bai meha laburiha profeta Isaías itere.
12: Agam buwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati itar. Aransa kuma uma lubaba bureme. Karaku ma uma suruti lubaba.
17: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama sadu seugu nyubu itia luha badi seirun. Aba larinya guhon,
21: harasa hewe huguyele kasa visa rubalun du hanura halwe leneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sera huma abuidu arihuwa laa mga furangu logo asakri hadu la masami naradugu huma hidagwa ladugu wagun abramu wagi ladugu narie he hun logo gayara la ladugu buingi ladugu wagun abramu lidage dubule aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo asakri hadu la ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu lien luhaburu la ruma da gudubai tirigu aba me lanua dahani lida age sagadi mabui hel aba me la reidu ni tirigu gudalai me sagadi le mabui heli lida watu gemeti le menyi kuchadibu
17: dans le liabi bei Jesus Galilea gya aba la tilre luago duna le giri bei Jordan le nyen lu bei Juan lu la badi seiruni mahati ye bei Juan la badi seiruni aba la riego Jesus
21: au lu bei babadi seiruni bugu ye lu bei nyubu inu lu na badi seiruni
17: aba la riego Jesus lu
3: itara lu ba kwento la duga lu ti wadugu ni le lu bei bungi
17: aba labadi seru guduni Juan Jesus lari ge labadi seru Jesus aba lafuri duduna rugugin sodini aba lahure chagu cielo aba lari ni Jesus sifiri sando lareiro kama aba unhu leabi luago aba lagambu lariago aba umala le cielo gya
4: ani haliru ni hisi boinu le awe ome bulandu munda
1: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba la nguni sifiri sandu Jesus, lido fulasu magere watilu louchaguni mafia. Lari gelerederu Jesus, bien wen wei luma bien wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
22: Ahen liru bai bundiu. Saligo gda bai dubule feime.
17: Aba lona bu Jesus.
23: Tarin hare lenen upungiyo mamaru bai tau fai ha bagre de grigi a bagre to bagin lau sun du more le lariya go bai bungiyo
17: aba ti lanig ni mafia Jesus Jerusalem uburu gule sandi bai hon hurio aba lawari ra gadoni tabulu gu templo aba lariya go lu
22: a hin viru bu bai bungiyo chuba ba ya ge lu hna bo la diga tarin hare re upungiyo Larinya ko bobogi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanega bati ko haha buru. Lu macho gera bulna bugudi lu agudu.
17: Aba lona buni Jesus larinya galun.
23: Anega tugien lenen upungiyo. Mocho ko boy babure me bungiyo.
17: Aba la nigo ni mafe Jesus lu agu aba ubu inyuti. Aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
22: Nici cu bai sun le bun aha bua hudura huanu
17: aba ti larinha gu Jesus lun
23: disse ba noi mafia la diga tarinha re lereno bungio lun rugu ba babure me bungio ba hudura gu lun rugu ba ginha beservida
17: aba ti la disse do mafia lui aba hayabi angelo gu eservide dale la gambu bai Jesus lu aguani la huang frisi rugu aba lidi lari gon galilio Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
24: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lubadu barana, luegi ulgu le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordan, Galilea, Lenyeni lubei agana waka mama banya kuri. Kui hame halida bilukuri ga. Aliha di aba ome bularubu. Kugui ale me halida bai lamunyo nga. Lani na ovene. Arugo nga guda mali hawa.
17: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
23: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
17: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro,
13: le aba andurece. Esse é nia nihabagari bei, haguriyeti, aba lerinha gu Jesus hon.
23: Fala humana, aba me meseni hadun la udre, anaharugado me guriki anu lunani kume.
13: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu memere Jesus, aba ya larihi biama gamule nuguati. Akobo luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni, aba laguaru Jesus hon lulani me discipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesus. Aba relei buguni Jesus e sun galilea, arufu de reina tida buri haligilisi huri, tolida boncada fulaço. Aba la puritiani ugano buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri rebanha lo amu ya goina regressandi. E gairugo, hagawago bain lagubri sifiri, hagonhe hadibanha. Hamaha derege danya ugugu aba lareida guaga denia. Saragu hanya grigia a falaruti galilea gia, ida geburi fulasu de copolina, Jerusalengia, loubo agogia judia luma, loege obolen yenge lube la bocha weio libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
13: Dale larihi balnia Jesus sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumestaru arufu da hon itara.
23: Ulese watinha ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu guras hon. Ulese watinha ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda abungi. La diga hebele ruba lidon larui ha bungi yu sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinha gahagia sun luwiyari yeni huago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Ita ralinha mehaginha ha iba hou ni wa profeta gu ha nyubi banya hubaraginha.
13: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
23: Itarahinha kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itarahinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburugu le luagu ti aba ubu siyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luago dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimu reha buiti luago wago chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ililurudu Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabi ya gidere, niyabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi waraga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishigu timeberese ni luagu furume waraga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu da haligia hon gurigia lun hadugu ni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu da ha, wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron saragu wai yaso.
3: Awei aruhu da hatinya liluru do Moisés ama fariseu go me bel badun lidon laru en habungi yoselo. Agamba huma le luago rinya wagu wali lame ha hon hagoche go lo mafar ha huma. La daga furume warg lan le afara hati la sia dariwa bala. Kamalu monarin hare hon luago furume warg lan le again de te luma gurigi ya lile di lagusera go duwa Le yane go te luma gurigi ya lile di bidio go tau luago inye o malu mafio gati. Itar linye lubay te ahen banunga bidebe se luago lani bungi yo latare Baunyin, ababarita guni lago nihin lan kate li dan furume warg gurigi buba. Igi rabai le lumbai bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigi emeti, gayara hali me bagiri budun lago latar ichi gai bidebe se. Ahen abun sera aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba li don uwar ni luma, lago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agosera guduti. Le deregara bu me gusara guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri duba di bulan yingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wagua lilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi wargu lan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buago bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buago bai sigi lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igre tu lumari. Ahi mama lubay la dika tagamare don ligi buogon. Aba tagano luma amu wuguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agambat naginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha go lon hagun fleron lau lel hariya go bay lau afin yon ni ligi bugi bungi au nariya hane hon luago monlu muti la hafin yon ni ka wago ni luago sielu la duga ligi lala na bay laru ha bungi ni luago muwa la duga ligi lebu bay lugud ni luago herusalem la duga ligi luburu te bay waru wey te bungi yo le weiri go bay ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furumi gwarigo amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maile. Baru humilu biya maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu humilu. Michika huma igiye hanaga luago le afure dehate huma. Agamba dungiye luago ariya wagu walame ha. Hinsi labu madobu li yere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia me lugungi yo awago ha anaba gubalo. Auriba bai auseruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chimbungi le sielu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faya iti heresi bira luagu lira. Adega hamutigin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itara.
23: Ahe hono gini lubai hamada go habu serwa. Kapui tu harus tu bayi laulir. Ibi ni ha ibi ni habu banyan lu bongi yo adika hamuti gini. Uwara gua huma lubai ti kesi uwara gua lah hagu si bongi lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: puluri. La usum mawati marila, madug ligia camisa. Nime urubi salomo la usum luendego, me vende timeha la dagrego kei fuluri. Ainti dogwag da lubali bungi uhidru itaraleu, uguinye belahucha, haruga yebe lago dunya, gubu mesa litera wan logwa tafinya hugiele. Madihere da humar lubeti ariaga, kabasna wega o kabasna wata, o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luagri yimbri kati le haritago. Ain huguya, anihi hugu si bungi yo cielo le subudi bubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kuni sun le hemegi rubai hum. Madihere da humar lubeti luago haruga. Latga barul mutigin haruga le dihere duna luma guwa. Buidir guti, lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
0: Michi ka huma haduno amo. Michi kuwa lamu gaginha hiduno. La duka keili gabiri hichi kwa haduno amo. Ita la roba ginha lishi guno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, la uba ginha la misra ha ubungi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane li rara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni li rara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishi gu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son wuriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go, gubu megi ya lishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai, ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu, tuleburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluruti ya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon ibagari le magumu chaditi, burura linya, murugu wa, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawe profeta gujia tia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tia. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti li chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabure me luhe belur bala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubba ya hadigubai li lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni, saragu banyarinyo gitenu, wabure me, apurichi hoti wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinye lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinye go hong. Ibidi ya go boi ya dunu. Dise humanoi huwia le adago bai uuriba ni. Le agambu tina. Adiga le ile nubai bai. Itra linya kei aba uuguri gufuwa nadati. Le adigo bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi wa huya. Aba liyuru duna. Fugu wa garaba li tuagu muna tuguya. Mwigwa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madingu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
2: da lasu rube la dimre ha Jesuso, ma luweiri hani grige laule la rufu da ha bay, la diga laula ubafu la rufu da ha, ma makai arufu da ha tiele luru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rube Jesus luige ube, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagot lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesus, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busien gayarati barei dagwagadinima.
2: Aba ti laguru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Areida guaba.
2: Kei larinha gu itera, aba lareida gu sandi tiligia. Aba larinha gu Jesus lun.
0: Maringa beitia nikaun, nyudur gu baruvu da guabun gu lu fadri. Rubei mei debe se le wagu bilarinha gu Moisesi. Lu harihi ni gurigia lu agu areida guadi gu la.
2: Dale lebelo rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itera.
0: Nabureme, anihin nubuin, ron lau sandi le deregde, luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
0: Nabureme, madinat nalu bebelu ru nubion. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu ba lelera, ladiga au labgenyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba luliabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuwe lula dugu furme gwegu katei adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le lariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba lariye guhonha afala rubali.
0: Ninari hao luwago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube la luda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagirin ahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
0: Beba bubion, ladiguba le wagu beba finye rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahan ya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wagu bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinha gubai luagu Jesusu.
4: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luagu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafu ruguduna, aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinha gulu.
5: Maestro, Buset na fala ni bulenye ilu muti bide.
2: Aba luna buni Jesus, larinha galun.
0: Daritinha gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinha ginha dunuru. Ahinti aule uguri garau walgote. Madarit na nihalia bala na bala shagodei nichuga.
2: Larinha ga aba hada gelani disipulu gulun.
5: Nabureme, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
2: Aba luna buni Jesus, larinha galun.
0: Falaba na guento, igira banha hilagua nha lun habu ni nia hegeburi.
2: Aba ladinu Jesus tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinha gulun.
5: Wupure me! Sefubawa, wadibiragua.
2: aba lona buni larinya ga hon
0: kasa wa hanu hudeta logo ta fin hu gele
2: aba lasaru aba leden ha lu garaba le luma barana aba lagalu madu aba taweri du hanigi aba harinya go
6: kata isa wu grile agamba lu balen garaba le luma barana
2: dale la tilere bay Jesus lo ba furugu duna hagero gadarana aba hafri do biama wu grinya gabu sandugya aba hayabi loago biago bay hagia hou yenu sifiri gu wuribatia ani hanari metiti hagain darilu sinyala hasgri grige lidage umaligia abati haguara ha harinya ga
7: kaso wago bemetera wamo Jesus lire bungi biya de san asufri la gidwa lo pare gele dana sufriru ne
2: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia Aba hayumura gu sifiru gu uribati hagia lu Jesusu Harinya galu
8: Awa basagara, ikira ba lua beluru hatu mbiruha
9: Awa bure meifura saibawa
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon
0: Hei ba ti hadon
2: Aba hafuri du sifiru gu uribati hagia hadage uguri hagia Aba hebeluru hada buiruhu Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu da dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachilirun udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu gurien habuga hawago bayan sifiri uribatien. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, Aba hayumura gu lun lun lafuri dun hagaira gien.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladinu Jesusu tido ugune ituguya. Aba lahinyura gu lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Ragu baguraso, nirau, farudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agi arufu da tele lirudu Moises ariengu te hongu warugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu bay?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba lariengu hong.
0: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene agu bay lariengu guniwa, farudu na wati bifigon o disaraba baybuga. Naruhu da liti hun luagu ga bafu na aule uguri karau wargoti lunferudu na na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyu luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluon libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi, yun niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
2: Aba nasarun, aba nafalaruni. Larigia, yun liya Jesusu eiga, Saragu haya gieti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
10: Idalia sa legi bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
2: Aba lagambu ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya. Memegi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Pusentine lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niyabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadise hebei disipulugu. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichi gu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tia lido aba maria dalea ni hala adari ya hama nyi. la chilur bawayo non luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Siyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru, la dga dame le ta dinyura gun to deregiru bon, aba me ta khayri da gun to nyuluharu bon, aba ti mame ti la weri dun khayriti. Siyati ginya teseruno diwen to isergiru li dun gweru le binadhele, ahen ya dgo itara, aba me la fonchi gweru dame le tinyuru diwen, feri diwa ligia me ti gweru, feri diwa diwen. Ege lunti luba i teseruno diwen iseri li dun gweru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
2: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi katele, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun.
11: Sumle tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buhabu tuagu, tagu yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyang ti aba wuri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
12: Lahurugu la guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
2: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
0: Raguba gurasu niragu. Areita guadi bu la duga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahua ha aba la rinya gu hon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahdu to tarumu gu.
2: Aba hehera ha lao. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sunfulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama wugurya, marihi tia larigi agua reina itere.
13: Gudeme wa mabu, buguye lela duga wa gudavidi.
2: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiluru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon.
0: Afinya tu sanluagu kayara la narita wagudunu.
2: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tuwa wabureme.
8: Aha, nabureme, afinya tiwa.
2: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya guhon.
0: Itara la keiligaburi hafinya.
2: Aba lefegechu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu geye gu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri guribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri guribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun.
14: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
2: Harinya gati fariseo gu luagu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan la rihi ni agrigia, aba hagudeme da gulun. La dega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba la rinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
0: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagi mitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luago aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labadna guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
10: Anya hati abani disipulu ku adiga wadag manu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
2: Aba lariya gu hon.
0: Mali hangi dun san lagu le me haladig bay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu nuti dan luma bungiyo, aba leigi tida ge finto sa agro bon tu mon lubon yebe leigi no. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadir guruginya no lun heigi no fintu gu ya segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la dugo bei Davidi li gibu ga bungio. Adi mali hagi du ti dan li liru du Moises ilu agu na dagi mi hama fadri gu ti dan loba bungio li dan luwe iru emera gu ni ani mama figo. Na rin hane hun lu agu ani hin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungio ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rin agu bei bungio ti dan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dun ani malugu no. Luhamuga kufuran da humani, madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwarigutil, lunayye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiru emera guni.
2: Aba lidi Jesus yengi, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, heiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
15: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tili da veyu le emera guagle?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lido aba fusu lida luwe ire emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi ti mati aba uguri sigi tau aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lida luwe ire emera gu ni.
2: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tulebe i buhabu.
2: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani kate nyengla. La sustere dubai sun lira do lagun fuliru lem hen larinya gu bai profeta Isaías.
16: Aniha, mi bu en lena nua diru bai. Lula seri di dun lu, le hisi ya bai lu, le au bai nagunda, li nya bungi. Michi gu bai nani sifi di lua. Aba me larufu da hong necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magai nda gu bai, maguwara du, Marain chubai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya. Kei siapa maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye. Kei siapa lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali larue ha le uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agien. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba harinya gun.
5: Ani hafunasa aladiga wagu bai Davidi.
2: Dale hagambu bali farese ugu kate le. Aba harinya gun.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri uribat yen la saga hain.
2: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo guhama kwa, lagun iche guba. Ahi ya gini afani raguwa lila na aba uburu go, o aba lai duhi nyuno laduga uribu, si aba ihadura no. Itara linya giniati, ahi la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Aringa gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatinho. Ahi itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igua huma. Au, lau lubafu lani bungi sifi na saga ha sifi rugu uribatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lilan larue ha bungi humo. Ida lubagi yaga yara la le belu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugi luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bayi numa, sagago wagdati. Huguya, ariango ton luago laulan lubafu mafia na saga sifiri uribati, ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligandaniago bay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariago bay gurigi, ahi to lunga dumana uribati luago sifiri sando, sinabi ferudna wala figo ligia. Furme guarga gin learinha goti furme guarga kati uribati nuago, aule uriga rogoti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Ua bay ferud na wala ni lida ubo le, ni lida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidu bay gin yelin. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidu bay gin yelin. Luago le idibo la subdiruwa kala luwu yerubay. Anasa hewe hugi ele, siyate dumina kati buiti, uribatunga, kati le bui bai tida anigi ligi ele niyegu bai iyumau. Grigi ele bui dubai, kati buiti le niyegu bai ladiga tida in la nigi u bui duni. Grigi ele uriba bai, kati uribati le niyegu bai ladiga tida in la nigi uribani. Nari yehane hon, luago dame la chilurun luweyu ya guseruni, sun grigi ege febanya luago sun dimuri malati le hariyegu bai. Ladiga luago ba le bariyegu bai bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hatel lurdu Moises lu Jesusu.
10: Maisturu, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini, gama luma michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dubay lu profeta honase. Ladiga kelerederun honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagia nerederun aule uguriga rowergoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya ninive ha saruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gun haduni ladiga sansi kwati hagabri ninive na dalela purishabali honasi luganete bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubay nafurida. Dalela giribu do abaladari ro ni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malato. Abuita hoa aro aranse roa. Aba ti lidi abaliabi hau sedu sifiri guguribati nisigulaw. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri en hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri ha luma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
14: anuha buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya ha dumri ha buma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawago lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay nitu nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyein lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariago.
0: Nyeni aba abunago ti ilau, aba lafri do abunago. Ida afru heina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginya. Libri aba laburha labadu na gondubu le nyi lumuti uwa la sarago muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamuo. Danle lasu dnuweyo, aba lasu ron keiti malagle lubei, aba lomo. Aba laburha libri ilo labadu na gwaon hiyo, abalawina mudun hiyo uwara luma, abalafara luma. Nyenye lida agen, aburati lida umu aboite, aluba huwa tibuido, anehi lida agen, ichi kuti saa in luagu kara aba ilo, libiri ruti urwa uwein, libiri darandi. Hagarige iriguti luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Kasa wago badimune ha, hongrige lao hemplu?
2: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subu digu da la li bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ha hong. Ahin hong, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lung, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hong lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay, aba heredero kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la mufulira le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Ugu ya, agambu ba gama lumo u bay gufaranda hama. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hong kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mitana ti, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigei. Ufana da tiya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la duga ariha tun lau hagu, agamba huguya lau harigei gu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya luma bungiyo, Abuse runti hamuga harihi ni le harihu bay gueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu ha bay lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu ha bai lidon dubu, italinya kai gari ki hagambu bali uganu, aba heresi birini lau ugundani, gama lumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilinu dan lun hausha wagun luma hai ba hon luwegien uganu ligia, aba hachugera gu. Ila le abu ha bai lidon hiyo, italinya kai gari ki hagambu bali uganu, gama lumun, weri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sunle abalafaru ni uganu ti dage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abruha bai lido umuwa buiti, itara linya kai gurige ha agambu bali ugan, abagufuna da hamani, abahishugon abaluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai le ichigu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichigu bai uruwa wen, hibiri ke le ichigu bai daran.
2: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubui tilishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba tilabadi na gwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legelewe ha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahi bui tilubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Aliya gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yugu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hanya gu musulun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gu bai hume lun la wina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya gu hon. Nadagi me itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arwe ha ni lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bai lan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lo hempulu lariega Jesus sun kate le hongriga, Maria guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuli rule lariego be meha bungi liumulu ge profeta.
16: Na timre habalau hempulu, na fura guagu du kate le buri meha arakuta guabo ipu, lumagi la tugu upo.
2: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
10: Furangu agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiyo. Hiduru uribati agia grige halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itara lubagia la susira dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehacha ragunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wa hanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lidan la ruwe haa wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe hani lelani na siyelo ke irisi nile ramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu duninye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sunle lumabe, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sunle lumabe, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu son hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya laron beya. Aba hanyuru nye anuwa dahanya udraga. Aba haridu nye hapuidu banya. Aba hachagaru nye hauriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya ligulu hafani runiya hapuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru nye hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba ti laluga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
2: Aba harinya gahon.
8: Aha, uabureme.
2: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lu kufura ndalani luwago tir aruwehani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
2: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagayro, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
12: Hiraga sarafu angele, Maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lumo, Judas. Yagini hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
18: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Businya ti yebeti Herodes lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madiga lumuti meha la diga la nufu de hawe grigia. La diga sun la grigia afinete logo profeta lan Juan. Danti le efeduhani logo lagunfuli ru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misro hotia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba me lariya go tun lo finyo logo lichi go baila frume guarga kate le tamure haluma tun aba ti tariya go tugu shutun lo tamure hani labu lo buwang le abadi se hebe lo lichi go tun lida aba asiyad
19: aba tamure hani luma ita
2: aba liru dogu Herodes loige kate le gama lumo kai ariya ga lali la lo finyo agamba hamu ya misro hotia aba lariya go lo lichi go ni watun aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu aba hanuga ni lida aba asiyadu aba lichiguni watun irahi tuguya aba tichiguni tutugushu aba tihayabi lani gu huang aba hanuga ni lugubu aba habununi larigen aba hodi awisere Yesusu dalagambu bali Yesusu katele aba lidi nyengi Hourugu lani disciple go tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia. Aba hafuri do lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariego lani Jesusu disciple gulu.
5: Dar galitia ani wote grigia gano telida flasule ona baya grigia ha nidha mamu galido bulirahi flasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi
2: aba laringu Yesusu hon
0: midi banyo ruhu ma heigi ni hon
2: aba haringu lo
10: sengiri gini onfei wa maja ama bia udiro
2: aba laringu Yesusu hon
0: baruhu ma ununya hon
2: aba laringu hon grigia lo hanyuru lo agu hidro aba lanega no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba latengiro ni bungi toago aba ti laguba chagunu fein aba lichigo no lani discipulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia haute kimule lari gen aba habuncha gedu du sufania tau to irago sangue ya no milo uguria egitia bogudi hawe uria ama irana aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune tugo ya lo hahi rogo loba furo go sun ani hala ona he grigia ago lasuru launa hania aba lamude ro labu go lo ago ubu afure de lo bungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anuguru ta ogune lamida dun aba lafara halugudi barana to ago gune ladiga tubara yen la garabale aba liabi Jesusu hawago luba laruga eibugo ina ligibu wagoduna dan harihi bali lani disciple eibugo ina ligibu wagoduna aba hanufude dago aba haguara gulo hanufude
5: ufio
2: aba ladimreha Jesusu hon aba larinya go hon
0: gabura suma oi aule manute tuma oi
2: aba larinya go fedro lo
6: abureme ahim buguye lubai eibuga gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bae
2: aba larengu Jesusu lu
0: igabu ti
2: aba larairu Fedru tida geogune aba lagumeseru eibuga lenyehi lubai Jesusu ligibu guduna danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago aba lagumeseru abuluche aba laguaragu larenga
6: se fubana na bureme
2: aba larga duni Jesusu luhabu aba larinya gulu
0: logo tiginya bafinya kawa ula logo dumbi bafinya
2: dan hadi nubai tida ugune aba lagalo madugarabali hati bugo tida banya ugune aba hahudrogo ligibuge Jesusu aba harinya gu
10: inayru ni luago lirau bambungiu
2: aba hahinyuroguni duna aba hachiluri henesarete dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesusu la aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru barun aray dagwatiya.
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Abajo de fariseu, hamasado seu guaria e Jesus, do habre de dune tido sadra. Abaharia golum, lum larufu dum abasaini le cielo guetihon. Afia hamamo galo aguluma guela bungu leabi. Abalaria guhon, rombou eio arinha gatã.
0: Buido peidá la duga funati cielo. Binafin arinha gatã. Uribo peidá ugunha la duga funanho linha cielo anihamunhoga. Bian watigibu huguia le. Subudi te luago li gabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dania salbaroni. Gurigia uribatia, muara tia ha, amuriha tia seini luha fianro luago aula nugubea salbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dubei amu seini hon luei li seini honas.
2: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon,
0: Goni kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
2: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
5: Ladete manuga wama feni, larinyaga baitara.
2: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinyaga hon.
0: Kau wago hadihere da luago uwa ta feni huma. Logu watiginye hafinye, uwa giligufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feni to nafani habon hata sengu milu wagunia. Loma atrinye la faninya tau igre gotu. Bule wadu funasa toi sedu feng to na farin hapon hata gaderu milu wukuriye luma atrinye la faninya tau igre gotu. Idelinyake me feng hubei luago mamba la tuago feng na dumreha. Dale nerinye gubei hon, lun hauni gero gong hongo loi halebi ni fariseo go hamasadu seo go.
2: Aba gun faranda hamani luago mamba la luago tilebe ni feng lerinye gahon. Luwe la harufu da hafari seogu, hama sadu seogu, laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Lariya gahon,
0: katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba hariya gu,
10: anyahe ngarinya gutinya luagu Juan lale meha abadise habai buguya. Hibiri yarinya galuagu Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya luagu Jeremias ba, o amo la profeta.
2: Aba tilarinha guhon.
0: Ati huguya. Katana tilida harita gu.
2: Aba larinha gu Simon Pedro lu.
11: Cristo le lirau buguyu. Le viva bai buguya.
2: Aba larinha gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon. Lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu bai bu. Narinha harebun luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baitu avu. Ni chikubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wagu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara gadun ya ubo wagu, lafara guduba sielu.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadiru niye gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinu ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinya gulun tausun lanigi.
11: Mambu sera lei bungi ulira. Labureme, siati la suser dukati lei bung.
2: Aba lagara ragu Jesusu, aba larinya gulun Pedro.
0: Dise ba noi mafia. Babu seru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami narukei ugur.
2: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Le busenti la falaru nina, bule lei kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwegiye keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Ladega le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubogu nuwegiye, libihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagie hu la lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garuwa rigoti uwa rahama nani angeliku. niabi malau weiri guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairo niyo grigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau luaguanyahin la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigutu.
1: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagu aba ubu inyot. Hagi ariginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagi bugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladagragu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
6: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni wa larinya gu aba umala le lida ge huanyu ligia.
20: Ani ha dire le hisi benu le aube ome bulanu bunda atu de humi le lubai we
2: da hagambu bali disipulu go aba habulu shagu lo hagibu muoro go le luweri hanufude aba liabi Jesusu hawago aba laguru hawago aba larinya gu hon
0: sarahuma manufu de dahuma
2: dale harihi be marihi haya amu luwedi ge Jesusu dale arere na hamani wubu Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mabahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati li dange owe ni lunya na bagaritu.
2: Aba tiharinya gu disipulu gu lu Jesusu.
10: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liludu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaro ni luagu liabi bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusian ube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
2: Abati hasubdiru ni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe be, ligia la Elias ibe le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri benye hei habai grigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligibugu. Aba larinya gulu.
8: Mabure me, gude me la nisade bu. Gome dihati, weiri ti la sufriru. Ani inda hei goti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Ligia mafinye ti, grigia uriba ti. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinya nilehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gen aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
5: Kasa wau siya wabali sifiri buribati ligia sagar.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luagu ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le. Gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi enron ahin ibiha hubai hafinye ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri gu ha. Lauri gu nyen afuri eduni luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
2: Dale eibuga ina habai uwara lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia. Aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu Kafarnaumu hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
3: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
2: Aba launa bu Pedro, aba larinya gulun.
6: Afai hati.
2: Dante le beluru Fedro munadon, aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimreha, larinha galun.
0: Dele barinhi lun le Simon, kata ya hakubra banyo urue igu halani na ubole, hasa lila na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinha gu Fedro lun,
6: haterencha.
2: Aba larinha gu Jesusu lun,
0: hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafayenha, au le lira ubungi yu, Molo muti na fai hati senso na luba nuguchi. Gamalumon.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Apa me bachuro nubu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Don Hitara Don Keirangi, me belbo don lido la rua en Habongi, itara lia lubeiti, le nyure uti la nangu lungua, nyubu iligi elo itara baila, ke yaba irahu, ligi uiri ti mabu ilida arui hanilesi elubei. Gurugi agin ele resibi ruti abba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume waru gule hafu ugudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nye lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguruni o barana hon lau abba ome budubu le amuli gulei, guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu nikate ilira. Uriba tu lumbo, aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ata nyebe ila gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya, ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di se buwari wa. Buiti mate lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigur lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo, sagabai, fuibai disya buwari wa, buiti mati lubebelu no sielu magu ga, siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gatin. Manunga huma niya ba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago hariya gunyin la, hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai son wada. Ladiga salbari le feri di halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu, Ayanyahe lubai samudu luma aba uguri te feri dira aba hada agie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linya gie ti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu dirag duni liduro lo. Ahi adiga gasu bao. Gamada wayadun. Ahi madiga gasu bao. Aba me banuga aba obiang gurigi haun lun son la lerinya wogote. Anyahi hamamoga amuga fenti luago. Ahi madiga gasu hao. Aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madiga gasu lao adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lago bungi. O ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgo la sansi runi luriba ligaburi. Ninari hau, luago lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo. Anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hida ge yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri anahi inye hamidango.
2: Aba la yara fa do Pedro lu Jesuso. Aba la rinya gulu.
3: Nabure me. Atri boi sa woyo sa la dingin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woy asu.
2: Aba la rinya gu Jesuso lu.
1: Marinya gu tina bun dari la sedu woy asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa woy indisi woy asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lunga laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han, aba ladinya gurui lunga laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma bai lulafayru ni laduwe han. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen urui. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, Gagura su banu ba, na fayiru bi sun le na duwiru bi bon. Aba lagude me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu lile di le a duwiru bali atri fiadiru. Aba lari gaduni luwegen ligina, aba lagume seru achokre, aba la nyingu lun, fayi bi le ba duwiru bali na. Aba ti lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun laringa lun. Gagura su banu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duwe ha. Da le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha la duga ba yumura gulu, luti yebe ginye gulu.

0: Kudeme habu ban lon boba, ke kudeme habu na bon, abala ganyi do uro isarago, abali chingu do mure lon ha sufre rego do ni musuligia, dari la fairu ni son la doenha.
1: Abala suru Jesus oriengena.
0: Itra lo bagen la duga nugu chi bungi le selbu hon, ahi hua ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariye gun Jesus sun katele abali di Galilee ge lo lobo wogun hudia le loige obole yenge lobo la bote we li biti horda saragu haya grige afalaru abalare da guaga dun ye sandi tiyenye abati hayabi fiu fariseo gu lumo Jesus alu go habru ge dun ti do sadara aba hal ge dun hariye galun
3: segun barita gu ke yara ti san ligiru nu grige lumari loige frume guaru kate
1: Aba lon na bu Jesus lariya ga hon.
0: Mali ha gindu sa te dan lere ro bungio, lwa guluma gen la furumia te dan, dan lela dugo bali ya bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ariya ga tiginye, ligia ligru bai lubai wuguri lugu chin, toma lugu chin lo laga loni wa toma lomari. Aba mehere daron ke abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani rago ni wuguri lela dona wagdu bai bungio.
1: Abati halga duni, harinya galun.
3: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hane hon, wagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo, mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon, ladiga ya agabara hane. Legi agamari tuwuri to igira waro, la dugi agin agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
4: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari, buiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga, haruginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwendarigiti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahi itarigu banya nu luma ge hagara hon. Hebri adugu waruguti hon. Hebri, raidi itiyan magamani duga lo hedere geregun hon kwa sun suino gubay lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lo hesusu lo lichiguni lo habu hawago. Luma lo lafuri yidu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na habaliya. Aba lariya gu hesusu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo no. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhinyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinyo hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
5: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madiumri haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubon ke bisi ya gubongo.
1: Aba lariya gu nibure gili ligye lun.
5: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupay.
1: Aba lariya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sunsui na gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biyabi aba me bafalaru nila.
1: Da lagambu bali wigri ligye katele. Mahati, ladiga wairi tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilariya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilido maruwi hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan la sigiru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigiru lau le belurun aba risi tilido maruwi hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kata ile. Aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgi dagun hamo go harinya ga.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: aba lariya guni Jesuso, aba lariya gu hon.
0: Sinya tiha salba rungu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yadiga.
1: Aba ti lariya gu Fedro lun.
4: Wabude me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariya gu Jesuso hon.
0: Ninarin hau. Luago lida la me dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo urgo ti luago nala yaga ta sielo lun naru e han lau son noiriko hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha moa noigia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalarinya gu Jesusu.
0: Italinya arui hanile lani na sielu, kayaba labure meishari le afritu bai binafigwa alu hanadagi mitinya lu taluba honu wali naduru. Aba ladiga daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona hania na dagimi licharu rugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafine. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi jatinya magidu rugu. Aba lania guhon, hei bagine na dagimi inichari rugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi, aba ya lafredu amidi rugu, furilige ladanru uru wa rabon veju lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyo, aba ya lidi ipara kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba laninye gohon, kasa uwagu yahu bayi sonwa yi mawadi mariga. Aba haninye gohon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laninye gohon, hei bagi na dagi me inichari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi mari hon. Danle lagunya dumbay, aba laninye go labure me ichari lon habuti na dagi me itinya. Waba hon na dagi me itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banya furumi. Abaharito gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagien hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gu, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gu luma aba hada gine. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafuna gia luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabuse rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya guhon.
0: Kelubai harihini, amude reina wanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwarguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu daatinyo liluru do Moisesi. Halun banya hasia doronina lun nowe. Aba mehedere goronina haun hamama banya huriyo lun henhera hanau. Afara hamana me, Aba mehada ragunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bay.
1: Aba tarinya gulun.
6: Adia gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara ligeme huwarudu numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
7: gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbi nawanduni, uwa rohugia menuma lida nasufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbi nishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba haganyi du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru hesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawarigu ti lunneservi duni wa, Niabien lo na servi don lo malu nishiguni ni bagre le begi me hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lo bei Jesus o hamalani discípulo go herikogia. Sarago haya grige a fala ruti Jesus. Yenye no bia marihi ti enyu laru ema. Dale hagambu bei lo go Jesus o lan le asigre bei. Aba hagura go haringa.
8: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrige hon lu hamanisho, ligia ti ma hagua rago.
8: Wabure me, la diga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba lerede rago Jesuso, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lu.
9: Wabure me, buseti wa warihi.
10: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesuso, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gadunia, aba mehanuguni ano. Ahi nyei adumurati hon luegi hadugini, aba meharia gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yukuduba ya la.
1: La sustere duba ilira lulagumfuli ruleme helaria gubay profeta dale laburi habay itara.
11: Ariega kuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau unabuguni. Wariu la naga wagu aba murigi. Wariu lagu aba lirada burigi. Animalu anahati ilan.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebay. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
8: Uweri guni.
12: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebugi.
8: Bini wate.
12: Uweri guni ubugi.
8: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
7: Kati sa grigi le.
1: Aba hariyangu grigia.
7: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba lariyangu hon.
13: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugo.
14: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi do. Aba harinya gulu Jesusu.
4: Agamba bumuti la lehariye gu boy ha?
1: Aba lariye gu Jesus suhong.
0: Aha, agamba numuti. Malinga humagi ni santi da lerenu bungi ulenye luboy lariye wagu wa lubungi yo. Chiluti buweiri gu yagunu meme loy cielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariye bunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachu, aba larihi aba tidibu igul laruduna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu,
4: Ida liansa taça riba itidibu igu to itra li furese.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Ninaru hao, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha hubei hibi hubei.
1: Aba te lebeluru Jesus tempo lurugun. Daniha lubei arufu dahanyei, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya hurio, aba harinya gu lun.
4: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, kai ichu gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gadandagin aba kate, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungio odi uugurinya.
1: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
4: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiri ya, hausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tinya sumutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
4: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hada ye. Nirao baiba na dagmi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Larigye aba la science regularita gu aba lidi na dagmi. Larigye aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga inale le meme larinya gu baibuga lon le furumiyati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha nidiba, kamalumu miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadugu balinle labusen robe uchi le.
1: Aba harinya gu,
9: le furumiyati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwen habungi sugu hao. Ladiga nyimbiti huang le abati se hebe ya rufu tahahon idalubala li gabri habagaridon. Mafinya nuntun lon, ahanya ti agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun?
9: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai.
15: magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wa muna dagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi me bere sen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe. Hugi ale weiri gube lida hafien hurio. Aba me lishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligi ya. Furumi wargle eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Leti waguti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai. Ligi ya ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigudunia lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu incho muna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba uguri le masansra goti kei luba aba mariye nyeyi. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haa eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
9: Aba larinya gu Jesusu hon haa agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariha kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
16: Maestro, subudi wamuti loagu inaru ni la bariengo be, loagu gin arufu dabani leme ribungi loagu inaru ni. Manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigo grigia bon. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
0: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
16: Lia valuma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
17: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun la mule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun la mule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadagi sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinye ku Jesusu hon.
13: Bule watan. Ladiga libidi ya toa utilereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amu halime habagari. Mamaye don haba. Michu kwa hamaya mehasani gulu marie. Kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ainti luagu sara hama hilanya luya habagari don. Malinya humagili sale larinya kubi bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bwe Avramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Itera linya lubaiti. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinya guti hamuga bungi luagu habungi yu te la. Ladiga mama habungi yu te hilagu anya bungi yu. Habungi yu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile. Aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba li fariseogu luagu manigi de la ya la Jesusu sadiseogu. Aba hondaragu. Yenyen aba hada ge le arufu da hati leduru do Moisesi. Abu seruti loucha guni Jesusu. Aba larinya gulun.
15: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tau somba negi. Tau sombu wani. Luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu. Furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi yu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le. Itra linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biangu madi le, lige ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
13: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha gu lun.
16: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
13: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichi guni ya baga niyo labu guyon bugudi. Idalubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi wa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi tini aba luliabi aligadagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
13: Gabafu tiya arufu ta hatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagudini lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinya gu benhon. Gama lumo mafala ra humi le hadiga bay la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ain hagaya madiga tiani kata lo hitera guniya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadiga ni son kate lo harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lo hichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gong dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gong gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagda waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gda waba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu.
0: La diga daruhu motivos lo benari arui ani le cielo bei lo he belo no amo. Me belo huguyati, migro no he belo no habu semba ni he belo no. Hugiabu gu huguya, aruhu tatien li lurdo moisese hama fariseo gu biangwa tigibu. Gidahu mutu hama uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia gu le migine gu tilu bungiyo. Ligi weiri ti mabu ilu bei ha sufri no luegiyan. Ugiabu gu huguya aruhu tatien li lurdo moisese hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu gu humuti mua, afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni agurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu gu huguya adunde hatia marihi tia. Ariya gatun luagu lela agurige ichi guti dimuri, ahi afino toagu templo mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weiri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagrou bai la golo. Arenga tunginye luagu ahen la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario mala la lira. Gamalumo ahen la afiron luagu kate le adagara gudua bai luagu latario ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi o gualinha hao marihi kage weir guti mabai kate le luagu bai latario o di latario le adugu bai kate ligia lun sagrou bai la. Le afiron bai luagu latario Mama reganye luagu lataro lafinron. Lafinron ya ginye luagu sun le ligibo gubay lataro. Le ginye afinron bay toagu templo. Mama reganye ginye toagu templo lafinron. Lafinron ya ginye luagu bungyo le agano bay tida. Le ginye afinron bay luagu cielo. Lafinron ya ginye luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuru bay luagu halag ligia. Pugyabu gu huwi arufu tahtinya li liru don Moises hama fariseogu. Biangwa tigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene sentun lau arubu dani le weiri kutema beli dani liru du bungio. Keiburi, richagwa u udeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinye marihiti hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya li luru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gu gurigya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya du le hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igadu gu fariseo gu marihi tiya. Aruma gu da humi uweru luma siya du loragiru gu gin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugi arufu tatinya li liru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hiya, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hiya lau marasu alugu luma figo. Ugiabu gu hugi arufu tatinya li liru don Moises hama fariseo gu. Biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwa gule iluagu hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hame ha buidu banya. Aba tiharinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachuba nye au hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richakwa bai dari luma sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
2: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerin ku Jesus.
13: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure ingi ya hanugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutiye. Sengu hata gen aranse tiye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tiye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutiye habu den lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani te adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu urinya niburi ingin hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Aba haninya guha aranse banya hon, sinyati. La duga logo bai won logo mehon. Hei bagu bai lenyen lubai la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi. Lige liabin adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ru luma lido umariye. Aba la dorunu wa bena. Lari gien. Lige hachilu no hibiri uriya nibure ingiye hagia. Aba harinya gong. Wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gong hon. Ninarun hao ibidye tunno.
9: Aba ti larinya gu Jesus hon.
13: Aga gu duwa nyo homa. La diga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la aura na giri buda. Aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo la dugu weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu ni. Aba lishigu ni lisensu la bugiyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lun aba hadagye, kebri bia milu lun aba, kebri milu lun aba. La fari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogun. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye. Kei uwaragwabubai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwaranoma. Lari gen aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun. Ni yubudiri biyan yin milu fiadru bichi gun no ani ha biyan milu naganyeru ligi bogon. Aba larinya gun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta haaw lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gida hume sensu le luma bai lwe, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubo wagun. Ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno lwa gu nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sungu rige.
0: aba me hondara ko gurigi halile na sun fulaso nigibugi aba me na fani na guniya hawari wagu wakai la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye kabar aba me nichi guniya hari chagwa me ligibuge bungi loege nowere hauri ba me ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowere igogo uge le bini la le binu gushi resibi humai aruwi hani le aranse la lubi hubalu me gele duguni bungi ubo Lega dale na lama chubai, ruto egini no. Dale magra u nubai, ruto duna no. Dale ibuganya hanubai keichi ludugati, ruto muna no. Dagati madagra goni noago, ruto dago no. Dale na sandirubai, yututu arihana. Dale na darubai, yututu arihana. Aba meti harinago, richagwa tinhagia no. Wabureme, ida bugagia wariha bulau ilama, aba vichi waigini bo. Ida bugagia wariha bu lau magrabo aba vichu ngu dona bu. Ida bugagia wariha bu keishi ludugati aba vichu ngu muna bu. O madora kunga aba vichu ngu dago bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti nariya gu hon, ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka la luna bu bay, nu ginye hadugay. Nariya ga meti hon han luegen bayan nubo na. Dise huma nui. Ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Ei bali don watu ga meti le menye gu chati bai. Le aran seru bai luba mafi haulani gu. Le duga na le na lama chu bai. Mi chuntun egini no. Na le na magra gu nu bai. Mi chuntun duna no. Ei buga tina keichi ludu gu ti mi chuntun tun muna no. Mege tina dau gu mi chuntun no. Sangi tina dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lou sandi o furisiru gun lumidira guamanibu. Naniaga mehon, ni naru hau, lagu furumi wariga na kate ile madugun hubei hongurigia, ka la luna bubei, madugun humuti ginye no. Aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufiru nye in lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibuge bungio, aba me houdin sielun lun ha gundaru nye in lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadirigu luma hon gugurien weirigu tia. Aba larinya gu hon.
18: Afigo uhadin. Lau nederegin waba uguri maduru tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
19: Kami agele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun. Aba lidi atigregua lungua. Aba habudu ni habu tigu fadirigu sensu ligia, aba harinyagu.
19: Fianti vichugu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungiu. La diga lebegi oweni.
1: Aba haworadu, lo lagayen hon lufula so aba ugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
20: Baruga mo ti darandi mruso pulata ligia, ebegi le hichiko Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
21: bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habu tigu fadirigu hama ugurien weirigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lariengu pilato lon.
21: Magabu bumuti sale hariengu ibuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweridu lanige gumadimati. Kagaburi lumuti meha gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurige lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhayan lubei sungrigia. Aba lalga dunia, Pilato, larinha gaho.
21: Kahabu seru benigra gudunhu, barawasi o de Jesusu leon be larinha magua Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni, aba tona ha lumari arinha galun.
3: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga la diga grigile.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugrie weirigute hadon grigie lu hamuri ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi matihon su grigie hagia. Aba larie guhon.
21: Kahata gebiang be hakusar bulu nigra gudunhu.
1: Aba hariyangu.
5: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba lariyangu Pilato hon.
21: Kabatil na diga lao Jesus leungu be lariyangu a Cristo.
1: Aba hon na busungu be, aba hariyangu.
22: Dago be lago guru.
23: Aha! Dago be! Dago be lago!
24: Dago be!
1: Aba lariyangu Pilato hon.
21: Kati uribati la digi be.
1: Aba tima hagua ragu. Arienga.
22: Dago be lago guru.
24: Aha!
23: Dago be la! Dago be la lago guru.
1: Dale larihi bali Pilato luago siyan lan la diga ni kata luwe diga chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariye vena
21: mama ulube narihi lao lawe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
1: aba harinya gusun gridia
25: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini ya sunsudar gugayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ni gibuge aba hehera halao aba hariya golu
18: sabaga ila haruwe te huri
1: aba gie haswere goni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golu ago aba hanuga ni lu ladara wagoni wa luago guru dale afuri deina haya lube Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigilumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni luhafare inhanu la deure guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
20: Agure datinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la tau na deure.
1: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubai lariyega kala liduru bai. Itere liye aburihoni ligia.
21: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
18: Bugie le ganyara bibagu lumu templu, aba ya barara magudunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyu, lariba loige guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha harinya gu hama gua.
17: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loige gurua, afinye mamamu galuagu. Rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won luagu lila bungi.
1: ana bahamuti gien hiwodu tia ha dagua baya luago gurua uara luma. Abati laburi gadu sun fulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruo robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariega.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubibay agambuti, aba hariego.
25: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, tau diwen garihitu, aba lichigu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
9: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias isalbare.
25: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya la digi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulu, lida bian murusu, inyu gian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu, aba lahunre chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu.
16: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago urinya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
16: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru hilugubu, aba me harinya gu hongirigia, lagu sara lila, wedi tima halimeti, lagu mu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
2: San Mateo Capítulo 28.
1: Dan le lasu gribe luwe yure mera agoni ani aruga de ina linya weyo di masu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, kiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilagwany. Aba tilariyago angeli ligia hon uriya hagia.
20: Anufude da buma, subuse titun luagu ala uyena kesusule, aga luagu ubi luagu guruwa, uwa tiga, sarali ke lariyago. Igo kumarihi flasu legini, bai lichu du aba me hidi fuese aba me kariendo ho lana disiplu du la mustaralla la guanigira la rubakwa kalile nyei wa tarifu ani habu gaugadu la lumbe lichu du
1: aba hodi wuria hagia ofu da guena lau anufu de iluma sarago ugundani.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hoy discípulo,

0: falahumana aba mena degun lo hadi ha gurigi no
1: aba igiru nu haseni furese furese aba houdi luma aba ti leibugun Jesus murusun ya aba larihi ni Santiago le liro sevedeu luma Juan le la mule ti daña nu aba ugunen aramata hon haseni aba laguaru hon aba higiru ni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyi gubwe Jesus hon ladiga larufu daha hon. Lao ubafu mama kai harufu da tinya liliru do Moises nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang
2: kome sabe mester wamo Jesus Nazaret bia bia san lu bagri chuguniwa subudi numuti katabula luagu bugu ya la lire pungu le sandubai
1: aba la denha Jesus lu Sifiri uriba tiligia larinya galum.
0: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
1: Aba lowe hagiduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamago.
3: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guriba tinya anya gamba hamuti.
1: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yegwene rigu luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luo hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugudin luo uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun la furi edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
1: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafobe, apurichi hanamu gaginye nyeni, ladega lun lira niyabi ubowegu.
1: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lidamburi haligili sinhuriyu, lidam sunfulasu asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
3: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
1: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
0: Pusentina, arida guaba.
1: Kei larinyagun itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luagu arita guati bulan.
1: abarigulidi aba labahudaguni sungle asusere dubai lun hon sung grigi ligia lebubai lasinyeru lan lerederun jesusu furangu lida ni aba flas aba lerederun le nyi lumuti uhama grigi lausung lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
1: Atiribe yularigie, aba ya lagiribu don Jesús uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luago giribu halilan. Aba hondarago sarago grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya, baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru le nyi lubai hesusu ladaga hibe grigie aba hagidaru murusun loige tablu gumuna louginye le nyi lubai hesusu aba hareira guduni sandi tinye nginye tida lubarari dan le larihin bali hesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boi.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
1: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
6: Kasa wagu la dimure he yitara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayarati ferud na la figo loe dige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasaminare yitara, kate ti masa mene gubi larinyo wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinyo wagun lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwari guti lu ferud na nafigo.
1: Aba larinyo gulun sandi.
0: Saraba budabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasa anu sandi ti lida au religia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
7: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
1: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayarafa dunba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
0: Falabana.
1: Aba lasarun levi, aba la falarun. Lari ginyeti, nye nye Jesusu eiga lubinye levi, nye nye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dale harihi mbali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya salegu imbai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
1: Dale lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
1: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu hariyangalungu.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru houtien lidon aba mariye, dalea nihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata houtu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toiseri giru bond ta heri da gubon tobi nadu harubon dame le ta din rogon la weri ta timaba herit. Meseron wa tuginye diwen toy seri giri lidon aban aga I weru le binad hali la diga tabo shagubay diwen I seri weru binad dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligye lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon weru I seri.
1: Logo aban lue yuri emera aguni, eibugay na linye Jesuso haulani disipulu go labad na gwanade aba hatu ha lani disipulu go tirigu dan le hasugiri aba harinya go fariseo go lun Jesuso
8: ariha ba hombani go kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuri emera aguni
1: aba larinya go hon
0: malay hagidun lwagu leme la dugbe David lwagu abadan dan le lalama chumbay Ligue a house son libigo. Abalebelo no lubi un bungio dan le aviatar la fadir beleinho timabe. Abalegi no feito sagrobon, tomaha o bon reigo no amogrigue hawedige fadirgo, segun liluru do Moisés. Aniru ligue a hon grigue haluma banha.
1: Abaguinhe, larinha gun, ressusso, hon.
0: Lugo guri la dugo a lueyuri emeragoni. Mama uguri a dugo belueyu ligue. Ligia, gapafuti neginye aule uguri gara uwarugati lwagu luwe yuri emeraguni.
5: San Marcos, capítulo 3
1: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun aba larinya go Jesusu lun le hilali bay uhab
0: saraba rara mabaya hagibu gin songu bay
1: aba lalugu duninya ha hibiri larinya ga on
0: kalun be ladugun olina luwe re mera guni buiti odi uribati le sefruno ibagari odi lagidaron
1: sun hagiya aba hamanichu aba ti lariya gunia Jesusu Lau iganyu luma iruni Ladiga tidere hanigi Aba lariyengu lumu wugiri ligi
0: Tuleba ibuhabu
1: Aba latu leruni Aba lariyidagu Aba tihafridun fari sewugu Aba hagume serun adimure hahamagua Luma hama lanigu erodesi Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe Aba tilindi Jesusu Haulani disipulu go larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulu go. Lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamuru daguni saragu grigi hagi Ladiga kai gibenye luba ilari dagwa gudun Sun sandi tinya aba haguragun hongu wa luagun Lurungu haguruni lun larai dagwa gudun Danti hale lari harihini Haga wago banya sifiri guguriba tinya Aba hahuduragun ligibu ginye Aba haguaragun sifiri guhada ginye Harinya.
2: Little bungu buguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagye lun luma banya lan sun andan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida gwagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi, Mini lan lira lirahunyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, Abameha Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukuriyo, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi, dari lun, madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidun hesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Laduga hariye go grige logo lulu halila lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gi. Aba hariye go.
6: Guguri le, ani Belzebule mafia le habuti sifiri guguri bate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguri bate.
1: Aba ati lagua run hesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun, aba hempulu hon, aba halariyagun.
9: Ida luba gayara la la saga ni mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chagubo. Ani sinya beginye hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia, lagenda wame luma gua, sinya bila durano, lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahi magura gu la uguri le herete ligia furumi. Itra ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudna wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien, lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
1: La rinya gubali Jesusu lira, la diga harinya gu logo lubafu la mafia, lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba, tachili run lugu chu Jesusu, hau la mule no le nye lubay Jesusu, aba herede run bauguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
10: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun on.
9: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
9: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yo. Hagia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
5: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
9: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labat naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese laduga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun ma lubuidu aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
1: Aba ti larinye gun hon.
9: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lilabai hempulu le, aba larinye gun hon.
9: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu la inye waguwa kate iluagu te laruwe ha hon. Lu dame la harihi, ibidi ye lamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lu ferudna wala hafigon.
1: Aba larinyagun hon.
9: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itra linya kele apurisha bali leneru bungiu. ayen grigia itar hanya kelela nadle abur habili don uma aba hagambuni le rubungio lari ge hagambuni aba le abi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nu beti dahanigi hibri grigia itar hanya ke ilole abu nu abai lagana go wadubu aba hagambuni le rubungio aba heresi biruni lau ukuntani gamalumo ke malagle lubai medere buguntia Nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habu serun gama hamani sun kate. Sun le aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon Hada grigi hagia. Gamalumon, ayahegia grigia, itar hanya kailule abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungio, aba heresi biruni, alubo ho tikate buiti hada gien, kailila nadule ichigo be darandi agu luago aba ilo, o urwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
9: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, Lagu dabula lichigu walun laru wonga dagudun monada. Uwa ti lubayti ni katale ramu dagwati luma furan kwa gudun baylan. Uwa ligia ni katale bidin wati luma subu diruwa baylan. Agariga irguban yalu hagambo agamba hama.
1: Aniyaga tiginye hon.
9: Teni humati yalun le hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo lau baginye hamisra hoa. Ruwaru yaligia memuruso lawon. Itaralinya lubayti Legamati, lichiku uba laun lun, ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabay lagidaru uba loy.
1: Ariya gatiginye Jesus.
9: Itara linya laruwen habungiyo, ke le Jesus ardubay lun aban wugire le abu nubay lila nadu lida amuwa. Ligia meme lun aruma gunyun laan, o agago duanyun laan, ariya bulayebe, o weywe guyebe. Bo meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidinye ti lun abu naguti ida linya laan la susaradun. Mua guanargu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyengien aba legele veha. Nyengien aba labuncho ilawe lau ilaw. Dati le funali lila nadu. Aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Ariyanga tiginye Jesus.
9: Kasa le nega be laruwa habungi. O kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Gamalumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
1: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laru in hampuingiyo, hon lau sarago hempulu. Libe le, dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
9: Keimon lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulun.
11: Maisturu, meberese kutu pusala watipira kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
9: Manibu, derega da guaba.
1: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipul.
9: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halgi dagun hamagu.
12: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
5: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni. Aba liabun aba grigia, kawogute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri. Lausun, gragwa nya hama lilan lugudi luma luhabu, lau gringri, Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugun ariabu vejuagu. Agora rei na logo buri wibu luma buri gabu sando iba gwei na ligia lungua lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin aba laguaragun lung.
2: Kosa wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bun logo liri bungyo. Lum masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun.
9: Sifuri uribat. Igira bay gurigi ale.
1: Aba lali gudini Jesus.
9: Kabiri.
1: Aba lona bun larinya ga.
2: Lehio ninya. Ladiga kipetio.
1: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu eiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun harinya ga lun.
2: Una bawahado buiruhu hara. Rubu umamu luwe beliru hadon.
1: Aba tilitu gu Jesusu umahon. Aba hafri dun lua igrigi ya ligia aba hebelurun hadon buiru. Yeye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gu mbuiru huhagia hongu aluegi mwibu. Aba haburu habarana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufute dagu haa aunigiru bali mbuiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusele dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusele dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyulinyo. Tau nyinginye la dahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gu wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu arinya ga regiti lun
9: bai babubi un hamun biduhin aba me babahu dagu ni sun lela dugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugu de me habu bun
1: aba lidi aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bai Jesusu logu lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru duna aba tiliabu yaba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga.
13: Anuhi nira utowe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunutu. Gawon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tungwa rugu.
14: La urugu mehena gurunu la dairagu. La reita guba.
1: Lida ora ligia aba lerederun lesen ahito utuei. Aba tasandiragu tungwa luagu areita guwa ulan. Aba ti la sandirun Jesusu. Luago areita guagu dalilan grigi lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga gienbanya. Aba laligu da ha larinya.
9: kaguru bi tawo na dawra go
1: aba ariya gu lani disiplu gu
12: ariya gu pinya te luki be grige ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba lariya gu hesusu ge ye gu lao alu akala aguru bi lo aba ye bi wuri tuguya adada garena lao anufu de subudin te ile asusere du beitu aba tahu duro gu ligi bugi aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus utun
9: nira arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gunyulida ge bisandi
1: nyengil Jesus adimureha lige hayabu inlubi ege wugiri le buga nyumbu iboi augai logo tisandi lira aba hariya gulun tuguji irahu tuguya
11: hilati bira igere gubebe maestro lungu aguento
1: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bai. Aba lariyangu ulu ugiri ligia.
9: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan lachiluri mbae lubiyo ugiri ligia. Aba larihini chagaguwe hama grigia haa ayaku wanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu ongu.
9: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to, tarumu garugunye.
1: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahu tuma tuguchu, hama haa nyudu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
9: Talita kumi.
1: Mini lan lira, Bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani nikau. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyengye, Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu bai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
10: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luuyeri lichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sara fangai galle tiru Maria le libuganya Santiago Jose huda siluma Simon ani wama yanu ginya litun
1: aba hichu guma baduni luago aba larinya gun Jesusu hon
9: gunta tia sunguri ge lau aba profeta mama regali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tilana la haba
1: ligia lasi yanu bela duga amu milagru nyi loid ge lichu gun luha bu hawago biaru sanditi Aba larei da guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gaidi glan hasabadu, lung mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
9: Namele hebelu rutidon aba muna pusura, reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanyi gie, aba me hafuri duni kaliti lue gie hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenare hau, Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia sungu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na keilila na fulasu le meresi biru mbalun.
1: Aba ti hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni igaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba gen la chiluru, larigeri gun uruwe erodesi, saragu hanya ariyanguti.
15: sara ya huale abati se ba ilida ge oweni lige lueni belu bafu
1: hibiri arinyaga
10: elias ileme profeta le
1: hibiri arinyaga
4: aba profeta ke habinat
1: dale la gambu bali herodes sunle aba lariyangu
15: huan le mehna dira ge dibai chigle sara ya lida ge oweni
1: le meha susere dubai Auna halimeha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi uirio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinyagun huwa luon erodesi.
15: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la diga hanufute tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni la usudalaan la gambu ni erodesi le la riyangu bin huwa. Aba le rederun ibidi uga luungaba laan la diga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadariluni erodesi tichansi. Dale la gufuli rumboi erodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habutin busudaraga ama amu grigia wairi gutin ha galileba. Aba tebelurun tiro erodiasi nyihi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodiasi ama sunha nyibanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntun.
15: Amuri habai leba busa eruluma nichukubu.
1: Rulumu tilereru tun logu lichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun ibi ni la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu
16: kaba sana muri ha lum
1: aba tarinya gun tun
14: amuri ha bili chigu huwa le bati say ha be luma
1: aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinya gun lum
16: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese aba launa ha uruwe aba sudara la udimure ilu lanikuni lichigu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanugu ni lida aba asiyev. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariyangu Jesusu hon.
9: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nulaan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age uguni, aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu gung, ladiga itara hanya la kaimu gung hamu niri. Aba lagume serun arufu ta sarago kate igun. Dale tarifali, aba hayabu ingwani disipulu aba harinya gung.
4: Tarifali tia, Eni uoti ya agana uti ya lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
9: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
11: Gayara tifnagi uodi ya gai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon suguru.
1: Larinha ga Jesus hum.
9: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
1: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
3: Sengu fém hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigia sagadiu. aba hanyuru san san luma di mi san kai si larinya gun hon aba la nigi ni Jesus sen gu fe to luha burugu bon ama bia udru ha aba la di cielo aba la tei yuni bungi utwa aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon la ni disciple lu hafare hanu ada grigi agi Faringo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu Houtien sun hagi akimule, lari gine, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, luma udure igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, vurinya hama irahanyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachilurun betsaidon. Sun anihala ayorogo hongrigia, Dale nyudu hanya, aban lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulo. Jesus uruga ali buga labu wa muaru. Aba larihi logu, ere guhali la honlun, hehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Duba laruga, aba lidi Jesusu hawagu aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu guraye behao, dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba harita gun logo ufinyon la aba haguara gu ladiga sun hagia ariha hamut aba hanusi de dagu aba ladimura hon aba larian
9: ganigu huma ei manu de da huma aule
1: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri du hanigi lao ladiga uwa gilela gufuranda hamani milagro le latigu bita ufin logo gabafula lusun kate dererugu hanigi aba hanyoroguni duna aba hachilurun ena sareti aba hagurunu ugune larudun kele aube hareiragu tidage ugune itara asubudiruni lila fulasu logo hesusula aba haiba golido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia anaha sanditinya Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saditi ya umat, aba hamuri ya haa, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saditi ya hagia, luago taru ladagiragu. Suti haa aguru banya luago araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada gya rufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gye logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada gya disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gye mpungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahapu. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus, harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nubie hahapu
1: Aba launa bunia Jesus
9: Linari un profeta Isaiasi Talen larinya gubwe huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi haa Hayuma rurugunye hichiga inebese ino Ahon tuhaniki Tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
3: Aba larinya gun Jesus.
9: Igre humale lugoma di bungio, luha falaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudiyaru, wero luma kati libe inalira. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungio luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo ladiga sonle numa bay arinya gadina lagu lun la nishiko ni lo bungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lunti lidere go niya lagu burigo. Laulira me bege go da homa le luguma de bungi lo ha falaro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati lebe ina lera
1: aba ya lagonu Jesus hon grigi ha nyi banya aba la niego hon
9: agamba humana su hugu ya kufona ta humana me uwa ti ni kata belu ruti lidon grigi lo la vie da go duni ligi bugi bungi le afri du beti dange la niga grigi ya ligi avia da go dubali ligi bugi bungi
1: dan le ligiru ni Jesus grigi hagia aba lebelu rumuna dum aba haligu duni lani disiplu go logo himplule aba la rinya gun hon
9: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son la le ebelu rubai bogu digen lidon grigia si ala la via da guduni ligi bugen bungi la diga me belu titi don la nige loraga irugun le belu ra nyenge aba ya lafru don lidangi
1: laulira la rinya gunya logo haruma lansun aigini ligi bugen bungi Aninya gatiginye.
9: Anati le afri dobe lida ga gurigia. Viye da gudda lumuti ligibuge bungiyo. Ladiga lida gya gurigia. Otida gya hanigi lafru da lagubri samino. Agabara hani. Salufri afara hani. Iweru hani. Igaduwo. Iyere habuni. Iyeni. Marichara gula ibagari. Gumugo. Maraswa lugo. Anangu ni ungo. Libidyo niga au. Sumburi kate uribati le. Tida gya hanigi gurigia liabi. Ligeti avia da gudubalinha.
1: Abalido Jesus nyenge lobo algum tiro luma sidon. Abalebelo runtido ngaba muna anima buse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumo siente la ramu dago. Frese frese abatagambu abanguri logo. Tugu chu aba irahu gawago to aba sifiri uribat. Abatia bui abatahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya mama hurio. Siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiru. Aba larinya go Jesus tun.
9: No tiene dragonia no muti ha huri furumia. Ma buidi tun lo tagi darono fein hawe isani go lo tisi go no hang only.
1: Aba ton na buni tarinya.
14: Ah na bureme. Gama lumo ibini only. Ha. Labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
1: abati larinya gun Jesus utun
9: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kureha sifiri uribati titidagia birag
1: tale tachini rumbai munada abatadari runu irahu gabanaru furi halisifiri uribati titidagi Aba lafri do Jesus lobo ginye tiro. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu logu lagunu Galile. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha bulogu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyei ginye lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
9: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladimu rehabuidu. Aba lariyaku Jesus hulu mabahutagun hamani nikaun. Tatuma lariyaku hulu mabahutagun hamani nigiatuma habahutaguni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyaku.
10: Adega lumuti sungkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
5: San Marcos capítulo 8
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagwaru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gung hong.
9: Udeme tinya grigia hanu. La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, lise ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
9: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
12: Sed.
1: abala nyura gu dunia grigie muorugu, abala nugu nusedu feintugu ya luha burugu, abalichugu etengiru ni lubu ingiu. Abala gubachogunu, abalichugu honulani disi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mabusan eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la la dega la rufu den la hon lani discípulo. Arinya gay na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garawarigiti. Haha burugo vuguria uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunwa veyo.
2: Uati gufranda hamani le la rinya gubay hon ani hanufu de tinya lun haligadani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligadani ya Jesus.
3: Kasa buga uwago hadimure hadai buga ina huma.
2: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu, aba lariyengu hon.
3: Le abusen eno tiligia lan furumi yeti, lunti agomu hon nilan hadan songu bay, ani lunginye le servidu hon songu bay.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
3: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ouna habalina.
2: Aba lariyagun huan lun.
4: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburibatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
2: Aba laniyagun Jesus.
3: Meveri dire humay. La digu watini aba le digati milagro li dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama gienyen. Ninaru hau. La gufurumi gwarga na le ishi guti ama veri dunna hon li dan niri la diga lani gu huma Kristo li bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi gwarga le afigon gu duti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu dabuha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu dabugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni la duga buiti mati hamuga bebelurun siyan lu lau aba ugudi sigu lau badarun mafi wati lau biyangu bai bukudi. Lenye lu bai mwen hama hevero menye gu shadiligi ya watu. Ahabu ginye la figo gu dabago buiti mati lu basagaruni. La duga buiti mati hamuga bebelurun lidon laruwe habungi ya lau aba agu sigu lau hamuga badarun mafi wati lau biyangu bai bago lenye lu bai mwen hama hevero menye gu shadiligi ya watu. La duga hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahile ferdire lubaswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humago.
5: San Marcos, capítulo 10.
2: Aba lafridu Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyin lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gi larinya gu bai Moises hon.
2: Aba harinya gu lun.
6: Arinya gati Moises logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigi. Mama anya lubai tibiyama, aba reganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundaru bai bungi.
2: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gie tigiro uri tumari, aba tagamari.

0: Doamo, takabara nyinginye.
1: Aba hana hagri geira hunyo lu hesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adeng hong, ha ana habalin. Dan le lari hini hesusu magunda tilau, aba lari nyo gun hong.
0: Igre homa lu hayabi iran hinyo numo, mamahara homa, ladaga hayitara manya, ke iran hinyo, hagi ya lila na banya alaroi habungiyo. Ninarun hao, Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lidon laruwe habongiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali hesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
2: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumo chagiti.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungi. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gun uguri ligi.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyira gidina.
1: Aba larinya gun Jesus lau isiani, aba larinya gun ulun.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay son le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dale la gambu bali uguri ligi kati le, aba liru dabu. Aba lidin lao iruni, la duga gibeti buga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu sungu bay, aba larihi angu hon lani disipulu.
0: La narime san lene gon rebelu nun risi te lidon la ruwe habongio.
1: Aba tawiri duhaniki disiplu gu, lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hong.
0: Nirahini, lene gu sa lebele runu lidon larui habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebele runu aba risiti lidon larui habungi.
1: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
3: Kaba tia salva.
1: Aba ti larinya gu niya Jesusu, Larinya ga hong.
0: Sinyati ya salbaru gurigi hongwa. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
4: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Ninaru hau, lagu furmi ya warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, O liranginyo, o lufula sun nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba, sa weyasu, sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, Agia bafurumi ya tinya.
1: Luagu nyanu ima luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa fala rubalinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei. Wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lo bai na dere gerowa au le wuguru gerowa rugute hon habu te goha fadiri un kuri yo lo mahon aruda tin ale luru do Moises halu bai hasia do nina lo nome aba me hetere goru nina hon ha mama bai huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asu ra go badina aba me hafaru nina hilago bai lago me luru aveju aba me nasaron lidagen oveni
1: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
5: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ti larinya gun hon.
0: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
1: Aba larinya gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habai. Gaya rabifu nage hatu ni unie ngifi tere lube natu ni oti habati se iron lau badi se len lubi nibihini.
1: Aba hau nabun harinyag.
5: Gayara wabai.
1: Aba larinyagun hon.
0: Lon ti hatuni uni ingufiti len lubi natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lubi nibihini. Ahen luhanyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lubi nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeo.
1: La le hagambo ba li ha hibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agia le abunsa erutu luligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo wariguti, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyunlaru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
6: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamalichu, ligia tuma laguara gu.
6: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
0: Wahuma lun liyabi ino.
1: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinyagun lun.
7: Regi bagurasu, saraba, laguan hayabun.
1: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
6: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibugi ebei, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria gamia lagu busa lani Jesus, lagu lagu juga dua belan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi buri gligi agranyu luba dua bampen, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari nyagun, ada ge hanyi banyak darugu hong.
5: Ka hadig bay, ka me hafara gadai buri gle.
1: Aba hau na bunia kailari nyagu Jesus hong, aba higi runi alu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
9: Uwairigu ni lubongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu, Biniwati aruwe hene le nyembebe le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo age isielu.
1: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira tempulurugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafri dumbo Betaniegye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagindu. abati la rinya ku Jesus utun tidibu igu digi
0: magida digi ba
1: aba hagambu ni lani disipulu damba iti hachiluru Jerusalem aba lebeluru Jesus utempulu rugu aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu migiru tiha lung hasu gurungrigia tempulu rugu nye lao anugu aba larinya gu lida larufu na hahong
0: larinya hane bungi utida lenero luba na afure iduni ligi abatiri nuba honso neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
1: aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du moisesi logu le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu detinya luwei lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da bai dan le lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gu gini Laruga binafi, abalasu gen Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gen meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gen tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
4: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari, seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinya huma logu bungi, ninarin hau, Lago furume warga la le arinya gutelu wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lago lagun fliru bala le larinya gube itara loba. Ligia narinya gube hon lago son la le hamuri haluma bungio ahi afia hube lago resibi humali la itara loba. Tame le hafuri e dunya la ahi anihin lube ladiga abba grigi hon le misheti hon Ferud na huma ilugi ferud na lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahi uwa ferud na huma, uwe bai gini ferud na lani hugu chi bungi le sielu bai hifigo.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibu gina lubai Jesus tempulu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu da tine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa weiri gutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
6: Kau bafu badagu wa isunle. Okai chukwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu, arinya gaina ligia hon.
0: Nala gudanda ginia abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
4: Aha waniaga, lagu bungi la auna habali, larinya gubungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniaga, lagu hauna hala wugunia, fugiabu guwagi.
1: Luhamuga, hauna bu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba atiharinya gu lung Jesus.
4: Ibidi ya tiwong.
1: Aba atigien laninya gu Jesus hon.
0: Maninya gu nubegien hon kala au gubafu na duga ikate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gume serun Jesusu adimure ha hon grigi ha nye banya lao hempulu aba larinya gun hon.
0: Nye nye meha aba wuguri abu na guti titibu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha ya hani li shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga woyasun. Dale la chilu rubi dalu aluba hani. Aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama gie na dagi meitinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habole seruni, aba hauna hani lari gong, michu tia ni katalon. Aba ya lona ha labure mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba ya lona ha labure me ichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gie aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halayan lube libihini alaga, wafara lihi lagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba tilaligu da haan Jesus.
0: kabati la diga labure me ishari. Liabi ba, aba me la faragonia na dagi mentinya hilagu bay, aba me lichi guni ishari hon amu. Malinha humagi lisa, letarin ubeleren ubongiyo. Dubule meha auboy, mebere sen hama abu nagutinya, legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu lung harinye gugudini somu kate le gayarat hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinye gu lung.
10: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galueni aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
1: Subudi ilmuti Jesusu logo binya wala hagipa, aba la rinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lung. Tan le larihini aba laligu dunin
0: kagia iyawa luma iri le lwagu bay
1: aba harinya gulu
10: liyawa luma liri uru we roman
1: aba larinya gun on
0: ruhu me itilani uru we lu uru we ruhu me melani bungi lu bungi
1: aba tawari duhani ji la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gori Jesusu. Afinya tianti saduseu gu logu uala asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gunlu.
5: Maisturu, aburuhati meha moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me measusera da luma le horua. Marie tinya sedegu boi hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumu hon aura, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi walgdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larigi Marie hamasun hagia tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le guatun la duga lebinye tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi rusan liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larin hanre lun, au lubungi te boya Aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu, ani mama habungi te hilawa nyobungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinye lubaiti huguya weiri ti habule idagun.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantinye liluru du Moisesi, le agambu balinye hadimureha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liyabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
7: Kata izalinda ke liluru do bungi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungi yu ligeri ginyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabai. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi yu kwa bungu. Uwa ti amo gomadi weiri guti loi biyama le.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligi ya lun.
7: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani, lau sumwere. Luginye hisi ya hama wabiri gu wongu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu sigilau sung wadagara gudu lu luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madise di buloi lila na ba laruwe habungi.
1: Aba manigi henya la lu halugu daha. Larufu daha yati Jesus u templo gu larinya.
0: Italiya saharinya gu bayaruhu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi lu na bureme. Nyuruba luwege nowere. Dari nichi gu niabaga ni ulabu yombugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarugu Kristo na bureme.
1: Aba hagan bahani guribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufiri un lagu sun le hadigu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isensu. Ijetia bin aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagwaru Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaren hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sunha gia, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimadon.
8: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
1: Aba luna buni Jesus.
0: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to, merede beitiani aba duble gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
1: Aba tihoudi, logo wibu le giriboy olivo le tigibu gemboy templo. Dante le nyun linha luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andres, aba harinha gulun hagie guarugu.
4: Busienti valu barinha gunivon. Ida mela la susre da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tiluha lila danu la gufliru sumbri kateile.
1: Aba larinha gu Jesus unhon.
0: Goni gihuma. Meyeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma. La duga nyembi uribu sunwada. Gama lumo, mama gilime lagumu chun uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairu luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lombe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun haguse regutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara la hadimwe hanuwagu hagibu gien. Lubana gie lagumu chumubou, la puri chawa bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Dame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me haguburigo hasanigo. Agara bagu bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go du balun sun ubau nuwegi. Le hafa go ti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mola lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Hugia bugu me wurinya ha dagaina teli don wei ligia ha mahagara hinyu tinya ha goraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu gu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la dugu ni bungio obo. Masusera no dudigi ya li meginya, lariginya. Ahi hamuga madura gu lame ha bure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsinya buhon laniko ha anua dira lanya banya. Ahi ti aria wagua hon, aria huma aniha Kristu bai. O anigita mafinya ra huma la diga yabi be ye hati aniya ga hawo go lagu Kristo la hagia hibri aniya ga hagia me lagu profeta go hama ani hayani me adiga basai ni luma milagro lu heye da gunia ibi ni hanu dira lanya banya bungi yo ahin ga yara aran se ni huma aniya ga nali hon lubara me giu lido me veyu ligia la rigia me asufri un ligia aba me laburi ga dun veyu Maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garon son sielo. Aba meti narihinua. Aule ugiri garu warguti. Ni abilida aduweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondari ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubau. Luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labochi utubana. Aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narihau. La ulasuse dubala sun le lubare gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigribo sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi ya ti nika on, Ni hon lani bungi angeli go hasielu banya ni lun lirau bungi rugunyele ukutile asubu direi luti lubaiti aransen yuma akago duanyu afuri da lun bungi la dagai bidnye ti hon ida mela la chilure aura ligi itra luba kei aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disiti lo baragne la furi don lubi ngi aba lichi uni son kate ha burun lumusunia ani ro ligi ya hawadi gumari Ariya galigia lule lagu bi bena lun lawni giro. Aga go duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi yati hon kabala awra na giro buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya go bai hon ariya ga numuti hon sungu bai, aga go duwa nyo huma.
8: San Marcos, capítulo 14
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubayi taiguwa feinto magana bolebin. Aba ti halu ha habu ti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bayi. Aba harinyagu.
11: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubyan Simon le meha gawagu bayi lepura. Dati le nyu liya lubayi luagu dabula. Aba tiye bi aba wori lao aba budeni, buin lao ibiye le emet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anye imbanya, aba harinyo gun hamago.
12: Kame sale feri diru ibiye emeti le? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso, lu hidera ugu demeti.
1: Aba hebe chumi, aba larinyo gun Jesus.
0: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidara guniya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wargu fulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digu bai uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judasi Iscariote le aba hada agen dusu lani Jesusu disciplu adimure hama habu ti gufadiri gulun la dugun daradu hama lule dere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru Judasi aluha idaluba la le dere geruni Jesusu hon. Efrumi atiwe yulida Fedule nyin lubai teigua feinto magana to lebini, lue yuru la faru mudun le lani na lue yuru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu Jesus.
4: Halia sababusere lubo di arensere wa barwa, lue gine egini le lani na lue yuru ya sefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadonu gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na lue yuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Togin wa muna to aranse nyutinya. Aba meti aranse roni egini waba nyen.
1: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari roni sungu bay kaya larinya gu Jesusu hon. Aba haran seruni egini lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Dan le lagunye dubay, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagu ya nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyang.
4: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagye duusu gu bay. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyen gu bilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
1: Dan le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba weru tau diwen, luha buru. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nita le nani na isere darado. Le genye au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no isere tuwuyeri diwen lida laruwe ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule. La diga tarinya hare leren rubungi yo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidagi oweni. Nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
4: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bu memele lubara gele yugur hagayu pian wei aso uru ali me wei aso beye de gunao
1: aba lariengu
4: ni ahin lulu bei no me buma me ye de gumba dina bau
1: ligie meme ginye harinya ga sungu bei aba te hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani aba lariengu Jesusu hon lani disipulu
0: nuru humaya neibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du lanita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lanino owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu lubaru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edun.
0: Ungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uni gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguya me loi heiguwa don lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debi liti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru mawayasu, aba larinya gunhon.
0: Harumu gunye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri gare uwarigati, aha burugun kafigun tin. Sarahuma, keimon, anite li le lube ile derege runina.
1: Nyengi lihesisu adimuri ha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipluku, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datien li lulu du monsesi, hama amu vuzduri ya wairi kutia lida hafini ya huria. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
12: Le uguri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yarafa dun huda si luhu susu, aba la rinya gulu.
12: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hesusu, aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hada agen, anyeibe elefente, aba libuni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilariya ku Jesus yung hongrigi ya hagi.
0: Ka uwaw bihiyabi tau efen luma webe lunga nugini na adaira kama hamuga hiwerutin. Sabi niya weyu huma na templu ruwarufu da hahon madaw hamutina. Kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutiyan lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Fedru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyun hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti gufadri gu luma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritian lidurun. Saragu haya yebe adimur hatian yeni, luagu. Mura dutian laule harinyagubi. Nyenye nuje tinyo asa rutinya arinyaga.
12: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, to hadigumo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyo, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
6: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
1: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
6: Bugi esa Kristu baile li reubungiu, le lube ila salbaru niya grigi elida age hafigo?
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au. Ani huguya, arihu baduna aule wuguri garu warugati, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida duweri siyelu ginye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
6: Kamu wabuse rubai, lulichu kufelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
13: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagun. Nye inye Fedru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abacharogo la rugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
14: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
1: Aba leye edagun Fedru larinya.
6: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe, la bachara wa lun, la yara fadulun lubeneri bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on anyimba
14: aba gente hada gelani gu Jesus le
1: aba leyedo gu muru sora larigi aba ya harinya gu anyimba nyalun fedru
15: inarini duya aba hada ge tadiga dalile na bugia itra linha badimure ake hage
1: aba lagume serun fedru inyaragua luma afinyura
4: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
1: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas aba tilarita kufeduru logo le larinya kuboibuga esusu lun
0: lo baragin la yuguru hagayo bia weyaso beye de gubana urwa weyas
4: danti le larita kun loagun aba la yahun
8: San Marcos capítulo 15
1: Laruga binafi aba honda lagun habu tikufadiri kuhama arufu tatinya liluru du Moisesi Hama amu uguri ha wairi kutenlida hafinya kuriyo. Luma sun hibiri linywa ilurudu. Ariha gabala hadiga lun hasia diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba lali kutini pilato Jesusu larinya galun.
2: Kukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Kukuya kwana rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kutini pilatu, aba larinya gulun.
2: Mwona butiku sanikata. Riha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Yesusu nikata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira kuta aba adawiruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagriri hada agen adawiruti. Nini iti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu kirigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
2: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani logu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri kukirigia, harinya ga hon, lu hamuri halu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gom pilatu.
2: Pati hapusa rupe na tugu laule wago bae harinya ga haruwe tehuri.
1: Aba hagua ragu.
15: Tago bae lwago guru.
16: Tago bae lwago guru. Tago bae lwago guru. Tago bae.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
2: Kati huri batu la tugu do.
1: Aba ya hagua ragu.
15: Tago bae lwago guru.
16: Tago bae lwago guru. Tago bae lwago guru. Tago bae.
1: Kaiti pusinga la pilato lerede rompuitu hama grigia aba ligira kutini barawasi lari kieti launa ha aboiche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadugira guagudu ni tau aba dugu funatu aba hadugu ni aba rigi lao kibili aba hitugu ni labulu Aba hakume seru aguar halu harinya.
15: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugu la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba haku duragu abu suralu. Lari gie heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bung luago. Aba hadauru nu la dauragu luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Liebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hingaba la hada gen eredera tau la dawira. La dawira nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
2: Haruwe te huriyu.
1: Dago tienki ye bia hiveru tiya logu guru wa uwara luma. Aba luige lowere, abara luige ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni hariyan.
10: Bugelerinha que foi logo foi bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyu sefu go ba bungwa rariba loige guruwa
1: aba ginye hera habu tikufadri go hama arufu da dunu diru do moisesi lao aba harinya go hama
5: sefu tiamu ani sinyati le sefu da golungu rarila kristu aruwe te israelina loige guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galwaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara lungu Amidirugu, aba laburi gadun subo dari ladaru uru arabon weyu. Ligia laguara con Jesus ularinha.
0: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye no hada agen ha nyenye banya, agambuti aba harinha.
17: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagi aba mudusi tao diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe. Aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
15: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habuti suda ra romana le rara bai ligibu ke Jesus la guaragu. Ariha le italia la longwe aba lariya gu.
2: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gu tiyantise ki. Nyenye Maria Magdalena Salome tumo Maria to lugu chu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesus al itere gu hamuti tame hale Galilea lubai. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu inhose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufude ilida. Aba tawiri du laniki pilato danle lagambu bai logo hilala Jesus. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni lubai logo hilala. Danle larinya gubai lun logo inaruni la aba lichuguni pilato lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladauruni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubai labo nuwa Jesus.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan lelas gribu ilueyo emera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome. Ibinyi ilu haudi ahuru de ilu agu lugu bu Jesus. Leyu dimasu, lafuna dunya laruga aba haudi ilu agu lumua. Aba di harinya gu, ama guwa.
14: Kaba sangidra idubu loike lubeni riumua ha.
1: Da harinyi bayi uwa lila unwe bu dubu ligia lida lubara. Aba hebelu lo lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili, nyunye iluwe igienya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
2: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara li dage oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichu guwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lu tima feduru. Logo anigira la luago ima lu gali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
1: Aba haudi burinya hagia aiba gwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni kaun ladiga anufu de. Lari ginye lasaru Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu wa furumie tu Maria Magdalena. Tomeha weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne haa aibu gubanyameha luma dan le tadari rubalinya hayahu hanya ladiga laniri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa jali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye abalarufu tago Jesus lungo hon bien hada gen ameha aibu kwen luma. Houdin ya arabon. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen lige larufu tago Jesus lungo hon un su disipulu gu agye dale nyu ama logo dabul. Aba laden ha hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lari ngu hon.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Asaka haba sifirigu uriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditia aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luege longwe nebuingi. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chaurugu dale uganu le apui chaboi lau milagro lebure adugubai.
11: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dang meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagarudu Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, gagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, agu da hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
18: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagari du ba kumari aba irahi, aba mebichu kuhua lirimi, tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lutinya lau lagu wa hon. Na diga uwele kubi birewe ligibu gebonjo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma gebubare kwa lagu wa hon. Na diga balu unhagiri kudu sarabu hata agi Israeli na luka bunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gubri ya gubri uhama isana bu. Lugini hifune delu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapure.
11: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
19: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
11: Abalaria gu angeli ligia lu.
18: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna habule na adimura habungu lu nichibu yugano kuitilebu. Kweto. Ima fiyeru kwa iwagu le nariye kwa ibungu. Beredara merelu za darime lagu rahu birewe. Gagufu libakate le lidani dani.
11: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakaria si. Wairiti hanigi luagu li lusanduari rugu. Dan le lafuri duboi, sinyan ladimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusanduari rugu. La dimure hati hon lao seni, la dega maria ga dihali la. Dan le lagumu chubai, dan le lubai le servidun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagenye du isaveli to lumari, aba mafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
14: La dega bungi u lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaruni nibusi gari hagibuge grigi.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Balón, Nani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abatalgu dagu tungwa kalawagu labusura tu itara. Abatilariengu angeli ligie tung.
2: Manufu daba Maria, fulasi ladibu bunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichugu Jesus luagu. Wairigu bay, lere bunyu le inyu bay luba lagua runyu. Ani larue gudu bay wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bay Israel lu sunda, ani magumo chati bay larue ha.
1: Abatitariengu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigidi nagu?
1: Abatilaria gu angeli ligie tun.
2: Yadi pasifiri santu kuagu. Aba me lugu raguni bulpapa kuingu le inyo utmabe. Ligie santu bai lubai irahle lube pagadu kuni. Nira kuingu lupa laguaru. Yadi bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wagu bo hariaga wagu sinyala tagari kuni. Anihe isisi haki tagai le tuagu. Nadiga uotu nikata lasa rubungi.
1: Abatitariengu Maria.
3: Lidamu nabure mebungi unugui. Aduga leile baniyegu beinau.
1: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
4: Binila divubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahi le bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
1: Abatitania gun Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi nala. Nadigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugo banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigu. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun laduga wagu lusundan.
1: Abateredere umaria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela digu bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
5: Uwa baliri.
1: Aba larinya gutun.
6: Kagi ye wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
1: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
6: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
1: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru arinyaga.
7: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le

0: ánico, a ni salva ladio. La duga ruja le ama, ese fuera que ley, le gabafu tibón jadague, la duga wagun David, le meja lubue. Y trae a meja frama selani bungio, jadague lánico profeta. Luma que meja, vina duda. Luego la salva rubati wala, hawei waga niño, luma hawei sun ha yere habumayo. Y trae línea, gudeme habula bungio y hon wagachago. Arufu da lei, luego mabuli dagun la, luei lidara don le sandube. Aniha le meja, Larinha gubai lu waguchi Abraham. Logo le sefuru badiwa la hawai wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu su dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lani gu. Logo ferudu na lani hafigu. Ruligia a salbaru ni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagon sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu la duo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
1: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati. Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
2: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wago gine Galilea, aba lidi lobo wago judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wago lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga hou onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
3: Manufu de dahuma, la duga anihe uganu buiti na nugu hon, lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la denga Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, ron lida haiku gile ibia ni.
1: Ida ora ligia, Aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
4: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana, da rangi lukumaru gu hata grigi ha ibihi bali ukulesi.
1: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
5: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bongiu von.
1: Aba hodi fresha goina, aba hadari runu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubai hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba ti hagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustaru, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la de galarinha hanyane ti daliriro du bongiu
3: su ugrira hule igira man la no de lu balu adoreme
1: abalu bai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinha ga liliro du bongiu bian wagugwa o bian la harahin uhu lida meha dan ligia ni meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon wuguri ligia aba wuguri richati ani gudeme habuti Weriti le deregeregu lungo lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyingin sifirisandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, lo agumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, abaladunde hani sifirisandu bugiri ligia lulidi templu rugun, danti le houdi bela gubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, Aba lichu guetenki runi lubungiu arinye gina ligia.
2: Nabureme gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon israelina habumutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lengu bai Simeon luagu irahile. Abati labini runia Simeon, abalaria gutu Maria, toluguchu Jesusu.
2: Irahile, lebuna bea sugera gunihon saragu Israelina. Lebuna begia salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumbe gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subdiruni wa, le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ariye buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Ere din aligia, abunchi in aligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya, sunti ha agambu bali, Weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tariyagu lugu chulun.
6: Kame sabaduge kate inlewo niragu, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
1: Abati lariyagu Jesusu hon.
7: Kagi ya wagu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kate ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani le lariyagu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, ligie meha Gumada bei, Iturea, Lumatraco Nitide, Lisaniasi, Gumada Abilene, Anasi Luma Gaifasi, Hage fadri guban inyu tumate li da hafinye horiyo. Aba te lechu gubongi aba ugano lu huan le lire sakariasi li da flasu magayra wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai dona le hordan. Ariyenge ina hongirigia lagu lunti la hasakriya li da ge hafigon lu ferudono ala hafigon. Susere ti kata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi lariyenga.
8: Agambu wati aba umalani agura halida flasu magayra wati. Aranse uma uma lubaba guneme, tarako ma uma suriti lubaba. Labu incha wagiduba, sunfulasu wayate. Sunrubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brile muara guti, luara wagwagiduba. Larigi bai sunu boa salva runi, lelona habai bungi uono.
1: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinye gunhon,
9: Arasan hebe huguyele ka ariya ko bai hun ka yara la hese furun roye la ner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gaburi abagari da huma lu ga yara la lari hi bui du logo sa si gwale la hi gaburi mariya ga huma hi na gwa la diga go abra wagi la diga ni narin hawo logo ga yara la diga bui ngiu la diga go abra mu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lu tachu gumi tidi bu wewe lu magin lilagun Sun idi bule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
1: Aba ti harinya gu girigi hagi ya lung.
10: Kata iti lung bai wadigani.
1: Aba larinya gu huan hon.
9: Le biyan bai simisi. Lung ti lichu gu aba lung le uwa bong niya ba lung. Le gaigi bai. Lung ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
1: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lung.
10: Maestro, kata ilung bai wadigani.
1: Laniega huan hon.
9: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
1: Ariega tinha guinha fio sudara golum.
5: Agia vagui, kagia lube vadigani.
1: Laniega hon.
9: Magidara huma ni kata, ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagduha, areto goluma alugdago hongua, ahin huan lube cristube. Abalarinya go huan hon.
9: Au, lauduna na badiserau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe la badiserunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galigia aba kate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
8: Ukuya nirudu, le hisi ebeinu, le aubi nagunda.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dan lelagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Abraamu, Terá, Nauru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
11: San Lucas, capítulo 4.
1: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu loubo waguginye du na Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lidasun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
12: Ahindirugu bai bongiyu, saligwa gdabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
13: Tarin harelerenu bongiyu. Mamari gubatau fain habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele larinha gubai bungio.
1: Larigia bala nangani mafia resusu lu agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
12: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
1: Abalarinha go Jesus ulun.
13: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Luno go babungio le babure me bahu drogua. Ani luno go baguinha peseri vita.
1: Larigen abalanagani mafia uburu go Jerusalém. Abalawaira gudani tablu go templo abalarinha go lun.
12: Ahin liru go bai bungio. Chugo babungo yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luno bai bungio lani angeli go. Lunhuni giruni. Anugubati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinha go Jesus ulun.
13: Tarinha haneginha lerenu bungiyo, maucha guabai abure mei lebu bungiyo ten.
1: Tanti lema daiha li mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai lawerida abalabelu rutidun haligili sihuriu lida lueyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenyen lubai lariega itara.
14: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
14: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
0: Mama sale lire Jose le.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
14: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le deca balo bai cafar na uno. A deca baiguinha ya bagaira.
1: A bala seguiro a dimure a larinha.
14: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu la huya logo urua irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilago anya umarigo hagia haga no banya Israelu. Lono he tumo aba to haga no bon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginya sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginya, arida wagwagu duti lwedi ginya na aman le siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Abahinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loifulasu, Aba hanugni laru rugu fulasu le eni tumabe luha chururu ni nyegiye. Aba lasigri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
15: Ira baba, tamo sa benestera wamo. Jesus na saretna, iha besadri shawawa. Subudi no muti, ani subudi no muti la ubuku ya la lira ubi pungyu le sandu bay.
1: Abaladenga Jesus ulusi firi guribati ligia, abalarinya gulun.
16: Maniba, furi balida agi ugari le.
1: Abati lahu churuni sifiri guribati ligia ugari ligia muarugun hagebuge sungu bay. Abalafuri du lida agi mabule serugalei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gu hama agu.
0: Kaburi sa dimure ile, adimure tu wagri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu, wari batia, aba hafri du.
1: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu tidage haligi li sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelumu chu Jesusu tuagu, aba la den halu abiru, aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, aba hanugni lu Jesusu dan le lali du veju lu lareida guagadinya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba lareida gu furume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihagu waragun itara.
15: Buguya lira ubay bungiu.
1: Aba la denha Jesusu hon sifiri guburibati nye hagaya, migiru lumunti ya luha dimureha, la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loy lidi, aba larinya gu hon.
14: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongi yo hon lila na libiri fulasu. La dega lon lira non na hawa.
1: Itara linya lidi apuri chiheina tida buri haligili si huriyu Galilea.
11: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur doguni, la dega buseha maha gambu lerenu bongiyo. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetienti dagen, Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidong aba tidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, lula dise du murusu luwe la rubeya, aba tila nyunu Jesusu tida ugunin, aba lagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Dan le lasu rubey ladimureha, aba larinya gulu Simon.
16: Hei ba meme anagun, aba me haguru no heseni nyingi.
1: Larinya ga Simon lu.
17: Maestro, nadaga me hadi wasuna ariyabu. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
17: Dise banwai, nabureme. La diga aba wugiri gafigo tiyaw.
1: La niya gubali Simon Lira, la diga taweri du lanigi haw sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
16: Manuhu de daba, luma gyakweto, gurigi hanyame badiya ha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
18: Nabureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
16: Busentina, arey dagwaba.
1: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kata ile ni kaun, Larinha galum.
16: Indo ba aruta wa bungwa lu fadri, rubi me ideve se leu wago be larinha galiluru do Moisés e lago barumadu. Ariga hamamo ge gurigi e lago arita wadi bulan.
1: Ei budan, ei bulaburu chogontima, lago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinha, luhagambuni, luma lula reida guaga de nihasandi, abati lidi Jesusu, lenhi lumuti uwa hama gurigia, lula furi du lubungiu. Logo abaveio, nien Jesus arufu daha, nien nuti fariseugo, ama arufu da ati liluru du Moisesi, nien bitin lida ge lirahin buri fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalém. Ani hati lubafu bongiu, ari huo logo Jesusu, la olarei da guaga de nien sanditinha, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tin halige bela rebelura, la diga hibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidero munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gudani sanditi, tida lubarari ligi bugion, da le larihi bali Jesusu, afinha ni le hawagubai, abalarinha gulu sanditi ligia.
16: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinha gu arufu da tililuru do Moisesi, ama fariseu gu hongo arugu.
9: Kata isa grigi ele, le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
16: Kasa wago hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logo gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garuguti.
1: Abati larinha gulun le sandi boi.
16: Saraba, barubun pubarar, beba bubion.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubion, adimure reina lago lueri gubungiu. Abata ueri du hanigi sungu boi, abahadimure lago lueri gubungiu, abaharinha gun, lautueni anigi.
19: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
16: Falabana, keimo numa keisi nani disipulo.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu, lu Jesusu lubien. Ninha no titaragu agubura tinha licenso na gumadi, hamai amu grigia, nyun lago dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu da tinha liluru do Moisesi, adimun relago Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha gohom.
2: Kasa wagu regi be hama agubra tinha licenso na gumadi, luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hon.
16: Hamagadi e banya, memegi ruti e surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigia rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya lu hasakri habala.
1: Abati harinha gulu Jesusu.
20: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
16: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isu anihala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
16: Uati ibuguti murusun gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon toi iseri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligalunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinha guba, buiti matu to binadh.
11: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veio, leluei uremera guni, ebugui na linha Jesusu, labad nago nadu, hamalani discípulo gu, Atu heina hagia disciple gu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha gu hada ge fari seu gu hon.
20: Kasa uagu hadiga wadagun le maulu muti la diga lida liweyu remera agoni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
16: Mali hagidu san luagu le la diga bai David luagu abadan. Dan le la lama chubai hau son hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nungu tidagin fen to sagreu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lau son fadiri guruginya no laye be luma banyan heigin tidagin fen tuguya.
1: Arinha ga tigin e hon.
16: Gabafutina. Aule uguri garoweru guti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
1: Lidanyaba veyu, le emeraguagle, abalebeluru Jesusu tidon haligili sihuriyu, abalagumeseru arufuda. Nyiin aba uguri hilali, luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, lida luwe yuri emeragoni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, Abalarinya guluwu guri le hilali bay uhabu.
16: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
16: Nalagu dadun luagu abakate. Kagayara bila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidaron.
1: Abatilarinya gu niye Jesusu sunha geegu bayin lahu. Abalarinya guluwu guri ligia.
16: Tule bay buhabu.
1: Aba latu leruni, aba laregdago. Hahibiri, aba hagayin du sarago, aba hagumeseru alugdago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Idadan ligia, aba lidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateu luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburi a sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha. Aluga tinha sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
16: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei ni kata, ke uribati nuegi aule uguri garu urguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayiru waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugia le risi bay. La diga hibiha humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu gu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugia dan le hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha go buidu hawago profetago jiatin. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aba gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa rubi la dugu bun, liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hongrugu ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bai lau lira, ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afuretihe hong ha wagu banya haritago lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadiga bai lau lira. Afuretihe tinyagin ya ga figo utiyan hamagwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, aduga hugiyame buiti afuri de hugiyame magora bahanga ni kata lemenyogo itaruba wire la hafairo wa haluma ge bungile inyugo be anilirang ni badungi le tema timat la duga ligia fulese he butigi ho ha metengi radi banya luma ho ha uri babanya gudeme habu huma ke gudemo habula hugushi bungiyo michiga huma haduro amo michugo alamo gaginya hiduro masia diha huma masia diru wa huma mo gaginya ferudna huma ferudna wa huma mo ga ruhum rulamo gaginya hon lichigo babungiyo sarago hon la duga bahon ke guberi ga haduga hon amo
4: rulumuti jesusu hempulu le hon
16: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu ja laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bagu. Idalinya gayara lubai barinya gu lu bibiri, sagane lira rau ifi le bagu rugu bai, ani masandi gumuti durusu le bagu rugu bai. Biang wati gibu hugi le sagaba iduru sole baguru go bai furumi gayara lamu ga bari ni lerara ifele laguru bai bibri bui du lu basagaru ne uwati tidi bu wewe buiti lu uri balali uwati ginya tidi bu wewe uri bati lu bui du lali sun tidi bu wewe subudi wati laguli matu hautu igu loige hiyu ni bai bai toige guribi yu gurige le bui du bai kate buiti larinya go bai laduka kate la buiti tidam bai Gurugi le uri babai, kati uri bati lariya gubai ladiga kati la uri bati tita bai lanigi. Ladiga lagu legi babai tita banigi la yanu habiyum. Kasa uwagu hariya ga luwagu, au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Nariya ga li hon, ida liya la le nyubu bai nu ani adiga li le nubai bai. Itra liya ke yama uguri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, Aba liyabi fuludu lau ere ito wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladuga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ito wago, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
11: San Lucas, Capítulo 7
4: La surubai la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, luhayumarago lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumarago lu tausung hanigi, harinya galu.
0: Gadunati lu bidara guni ofisi le. Laduga hinsi yati walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
4: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
21: Napure me madri nina lu bebelu runubiu ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimure abamelarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lulu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
4: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariyan guhon.
16: Ni naru hao, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya uguri le.
4: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, Aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
16: Mayahu wahaba.
4: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larihi gulun hilali.
16: Irahu, bu narihi ga saraba.
4: abati Lázaro, lebu gahilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesus utu luguchun. Dan lehari bali grige kate ile, abahanuf de dagun, abahagume seru ichiga uweriguni lubungiu, ariegina.
3: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
4: Ariega tinye ginye.
6: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagiele lumutuni.
4: Abalagan buni wakate ile, ladugubi Jesus ulida sun hudea, luma geyegu olow. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati lagu waru hon biyama hadagin, abalona hania aligi de wabureme Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
22: Lone he diwa Juan le abadi seha bay, aligi dabu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin lulubay wagura bu amu.
4: Di dameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, di dage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye sarago marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
16: Hey ba, hariye ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun Juan, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ganya la maibu gutia, arida guanya la lautia lepura, agamba yala, amagambo nya habanya, agu yu guanya la hilanya, Loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
4: Larige houdi, habuga luna habanya Juan, aba lagume seru Jesusu adimuneha luagu Juan hongirigya lariega.
16: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, agana wahagi ebuido tida yanula haba uruego inali nare kate kahidi beariha aba sa profeta aha inarani ani aba weri guti sugula o profeta Juan ege ona gele le wa ubeterinha galera no bungio nona hanyo nona gele bubaragi lularansi ani uma buba ke inarinha goni hon uwa gele profeta weri guti loi Juan hada songurige ani lau son lira weri guti mati le una buti ma bailida la ruin ha bungio sugulao.
4: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kate ile, aba hariagun, luagu richa la bungiu, la ularingu liyumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia Juan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba laniya gu Jesusu.
16: Idaliyan sa hagabiri grigi halani natan le. Kansa le negabay. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru gu ahurera. Aba haguwara ha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti Juan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diveng. Aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya bi awalnya wujur garau wargati. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari ni kalau aku gay gati na, kata di nugu ya. Ani lawu hama dalang kafir kutiya hama aku berhati yang lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asuh banyak aw, subuh di hamuti lawu buidu na lela degu bi bungi lawu licu lawu.
4: Abah lami surahani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Abah lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo utulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu orugu.
23: Lu hamuga inare ni lalu agu profeta la ugri le, la subu diriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigo.
4: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
16: Simon, ani aba kate lu lariya gu nipon.
4: Lariya ga fariseu.
23: Ariya ga bainu maistoro.
4: Lariya ga Jesusu lu.
16: Nyanya nubian wugunia, doa itu yang sensu luar bafuri deh hati. abahat na ginya duwe ti seng san denario, le aba di misa. Kei ti sinya lubay hafayiru ni, aba ferud na lani afuri ti hati ligeya hatuwe ha biyangu bay. Aniya ka bay ti no, kabagi ahat na ginya hinsi ha buti malu afuri ti hati ligeya.
4: Laniya ga Simon lun.
23: Lida narita gun, le gibe ti mabay la duwe ha.
4: Laniya ga Jesus lun.
16: Rishati le barinya gu bay.
4: Aba larihin Jesus tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
16: Aria gubinya santo wori to, beluti na bubiyon, michu ti budu na non lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wori to, agu wag da tumuti nugudi lau tagwira, aba tamaba ida gudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu wuya, lumage ne belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahon tu wuya, tugwa tu ibinyi heme ti luagu nugudi. Liga narinya gubay buon luagu aruhu dalani luwe ni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin ti gariga le mi beti referud na wala, mi beti insiye ni la rufudon.
4: Aba ti larinye go Jesus tu wuri tu goya.
16: Ferud na wali bifigon.
4: Aba ti hagumbe seru, amisiro houti ya hanyumbanya lumanyi arinye ga hamagwa.
19: Kata isan wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
4: Aba larinye go Jesus tu wuri tu goya.
16: Salba wadi bulita agin bifigon la diga bafinyo ronwago, bai ba darangi lenye.
11: San Lucas, capítulo 8.
4: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei ugano buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubaya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
16: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru haina lani abalaburu ha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigritin. Aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labrun ha labad na gondubu. Dante le labochon, aba lasarun la duga lumaba ifulaso. Aba labrun ha libiri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchu bay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tan le la wino mudubay, gen ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san ago.
4: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti,
16: agarige rigutni luha gambo, agamba humana.
4: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, laniya gahon.
16: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay laruwe hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lerero, lau hempulu lariye wago wakati luagu ti laruwe ha bungi yuhon, lui bidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lunginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bay.
4: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lereno bungiyo. Ila iti le aburha bui lidan uma. Agi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finirun hama. Masalbarun hagiyame. Ila le aburha bui lagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biru ni laugundani. Gamalumon malagile tihada buidu. Afinya tiyan luago murunsu undan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadule abri hobo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso ababule ideina hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule abri hobo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
4: Aba laniya go Jesusu.
16: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati, libihuba laun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi nile wago belarita kwa lwago anihin la luma lagi daruwa baluwe.
4: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lube Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigi aba larinya wago lun.
22: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
4: Aba larinya guhon.
16: Hagambu balin lenenu bungiyo ani adiga hama ile lubeibei hagia nugu chubanya hagia namulenu.
4: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu, aba larinya guhon.
16: Kemu lobafurugun laguno.
4: Aba hodi, dale anyaha lubei ahi inogua aba larumugu Jesusu aba lafuru aba garaba lihere tihau lagunu lugu aba lagume seruduna ebelu hatidun agune. Gerafa luha dibirugun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
5: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
4: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garaboli, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugu.
16: Habesa hafinye.
4: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
17: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garaboli, luma duna eniagamba hamei.
4: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
15: Kawagu bametera nomo. Jesus lira o bungu le inyugu timabwe. E yungu rogwati napulu ma sufri re tutu banina.
4: La rinya guboi itara, la diga laguma drinyoin la Jesus sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawa yasu, la riga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati. Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Kabir.
4: Aba larinya gu.
15: Lehiyo, niri bai.
4: Larinya gu bai luagu ligye la liri bai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu. Aba ti hafri du sifiri uribati ya hagia loi wuguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti haguragu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go grigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilare idogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
16: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
4: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lun, lida sun, fulasu ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabin, aba wagiri giri tihairo, aba hada ge tabu ti guhaligi lisi huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubiye, la diga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, duusu irumutau lau lesen hahita ti dagi, vesi tali sun ti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la daragun, didameme ora ligia abatarei dagun abatilarien gu Jesusu.
16: Kaguru benuago.
4: Keisun la hagia arienga logo maguru no la luago abalarien gu Fedru hama libirigu.
17: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru bebuago.
4: Abalarien gu Jesusu.
16: Guru alinuago. La diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
4: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di...
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Abatajo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abatiliabi aba, abalaringo, nabureme, anihabisensu, arida no mutitida aba paquiti la duga na nufu de boi, la duga aba aba uguri dereti la gumba diha, reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago, aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abatilaringo uruilo, musu uribat, luago guanarigo berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumba di, luago reidi na lau kate ile mamadig mariti na luago, Alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu kububali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dan lena giribu dun.
2: Abalarinye gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Abaharinye gu lun.
1: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Abalarinye gu uruwe.
1: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ayeti naganiyo, hayebe mabuse rumba ya lu uruwe na, baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bey. Damele hachiluru nyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga meluagu busen lani habureme.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
3: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba hona buniya, hariega hon.
4: La diga mega ilani wabureme.
2: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, abahawaira guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
5: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli lida liri wage.
2: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
6: Maestro, hariengu bahombani gulu hama nichu.
2: Lariengu Jesus hon.
1: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguwa raha pa laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubu lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha, hawagulila na fulasu ligia, laniaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liyabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
1: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutiyo.
2: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairigu tien lida hafinye huriyu, abaharien

0: Kulun. Arin ga bai won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati lanie gu Jesus hon.
2: Nalaga da dugin aba kate o na bahumana. Kauna habali huan abati sehe. Lona habungi o di hona ha wugunia.
1: Aba hagume siru arin ga hama agwa.
0: Kabasa wariaga awa arin ga lwago lona hala bungio. Larin wagu ba won kala wago mafiero wa bailun. Awa arin ga lwago hona hala wugunia. Hachamura guba dubu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
2: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune ya hon girigia, abalabau dago aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari ruku. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariengu.
2: Kaba ti ladiga labure meichari. Liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bay. Aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
2: Kati lila bay le buru anyu bay ti dan lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timat timat. Urumi warga le chogari guti lwago dubu ligia la nyori duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lwago hawagu ti la hemplu lelarinya gubai. Gamalumum, madugu hamuti la daga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali guduboli harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masuwe si hati bukaba la u barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu dahileme ribungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
2: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lun uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyahamu ti abri gida tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairigu ti haningi lau louna bagile, hon, aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa ruban ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
5: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye nu mehati sedu buguniya gamule nu guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harua tuma chilulumu le hasedu Hilagwa meme hagia marahunyi gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye larigne Maria ita hama sedugu boy
1: aba larinya go Jesus hon
2: lida ubole Maria ti uguri hama urinya ahin lida medale lubi liabi uwa be amari doni cielo hada hagarisha banyalo asaro ni lida ge oweni lumbalo hebelo no cielo agana wanye lunsunda mamari do banyenye micha ha hamanya me harahnye lu Maria laduga mowe digi aya me gurigi cielo itranya me ke angelugo lirahin hanya me bungio hasaranya lidage oweni Moises iguanargo arhuda lumut logo anila asaro ni lidage oweni lidale la burha bay libugru bubu gati durungu umut lari harenye logo bungio la lubungio tebe Abrahamu Isaac luma Jacob laudimuri ligia arhuda lumut Moises lago vive aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob lausun hilala hagubu laduga mama habungio te hilanya bungio abungio te hamima aginya banya Vima aginya la nungun ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, aniarinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
2: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gontag daugwa dururu to, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawei, lunti hadora gon lau luriba hadago, aba hadango furiye gi migina gu buriti. Uweiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
6: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, le lidani nanteigi fen, to manugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu da tiene loro do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yo gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
2: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
5: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Lariye gahon.
2: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniye ga melu tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haunani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon tauginye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ke lariye gu Jesusu hon. Aba haran seru ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti lariye gu hon.
2: Ome bu nabu seru negi ni egi ni le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga nariye hane hon, luagu megi digia nali la egi ni le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu lariyega.
2: Baruhu meile, faren gwa humei hidangwa. Nariyehane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabin laruwe ha bongiu.
1: Larigye, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
2: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin gueto, Adiga humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigin, abala nagani veru tau diven, abala ringegun.
2: Aniha nita, le lubi labiron lidage nugu buhuwago, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseruwa libe nuba, au le ugiri garo wargati. Gamalumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tikuflaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikuflaso, aninyo waguwa tihawago, lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele unabutimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri gutima bai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nao cha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru hugu ya meluagu burilala uruwe lunha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure mehesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera baila locha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigu.
1: Lariye ga Simon lum.
7: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariega Jesus ulun.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariega Jesus hon.
2: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariega.
5: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye guhon.
2: Ahinti weto, lega sagata ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Nani hane hon, lagu lagunfli rubala le tariengu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba ti, son le buruwa nyube nuago lagunfli rinye gueto.
1: Abati harinye gu.
7: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye guhon.
2: Buiduri gali.
1: Abati lafridu Jesusu, abalidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, abahoudi lani disipulu guluma, dan lehachili rubelida flasu ligia, abalariye guhon.
2: Hafuri yida, mabru hahumamoga lidon ocha waguni.
1: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu durogu afuri da lubungiu, laniega.
2: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi unie ngifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furidu lau ere. Lede deha ti laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
2: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuyeida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgati.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
7: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libu guni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
2: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, Hanyibi banya anugai.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma wewe kama hamuga hivirutina. daleme huma na templo rugo sagu weyo margo dun humutina gamalumon ani ha hidani luha duguni hugunta nau ora lelun laguma di hale labure me bai luburi ga
1: abati harigo duni hesusu abahanugo ni lumion fadiri le inyu tumabe abati la falaro ni fedro disegen aba hafuru gu watu nyi la minda go bururu aba hanyuru geyegu lau aba gen la nyuru fedru hada kiti tarihini aba musu nyu la rugu rugu watu aba terederu ariyegoi aba tariyegu
8: luma nye buga ginye hesusu girigi ele
1: aba la yeda gu fedru la niega
7: ibidi ya tibu giri ligiano
1: maluti loi gen aba ya larihini aba aba la niegu
7: hani gu ginye bugui
1: aba la niegu fedru
7: Mama hani ku au.
1: Kibri aba ora larigi, aba ya larinya gu aba.
3: Inarani logo lumanya hanya ila ugri le la duga Galilea na gien.
1: Aba ti larinya gu fedru.
7: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyo go la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la digre gu wabure me Jesusu arihe logo fedru. Aba larito gu fedru logo lebu galarinya gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahuwa lau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamay. Aba hagura guni lagu, aba hagayu oha ligibogun, ariyenge inahagaya.
3: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ge kalagayo hoboy buogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyegu sarago amukate. Dan lelaruga duboy, aba hondara gu ugunia wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
4: Arinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
2: Aha narinya gu hon luago au la, mafinya badono, aha nalugu dagua, monu bu hubadna migra gu dun humaname, narinya ga aba katin hon. Lumagya kwento na nyura aule wuguri karuwar gati luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halagi duni sungu bai.
4: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Huguya guanarigu arinye gu humali luagu aula.
1: Aba ti harinye gu.
4: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
6: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu gion Pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
4: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun,
9: buguya saan harue tabai huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
2: Buguya kwa narigu arinya gubali.
1: Abati larinya gupiletu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
9: Madari tina duru logu ugerile.
1: Abati maharinya guhere.
4: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaliga daha ahin gali lea na lubai ugeriligia. Danti leharinya gubailu gali lea na laa, Aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hau lizudara nigu ke inikata. Ehe rehagie lau, abati hadoura guagaduni tau dongu vendagutu ke iladoura gu urue. Aba ye louna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
9: Kukuya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chakagu gudalaani ya grigi. Alga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi liduru, giribu gudalaamu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu de tiha pilatu, luhan ligira gudu aba da ruti fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
10: Afara bai le,
11: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege la faraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahun, ligie tu mahagu waragun.
10: Dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei lau guru, dagwa bei.
1: Aba lariegu pilatu hon, luagu luru wa weyasun.
9: Katu huriba tila duga bei, madari tina lepu na lafaru hilagu bei, na bei chagudali aba menigira gudini.
1: Aba ti mahagu waraha, guladara guno luagu guruha, here ti hagu waraha haguya, ama habu tigufadirigu, Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugir le habu serubai. Le adarubai loigen inyora guni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Jesus hon luha duguni hagunda lau. Dan le houdin ala lau Jesusu lu ladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu hurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
12: Hurinya Herusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagarudu. Hama gini ha barahin ha nyabani. Hama ha mata gita ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu haba wa wago. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa baha wawu. Ladiga. Aniga diga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagi ama diga hama. Lau le mabu ihali.
1: Bariti ya gini. Biyanga farahati ya. Lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Idon filasu le giri bui. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu luagu guruwa, aba larinya gun.
12: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, iditi yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
4: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu vele la nua di rubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
9: Ahi haruete bubai hurigiu, salba goba bungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loigia lichigu. Larinya harenyi.
3: Aniha aruwaite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinyaga.
10: Ahe mbuge lubai Kristu vwe, salba guwa ba bunguwa, salba bawa me.
1: Aba la denha leaba luloba larinyaga lun.
13: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma, uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahiti wugiri le madigi ti ni kata uribati.
1: Abati lariyegu.
13: Jesus, harita wabati nuagu damele lagu meseru baru waya.
1: Lariyega Jesus ulung.
12: Ninaru bau luagu numa batipula sielu ugunye meme.
1: Amidirigu abalaburi gadusungu bau. Dari ladanru uru waraban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu waragu Jesusu.
12: Nugu che, derega numoto, nuwani buha burugu.
1: Kelarinya gu itara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, abu tisu daragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu lariyega.
14: Inarani, maduron tibuga ugari le.
1: Sungirigia ha nyimbanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingi, afara haina hamai haniguagun, ahanya sun lumadagu Jesusu, Hamaginye wurinya hanyubi banya uwara luma galilege, abaherede rudise arihi burikatele. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukatele, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenyi luboi uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, abaharan sehani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale keilarinya gunin lilurudu Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibinye le haran se ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
15: Kawango halwa hele griwa baihata hilain, Uwa kia sarali lida jowe. Rito ko huma logu le meha lariya mwe hum dale kani le mwe meha. Logu le rube la susa hizubu. Ligia le uhuri gari wa lubuti. Lut na ledege rungu haka hudu kafigu kia. Aba me hata mwe logu kuruwa. Aba me lasa ru lida jowe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gubi Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kate le susa hizubu hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, ma finye tiya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
12: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti Kleofasi, aba larinya gun.
13: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
12: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
13: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai, luma luagu lererun, ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen lasusere dukate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabu hagiri budu aba hayabi abahu dogomo lwagu ariya hama aheli gunyei. Ariya gahama hon lwagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wuriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
12: Logu tige kufura nda huma luti ginya luba hafiyano lwagu leme ha harinya gubi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga de isunle tanie gobelereno bungiu luagu hon. Lagume seru tuma geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederu hama, harinye galun.
16: Rey de ibawama, ladiga latari dunya anigunye memel.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuru hali hama luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
16: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubai wong umada, arinya galei tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni, uma luhagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chagu nofen. Nyeginya adimureha, lagubrikate ile, lige lachilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
12: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyagu Jesusu hon.
12: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi, ariha humei nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariya gubali lira, aba larufuduni luhabun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubay, aba lariya gu Jesusu hon.
12: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariya gu hon.
12: Le asusneru dubay no, ligia le meha wagubay nariya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buru nyubay nuago titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
12: Buru nyulinya luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son grigio ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le framase lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
1: Abatila nigini ya Jesusu bongu di iloi uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba la nguni wa sielu, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
17: Dale, lagume serube sunkate, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumu baisun kate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladiga yin bungi usun kate. Uwati ni kata adiga tile mama ladiga. Ligia ichigu bai bagari lo sun kate. Ani ligia arungo gandagi du bai hau gerige. Arungo gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyeyi meha aba ugiri lona habungio, giri tihuan. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le, lu bai larungonga dagudan augiri gya. Aba ugiri ligia le, ona hou bai, lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagairo yebe liabi gamalumo meresi binu hamuti lila na lagairo. ahi ti hong ha eresi biru bali afi hage luago lulu muti bafu hong nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kei furume guar grige o laula lugoda ba ugari nirahi habai bungi ladiga ladugniya nirahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba la bagari do waganago ariha wa mali luweiri Wairi gunile leresi birubai lumage bungi uguchini. Ladaga ligela liregubai le abaragati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Abalaniyagu.
18: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinyagu bai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladaga anihingalela meha nubarage ginyi.
17: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri nirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insie ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Ila. Abalania go home for
18: Mama O Christobe.
17: Abayati Halgudini.
5: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
17: Lania go home.
18: Ua, Mama O.
17: Abay Haria go low.
5: Buguya sa Prophet Aligida Leluba in Liabi.
17: Aba Lania go home.
18: Mama Ginye O.
17: Abati haria golo.
5: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara baibania guwon guogu.
17: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, naria gubai profeta Isaias.
18: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
17: Hanyedu bayadimun heluma hua, lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
5: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
17: Aba larinya go hon.
18: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hon paganago. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
17: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
18: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lakita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi gu tisugunau. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
17: Ariya gati gie hua.
18: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina, abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la liraubu ibuingiu.
17: Laruga nyeye ye hua hama bia hada ge laniku. Da le larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
18: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingiu.
17: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni aba laniye go hon
2: kahariya habai
17: aba haniye go lu
16: maestro halia baganao
17: aba laniye go Jesusu hon
2: igo go harihei
17: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri weyo ligia lumu Ladiga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia bahada ye bia ha gabu wani le larinya gube hua aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulo.
16: Dariwa mali Kristu.
17: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba larinya gulo.
2: Simon bugu ya le liru Juan. Cuento se fase babiri. Mini la irile Fedru.
17: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe, aba larinha gu lo.
2: Falabana.
17: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubeguinhe la gana wa Andresi la usun Fedru. Aba ti lidi Felipe alua rei Natanaeli, aba larinha gu lo.
19: Ei, ari hawa mali gile wago bei laburi ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
17: Aba larinha gu Natanaeli.
20: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
17: Aba larinha gu Felipe lu.
19: Higabu bariha.
17: Dale larinha Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba larinha gu.
2: Anite aban la duga wagon Israel le tima timat. Uwati yegu au lidan.
17: Aba larinha gu Natanaeli lu.
7: Ida liangia basubu diruni.
17: Aba larinha gu Jesus lu.
2: Arinha no muti bulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulan ti dibu igu.
17: Aba ti larinha gu Natanaeli lu.
7: Maestru, bugu ya lirau boi bungio. Bugu ya harua itaba Israelina.
17: Aba larinha gu Jesus lu.
2: Pafino bem no ladeira que narinha go bom, logo ari hanani botabu em ti de boigo. Bariu bati kate wei no mutimati loile.
17: Arinha que te guia Jesus.
2: Ni naranhao, logo ari o bem na cielo darago, anha melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
17: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugo. Aba hadagi habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, gunyo, aba laniye gulu.
7: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
17: Aba laniye gu Jesusu lu.
2: Ninani ubao, lagulela magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
17: Aba larinha gu Nicodemo lu.
7: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
17: Aba larinha gu Jesus lu.
2: Ninaro bau. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maueri data lubeiti banigi. Lago narinha gubun lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra ge lafuno garabali lenyengi lumuti labusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibun halia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi yasun ha agura hoube lidagi sifiri sando.
17: Aba yati larinha gu Nicodemo lu.
7: Ida lubasa kata ile?
17: Aba larinha gu Jesus lu.
2: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibite ti kata ile bon. Ninaro bau. La ule la wa subu dirubay. Liga la wa dimure habay. Gefen wa gia luago le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le warinha gu bay hon. Ahi mafinya hu bay nu. Dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubo. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. No iti gya aule lira uaguri. Itara kemeha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihi tia tuago. Itara linyagia niirua bala luago guruwa. Lung sun lale afinyo riti nuago. Meferi dirun hamamoga. Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
17: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
2: La duga weiriti hisi ya guriki haubogu banya lubungiyo. dari lung lung na hani lirau le abang regut. Lung lung we luago hafigong, lung son la hafinya rutin luago, me feri tun hamamuga. Kabaga diri hamamuga aba ibaga dile magumu chadite. Mauna halu muti bungi lirau bo agung lulici mo hadono gurigi. Lung na hani lung hasal barung hau bo agu banyak luago. Le hafinya ti luago, masia di rumwati. Ahi le mafinya ti, siadi wali laduga mafinya lan luago lirau bungi le abang regut. A mafinya banyak. Siadi wanya, laduga tambuga le liyabi bayi larukon ka ubo wagon lo narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hatago bayi. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ka hon, aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subudirunwa kati uribati le hadugu bayi. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lun lita hama larugon ka lun larikuno lagu haruma la le hadugu bayi, la ulubafu bungiyo.
17: Lari Jesus katile apalidi Jesus hao lani discípulo go fodeo abalere denu atiri danyen abadise nyenye ge huwa abadise helida flasule giribe eno jara falu salim natiga nyenye la sarago duna ababuriti hayabingwa grigia aba abadise iru dubarege la deru huwa la sutere de sun katile abati hagumesenu Hadang elani kuhua asigene lumaba huri ulagu igaburi lelani na arumani abati hodi ani yega lumhua.
16: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uagu bay badimure hawon. Gweto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
17: Aba lani yega kuhua hon.
18: Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboi lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti luboi gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboi lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti luboi gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninya ginyeti dayari halini gunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu le nyimbu ibaisia lugie au genyusu ngregi ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura ndala ani luagu layanu ahi le nyimbu ibaisia lugie Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinya ruti luago le lariya gubu. Ahinti le afinya ruti, la chowru boy logo inari ni la le lariya gubu ibuingi. Le launa ha boy ibuingi o, le re ru ibuingi o ladimure ha boy. Laduga, me be hati lichu kuni ibuingi o la ni sifiri lu. Hinsi hati le re ibuingi o lu, ruhali gini ya ubafu lu, logo sungkate. Le afinya boy logo le re ibuingi o, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lira buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
6: San Juan, capítulo 4.
17: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani kuhesusu sigaw lani kuhua. Abahagibet mahama grigia nyibu itelu. Lu habadi sayiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidange fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
2: Ruba morusu duna no.
17: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
0: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya gahuri hongwa hama Samarian.
17: abalaria ko Jesus utu.
2: Lu hamuga subuti bani deu hanile lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri habai duno buma. Ba mo yaha hamuga numa. Aba hamuga nichi ko aba lu yari duno le gayara ti lichu ko ibagari bon bon.
17: Aba tania golu.
8: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme haa wagucha igirubali fusu lewon. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
17: Abalariye gu Jesus utu.
2: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage duna le nichugu bay masandiru dugi alime magrabu. La daga duna le lubei nichigu ni lu, gesen sebe li dan lu lichigu I bagari magumu chatiti lu.
17: Aba tarinya gu lu.
8: Rubai duna ligia nu, masandiru digi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me yafusuru ga dabura duna.
17: Aba lariya gu Jesus utu.
2: Baiba oge bumari, aba me biabi.
17: Aba tarinya gu lu.
8: Mamaritin.
17: Aba ti lariya gu Jesus utu.
2: Binaran lagu barinya gu lagu mamari ba. Ladega sengi hanya wugunya umat yang baganau. Ani mama bumeri le umat bayi baganau gue to. Inaran ni le barinya gue bayi.
17: Datagabu bali wuri to katile. Awataniya gulu.
8: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha gu hasamaria na. Hudugu atiya mehalu bungi uja. Luagu wubu ligit. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nyei la wahu duragua lumbungi.
17: Aba larinya gu Jesus utu.
2: Afinya banu, lagu anita bila da lum hahu duragu lumbungi yu, mindi ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragua. Ahin wagia, subuti wamuti kalaun wahu duragua ladika hata agi huriju liyabi ya salbaruni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu duragua bala lumbungi yu lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru ugu chile lun lahu durawagun lun. Sifiri bungi, ani hau duragubanya lun, lun ti hadugni lau sun hani sifiri luma hanaran.
17: Aba taniya gu lun.
8: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la funa guagudu bay sun kata iwon.
17: Aba lariya gu Jesus utu.
2: Au Kristo bay, le meme ayanu ha bay buma.
17: Ligeti hachili rilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
8: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
17: Aba ti hodi wa uburu gunge lun le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lun Jesus lun leigi. Laniya ga hon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
17: Aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
7: Mafu nasa baruhi eigi ni lun.
17: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au nariya hane hong. Ariha humay nad, lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayir waha, ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati, gunda gwatinya lida aba, kei lubaybe lariya wagon, amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya alubha habali lebegi hawadi gimare.
17: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tia luagu Jesusu lau taniya gu uri tuguya hon, luagu aniya galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumura gulu, lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
9: mamariga le logle bariye gbe mo finra ladiga agamba wa mali ginye lumagi ani subuti wa muti logu ligie la kristu bele la salba hobo
17: biawe yulari ye aba lafri do jesus samaria ye aba la sigiruni luwe yesu lobongu galile midi ti lagaira kailaniye gunu jesus guanari logu meberese watila la waba profeta lagaira guanari da la chile ribai galilea recibi hamuti lila na fula subuid la diga.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lani gu ubau. Ligi ahiyer engu belu ubau ladiga mama dun la ubau wagun. Hari tak kuhuma laule nengi gu behong. Uwa timusu ini gu tilui liu gu diri. Ahi eba haman lubai, eba habat ngiye. Ahi ginya tiga gamba tiga belu naruhu taha, gamba tiga banyak ginya hong. Adegu bay sun le hong noy ginya, ladiga ibidi la le au na habali nahong. Luhamuga mehamia bin na dimur hong. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gwe toga duro hin lau hafigon. Ha yere ha bupa nyo nu, yere guti gien nugu chin hon. Maduru banya yebe, lu hamuga madugu na ni ka tele ua gile dugu ti hagana guwa. Gwe to, ari ha mali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugit na hon, yere gugin ya nugu chin hon. Gamalumo, la susa na dupe le, la duga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be lita haluru dun. Aba ni yere gudun hon mebunu. Dameli abi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nuguchi, ligia ba diumere lago nufulesen, uguya ha diumere bagine lago nufulesen, la diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
1: San Juan, capítulo 16.
0: Nania guñen burikati le hon lumome la hafinya nuago. Abuga gubadun tida agin haligilisin, uriba baidan hon, Dari melun ahon la la faragwa furume guar grigia hilago bay. La rita guba luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bay lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nania guye le hon. Lun dame la la chiluru dan ligia. Lun harita gong lago ariya ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti gwen to. Nebu alumu le una habalina. Ani malugu do lumuti na niya bahita agin halion badi nala. Hiru rugu ton luago nane gu ni kate leburi hon. Enaro ni nane gu bin hon. Buiti mati hon lun nidi. La degaha na midi, miyami bay sifiri sandu humo lu lidara gu no. Ani aha na nyudu, no na habay. Dame liabi, la rufu du bay kala aga figon banya. Kala madunu banya, luma kala lagusa rugu du banya bungi. La rufu du bay hon luago ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bay hon, luago maduno hama. La larufu du ni hon, luago nidi bala le nyihin lubay nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon luago lagusa rego du nubungi, la duga siyadi wali la mafia, le aguma di abay lida ubo le. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansien rubay kufona da gwento. Gama lumo dame le abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta habay son inarini hon, la duga madimu ne habay luago lani lungua. Le lagambu bay ligia balariga. La sub diragu du bay kati lebri lumbi la susera don hon. Lichi gu bo weiri gu ni no. La dega le esi biru balita ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Son le luma bay nuguchi nani ginye. Ligia na inye gu bay luago le esi biru bala sifiri sandu lida ge le nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Murusu da lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari ge aba ya me harini na. La dega neibu ga le nyihin lubay nuguchi.
2: Aba ti hal ge dagun hada ge lani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lanle, lau larinya gu von. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uwa ti gu faranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subdiru ni Jesus logo buse ama hal gu daguni. Aba la niego hon.
0: Anya get na hon. Logo murusu la dan lari gen le marihi humadi na me. Murusu ya la me dan lari gen. Aba ya la me harihi nina. Liga le wagu bay hal gu dagua humagua. Ninaru hau. Lau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigurigi ya ha lani na ubo le. Hagunda aruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira gu bahiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la duga chiluha la taurate. Lari gen lagra hon irahu, marita gu haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linya gen, ugu ya hiru tun weto, nariha ya badun, aba me tabuinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le uwa bigayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi gu me la nugu chin son le hamurin ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi don ni katalida niri. Hamuriha, aba mehibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aninha ganali burikati le hun lau hemplu. Aninta buida lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuriha balida niri. Baninha gutina luago na yumra gubala lu nuguchi huago. La diga ligia guanari go hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinha dungi luago lumagen la bungi uniabi. Lumagen bungi uguchili nafrida, aba niabi yao boagun. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani disipulugu.
3: Anati ngwento. Baduman haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento. Luago subudi lasun kata ibu. Mon la balgdu. Luago ni kata. La diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira wafinyera. Luago lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesus hon.
0: Afinha dunti gwento. Anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba mehigru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nugu chinoma. Nanien go banle sun le hun, lo hadari no darangilo lida hafia ro nuago, ha sufri rubo ubaogo, kamalumo ganigi huma, ganye inali ubo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigi lanien gun Jesus sun kate ile, aba larigi cielo, Aba la niego.
0: Nuguchi. Siluhan ni dani. Rubo weirigu ni lubira. Rulamu gaginya bira weirigu ni bon. Ruha di bu ubafu lubira hawagu sungurigia. Lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Aniha lebu na bay ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugia le bungi amarigote. Le inari uniti. Luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bona habay. Ruhati na uweirigu ni buu ya ubogo. Gumuna aginye le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani bibuma lubaregi ya meha nyi la ubogo. Subuti kuta nali honha basaga rubanya. Litagi ubogo lubichigu ni anu katabula. Bani gu meha ababichigu ni anu. Aninyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subudi hamali lago son la le bichu bainu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lago inari ni la lago bumagin la niabi. Afinya nyaginya lago bubia la au na habalini. Ayumra watu na bun hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu bainu. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gong hadan. Au merede di na ubogo. Ani hagiya herede roba. Au neibu ga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubogo. Goni gunumuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hadagia. Luedi ga leme ha feri di halibay. Non la gonfle non le buru anyu beti da bereru. Weto, neibu ga li yehin bubay. La wana wala ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li bereru hon, abahayere gu nulo ubaw. La diga mama hama lanigu ubaw itera keisi mama na lanigu ubaw. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubawago gine. Namori ha bumba lu bawnigiru niya loi uribani. Itra kay mama na lani ubole, mama gine lani ubo hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lubafu berenu le inari nipay. Kay bauna hani na hadon lani gu ubo lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gine nona hani hadon lani gu ubo. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu, lungi he derebe ragun hongu wabon le timati. Mama ragunyi hawagu na muri habuma. Amoni ya tinagi ya hawago halumba ya hafinya ronuago dame le hagabu ni uganu hama gini. Amoni ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lun lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. au hada buguya nida luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu subudi lamuri ubo la ubona hala au anhisi hama bon sarago ke nisi bon nuguchi buguya ichi gubali eno puset na lunuma banyala lenye inumute luharihi ni uweri gunile bichu ubo ino ladega hisi ya kubanya dina bon lubare gen ladegono ubo nuguchi rishagote ibini ya tibahon lila na ubo kama lumu subudi tibunu subudi hamale gine uguni ya haluagu bona hala au subudi guda nali hon kata bula ane asogu diraguda meme badibu lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada luginye nyaina hada.
1: San Juan capítulo 18.
2: Lari gelaria ngun Jesusu kata ile aba lafri du haulani disipulu gulun houdi no bafru guduna le cedron nyenya ba flasu lebuni nyen lubai tidibu olivu nyen lubai lebelu Jesusu haulani disipulu go subudi lumuti kinye huda sile alu guru bani Jesusu flasu lige ladiga ondara guanya hali Jesusu nyen hama lani disipulu aba lubai tila chilu no huda sinyehi au saragu sudaragu hona habuti gu fadiri gu hama fariseu gani matatia barini na gie lampu luma tochi te subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu aba lafridu aba lania gu hon
0: kahalo habai
2: aba hania gu lu
4: walu hayin Jesusu le nasaretna
2: lania ga Jesusu hon
0: au Jesusu le halo habai
2: nyenye iti hudasi le etere girubani hama da lania gu be Jesusu hon la uligia la le halo habai aba hudi hari gu aba hei guadu aba yelania gu Jesusu hon
0: kahalo habai
2: aba hania gu lu
4: walu hayin Jesus le Nazaret ni
2: aba tilania gu Jesus ho
0: ania ga dina ti hu lago aula ai aulu bai halu ho bai igi de humanya halu ho di
2: Jesus tere du bai lira lu lago fle le lania gu bai Jesus guana
5: be fei ni ti ni ama ada ni na bichu ku bai
2: aba de la sagra no Simon Pedro le feinte aba libu le rige aba lu musu fadri le iyo tima bai giri di maluku aba lania gu Jesus lu Pedro
0: da bom be feinte tarigon a rula lu bai nuguchi uni engi fitele nu mo le muti funa gya natuni
2: aba dhyan gni sudara gu guma da ha ma sudara ni gu huri Jesus wadar aba har gu dni lari gye aba han gni lu bi anas anas ligi ya le me da muru gaifas fadri le inyu tima bai li da iru muligi gaifas ligi ya le me me me ha ariya gu bai hon huri yu lagu bui ti mala hon lu lo we aba uguri hawa gu sungri gi aba li ni Simon Pedro lu ma amu disipulu lari gi Jesus kiti subu di lani fadri le in ti ma bai disipulu li gya aba le belu nu lu ma Jesus di don ti buri lu ma fadri ai ti Pedro aba le redero bogu di lu ba du ben li gya lafri du bai disipulu li gya di mu ne tu ma Tony Girbani Ben alone, the Bella Guduni Feather. About the Tal Guduni, only Giru to Ben a Feather.
6: Mabuguya Abba Hadag and Lani Grigia led the Sipulugu?
2: Laringa Feather.
3: Mamma.
2: It is legal way, Abba Hafro Gomusu Hamasudarago, what? Rarahayati Ye, a Bacharagua. Yenye gave Feather Hama, a Bacharagua, Larigurguat. Aba lagomesero fadri le yutima ba yalu de go Jesusu kata yala lani go bay disciple kata ila gie la rufu de habay la rega Jesusu no
0: bau kuti na dumre haligi bu gesongo bau son ada na rufu de hatida ligi le siluma templo rugo le nyen lu bay hondara go son huri ma de go kidna lu bay tini kata ramu de gwar ka wago aul bay balgad alg de bay ha kambu balina agi la riya gele wau bay na dumre hon subuti hamuti le nariya gubai hon
2: da lariya gubali Jesus kate le aba le abi aba hada ge sudara guha tani na templo aba lagayo ha ligi bogu aba lariya gulo
3: itra liya sabu no buni fadri le nyutima bui
2: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai haliya ni la luriba ahi ti bui tulu bai le nariya gubai tagi e wagu bagayo hanuago
2: aba dilona ne na si grago lo gaifas fadri le nyutima bui lida iru muligi suti dale anego bu fedura bachara ko lari gri guat abahani golo
7: masa buge abahada ge lani grige le discipulo gu
2: abal la yeda go fedru abalani go
3: mama
2: abati lal gu dni abahada ge lumusuni fadri le inutima bay abali duhele libu go fedru ari ge
8: mafuna ge ari anumuti buluma li dan flasu le burinye lubai tidi boliu
2: abay le yeda go fedru li daura li ge abala yugru hagai Apa tiada ni Yesus lulu bagi gay fasil lulu bi orang kumada. Aru ke dina liati, level tu huru pelas iru kum lui havi itu. Sinyal megada lania adine nilai lania bi resefrum. Ligia lafri tu bi pila kulo ladi moneha ham. Apa lania kum home?
3: Tasa lederu bagi gile home.
2: Apa hari yang kulo?
3: Luhamu gamadu gila uri bani. Mendera geru kumu tiamu gabun.
2: Apa ti lania kum pila tu home?
3: Baruhulu. Aku sedang tahu mai kail lainnya guni hilul tu kuan naru.
2: Hari ni kahuri ulu.
9: Wagi kahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
2: Itar liya lagu fliru, le lari ya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ulu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lari ya gulu.
3: Aku ya saharu ita bayi kahuri yo.
2: Aba lari ya gube Yesus ulu.
0: Lagu bani bungwa balu kita haluagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu agu.
2: Hari yang kepila tu lo,
3: huri ufna kiau, binasi ugu hama habut ugu fadri gu, hagi edera gerbali bunu, kage biduru bay.
2: Abadi lari yang guh Yesus lo,
0: mama lani na ubole na ruhiha, lu hamuga itrani allah, agen tengonya hamuga nani gu lu medera geruni wana hon lur tu gu huri, mama jana na ruhiha.
2: Abadi lari yang guh pila tu lo,
3: huru ilu bay tipu guya.
2: Larinya ke Yesus lo,
0: bukan arinya ku bela ku uruina, lola nagar ho, lola niabi lidong ubole, lola arinya ku nile inarani be, zonhaga gamba di banyak lo inarani, agamba hamuti le arinya ku.
2: Larinya ke pilat lo,
3: kata itu inarani be.
2: Lari ke ladang ni pilat, walau kita hani le, abah elafri dua dimu yang hamahuri, abah larinya ku ho.
3: Madarit nani murus turu logo bukiri le. Kehecho huma lu nigra gudu abadan ruti hun lida fedu le luwe ruwe seferu ni Husent lu nigra gudu ni Yesus le haruwe tahuriyu
2: Aba ya haguara gusun hagi
10: Migira gudu bayle barawasi la bigira gudu
2: Barawasi ligia aba hiveruti
1: San Juan Capítulo 19
2: Aba ti lanuga ni pilatu Yesusu Aba lona ha abaycha gudu Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu koloru guchu. Da meme jerafa ya lubadu ariye gaina.
3: Ui, kapagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafri no pilatu, aba laniye go hon huri.
3: Nasagara liyahu, luha subduruni luagu madare na duru luagu.
2: Aba lafri do Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la daur aku kolor guc, apa ti lari aku pilat tu hong,
3: aniha wakiri lagi ya.
2: Dah hari ini balik, apa ti ku fadil ku haus susu dar aku, abah aku meseru aku ara.
10: Dagu abel aku guru, dagu abel aku guru, dagu abai.
2: Lari aku pilat tu hong,
3: baru kami ti, dagu kami logo guru, ladik aku, madarit nani murus duduru luaku.
2: Abah hari aku hori ulo.
11: Wagiye galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluo gualo gulire la bungia.
2: Da la gambo bali pilatu le aba timala nofudu. Aba lebelu no palasi urugu aba larinya gulu Yesusu.
3: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Yesus nikat. Aba larinya gu pilatu no.
3: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudnibu. Gabafwa u lu nadara gudnibu logo guruwa.
2: Lariya ga Yesus lu
0: uati hamuga ni muruso ubafu buma nwa gulu hamuga micho lani bungi ubon ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau
2: nomuga ora ligia aba lalgo pilato ida lubala ligira gudoni Yesus aba hagu ara go huri lu
9: ahin bigira gudu mama buguya lumada uruwe romano furumia gwar gleania guti lu go lagu uruwe la laga ni uruwe romano
2: ta lagabo bali pilato lira Abalonha asagari Jesusu abalanyuru lagu halule agusergle ubare lobe hariya ga dubu gabata alida herenu huri da midheli leabave lubalwe resefuruni abalanyego pilatu hon huri
3: anha huruwaita
2: Aba agora.
10: Ilala.
12: Aha.
10: Ilala.
12: Dago bela uru. Dago
13: bela uru. Dago bela uru. Dago bela uru. Dago bela
2: uru. Larenga pilato hong.
14: Você é tufo na guia nada lago ni huru e talogo guru.
2: Aria gahabu te gufadri gulu.
9: Maru e tatio amu lua uru e romana.
2: Laulira. Aba ledera geruni pilato hong nu. Ladra wagun logo guru. Aba hanugani. Abati lafri de susu. Barina le luguru wa lu lidi lidon fulasule ubei. Ani ega lu fulasun labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara kwei logo guru. Dago hage bia uguninye uara lum. Aba luege ka lobu. Aba luna ha pilato ichiga guda. Aba aburi honi logo guru wa. Dari ega nye.
15: Jesus o Nazareno na aruite huri.
2: Será que vai errar daqui huri o ali aqui aburhão nem ligue? Mas diga falasule é nem lubai. A dar agora Jesus logo guruá, mas disse tu burro. Anelida hebreu, gria guluma latim, aburdo. Ligue haria gubai, habute guafadini huri o lopilato.
9: Mas buru da banhei aruite huri. Buruba le haria gubai logo aruite lá huri.
2: A valaria gupilato hão.
14: Le Bruna le bay Bruna
2: Lari ge hadra gun ni sudara go Jesus log guruwa aba handu no la dora gu aba hadu gu gadir fani ti ta aba fani ti nu kada sudar aba gi handu gu no lisimisi ke marcha wa gun tu bay aba gu yo fiesu I gi no una bu aba hari gu sudara gu hama gu
15: mahari da go wa mo aure wa ma tu go ariya wa ma mu ga gabala aganyi ro
2: Itaraniya la gufli nule taniya gubelene nubungi.
5: Fari wa hafuku na dalere gukana. Akure rehuye tuwaku misimisi kabala aganya.
2: Itaraniya nubaiti hadugu ni sudari. Nyeyo lugu chesusu ya rafa luguruwa tumatamuleli. Maria tolumari kilofasi tuma Maria Magdalene. Na lariye baru chesusu lugu churara lubadu disipulu le. Hisya bailu usaraku. Aba lariye gukutu lugu chu.
0: Lugu chu. Aniha, birang.
2: Apa lari aku no disiplu?
0: Anuha, hukusong.
2: Lama kita orang lagi ya, apa lari sebiru no disiplu lagi lugu. Lari Yesus kata ille, Yesus budilah ni Yesus lugu. Gumpul ni lila, sun le no bi ladug ni, lugu asal baru. Apa lari aku, no lugu fliru, le tari aku bi lene no punya.
0: Magar buhadina.
2: Yang ia bafudu tau dimain garuhit. Abah hati teragak tu, abah mudu siti dah dimain tu gua. Abah hichu guni luagu abah wewe. Abah hichu ni luagu liom. Abah latu nu Yesus dimain garuhit tu gua. Abah lari aku.
0: Gum fliha, song, kate.
2: Abah labu lu cagu, abah longe. Wei ligia, abah wei lubal wei resefron. Mabuse rute dihuri yulu lerede no hago buguri ge lwagu guru alida lweiri mera guni ladiga weiri ti wei lege lege hamuni ha bai luma pilato no lona ha ahala hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guru wa lugi en lagi danu hago bunyegi aba di hodi soda ragu aba hala chuni liada furume ti buguri hada ge ha dawa go yibanya lwagu guru wa uwara luma Yesus lari ge aba hala chuni liada leaba Dale hayara fatu bai no Jesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liyad aba le aba sudara aba liminuni Jesus lobo gun tawaba efen aba lafri du hito luma du na nyengi meri ubalile lige bah da gubani ani ani galumuti inaru subudi lumuti logo ani galani inaru ni lugie afiyer laduga la susere du bai burikata ile Lun lagu fulenole tanya gue beleren ubungi.
5: Mahal cuma bayi niaba abu gua.
2: Ani yang ketiga tidak leren ubungi yo.
5: Hari ku bayi lagi ni lagu bayi.
2: Lari Yesus kata ille nyanyi apa ugeri hari mete ana ini tihose. Falan buat meh ugeri ligi Yesus. Lalu suara muda gua gelna ladugai, ladugai lalu fudehawi huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kunyo. abalabi lau saragu ibi. Abat henung ni hose lomani kodemu lugu Jesus. Abahau buru ni tau gamis to tuo gotulau ibi ligi segu hagaburi huri luba habunha. Nyanyi abah fluria gay lida flasule nyanyi lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua lida ti flasuligia nyanyi abah umuhu iseri le mai surungil. Nyihi hichi gay lugu bu Jesus. Nadiga jarafala umuhu ligia. Nadiga ginye lagu meserala buga luwe yuri meragu.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umoha. Data cheli rubayni, wali dubu leli da umoha nye. Abatidi bagwena, lenyi wabai, au luma Simón Pedro. Abatania gumo.
7: Bari ama Jesus le dage lumoa. Hali ufuna zahichi gai.
2: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lui Fedoro, aba na chile rafurumie luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba la chile na Simón Pedro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tuge rigunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beritahu abah negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah narihi nilai asus terdubai, abah nafinya rulu lagu sarah lila Yesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana nilai, taninya gu belainya rubung yulu lagu lasa rubala Yesusu lida gawweni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu de Yahua, lubadru muah. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi biya angeligu haru tuhadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugudi gien. Abahariye gu angeligu hagi tu.
3: Kawagu ba Yahwa.
2: Tariye gahon.
7: Baruha manna burema. Bide tinuhale lahichigu.
2: Kei tariye gu itara, abah tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba dilariye gu Jesus tu.
0: Ka wagu ba Yahuwa ha. Ka balu ha bay.
2: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga edimuri ha baytu. Aba tariye gu lo.
7: Ahi banaga lu bay. Ani aga bay nu hale la bichi gay. Baru namu gay.
2: Aba dilariye gu Jesus tu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragun, aba tariye gunu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Tariye ga Jesus tu.
0: Magura banu agu. Ladega mamude irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniya ga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu guluagu ariya tali la Jesus. Ani ariya galani burikate ile tu lu tariya guni hon. Veime meligia guño ondara guhaya disipulu. Gelen yulia tibena hao la duga hanufu de hawai huri. Ligia lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Larige lanya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagun darangu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangilu hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniye gu hon.
0: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi abahada ge dusu disipulu gu leon bai haniye gamado. Uwa tihama dan leliabi bai Jesus. Lari ge abahaniye gu hahi bidi disipulu gu lu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniye ga Tomasi hon.
10: Ahi marihi na lari ge gurabu luagu luhabu. Dan ime nifinga lidun huyu le lari ge gurabu. Dan nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari ge. Ondra guhaya disipulu gutida aba mun. Nyenye ti Tomas iha madali ye. Lausu gelenyu lien la benahau, aba lebeluru Jesus. Aba larana Muhammad agua, aba labusuru hon itar.
0: Nyen la darangilo hita.
2: Aba laria gulu Tomasi.
0: Dabi bifinga ganyaho. Ariha bay menuhabu. Dabi me buhabu lidon nauba. Masigra balauli logwa afiani. Afinya ba.
2: Aba ti laria gu Tomasi.
9: Nabureme, nubungi ute.
2: Laria ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinya di bugueto. Dadiga ariha bad nala. Fulese watin hafinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yeti Jesusu, amu saragu milagru hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, abay la rufu da go Jesus ulu wa ho lani disipulu gularu guna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu be hania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Lirahi Sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesus disipulu. Aba larie go Simon Pedro ho,
3: nem buga esenia.
2: Aba haria go lu,
9: wai buga ginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugo tia ni kat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesus unye ila rudun. Ibida tiebe hon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
0: Numata go! Manyugo gitu sa.
2: Haria galu.
9: Ua.
2: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Sigo maluwe gen tonwere ugune. Hanyugo bo.
2: Aba hagune. Lari gen. Siaya behachawarunu, seni dunarugugi, lehi beudro tida. Abad naniego, au huan lu Pedro.
9: Jesus utiale.
2: Ke ilagambu Simon Pedro, luago Jesus ula, abaladurun ladurago, abalachubaru dunarugu. Hahibri disipulugu, abahudi larun be taugune. Aduruhain hamo seni buiha udre. Ke abarugin la sa metru, hadisalu beya, dale, harari nubai muarugu. Aba hadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tu mafein. Aba laniego Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigibanyo.
2: Aba ladino Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larun beya buinhau udro wainamiti. Saadi misa irwayan. Lau sun hibe, maheiri dogutu seni. Aba tlariego Jesus hon.
0: Higogu hata pachato.
2: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesus ulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lida ge uveni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesus ulu Simon Pedro.
0: Simon, lira Juan, hisi ti nasa abon suga lau nisi hon ha.
2: Lariega Pedro lo.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariega Jesus lo.
0: Goni gibanya tenani.
2: Aba el algo de ni lagu libia mawayas.
0: Simon, liran Juan. Hisi tenasa bun le tima tima ti.
2: Lariega Pedro lo.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariega lo.
0: Goni gibanya tenani.
2: Aba el algo de ni luago liru mawayas.
0: Simón, liru Juan. Hinse tinasa apon.
2: Aba liru dago Pedro la diga lalgo de ni Jesus luago liru mawayas o ahin. Hinse lubay lo. Aba lania gulo.
3: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subu set ibu luago hisi ebano.
2: Aba lania go Jesus lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao. Laud nalame han nibure ingidubo. Sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, dameleweya dibu, inyura rigubali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
2: Laulariya guni Jesus ukata ile, lasubu diragu dinye ida lubala ligaburi lome Pedro. Lulichugu uweiri guni lubungi yulau. Larige, aba lariya gulu.
0: Falabana.
2: Da ladigira gumba Pedro. Aba larihin log anitela disipulu le hisi etima bailu Jesusu harigi harigi. Le meme anyuru bailu bagi Jesusu lida adineru. legiye algu dubali hesusu kabala wadage ederegere ta lari bali federu abalani golu hesusu luago
3: nabureme asanle kapasa asuser dalu
2: lari ga hesusu lu
0: ahna busne la bagari do darime nagir budu kamage bomo buguya falaban
2: abati leiba gudimure Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disciple ligi. Maria go Jesus luago moe baila. Aria gurguti.
0: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budo. Kame ge buma.
2: Ligi me disciple ligi le chol bani bri kata ile. Abur ha baru ge gara dato. To hali ha mungu eto. Ani subudi oti luago inara nila le la niya go. Ani ge ge sarago kata ile de Jesus. Ain hamuga buru hawa aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
3: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
12: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume seha luade gimari. Dari lumo weyo le lamu de rubai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua dirubayo. Lida bian wen weyo le loubai ubowago larige lasaru lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa lan, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungio. Dame hanle hama gele lubai apostologo Jesusu, Arinya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
16: Aburu ba huma la gufi ru furama se le lishi ubi nungu si hon. Le wago bi narinya ga hon. Subuti humuti lo agu badise gita la huwa la utuna. Gama nungu, na sopu di rangu di hon, bago malu hadu lagi ahu badise wa la usifi isana.
12: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesusu, aba halu gu duni.
17: Wabure me. Ani ha sadale lumbe bichu guni ya Israeli lun laru weha?
12: Lariaga Jesusu hon.
16: Sinyati Jesusu diru ni kala meyo o kala dala lumbe dirube lumbu chinglau lupafo lula dobe ni kata ile. Kama lumbu, tamelele adi sisi di santo huwago, tibiko kwa upafo lumbe fehu manu wago tanto Jerusale ki loko ugudea Samaria, chilo lumbu lidisi adi fulasu kukogo.
12: Lariaga lariaga ni Jesusu kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadouragu. Aba hariagu hon,
16: wuguri ya gali lea, kawago herete ariagwa sielo, Jesusu meme le amude rubai sielo humani, leabi ya ba itra meme kai harihi nilidi.
12: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribay olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Danle hachilirubay uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bay adamurini le giribay kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Luagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyeti ya hanyembaya, hawara san wen grigi, aba lariye guhon.
3: Idu hanyu, untibu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu gungi, Lida le la dumre habu lagu hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada giewani gu hudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afaye rube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafridu sun lisasa. Taliha gambu balin girige ha ganoba in Jerusalem. Aba hatu ni flasul gia aseli dama mini la lida herenu lufula sumhitu la diga burua nyulia tida liliburu salumu rei de italuba malugu ua hama aganoti ya tida aringa tigin nye. Lua la lubara lu amo. Itaralia lubaiti. Lunti wa noa daha aba buguri wadagie. Le meha wama tisun dan le wama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamu derubai cielo. Lule mego ala kudasi. Lukanyara baila lichugun fe uara wama. Luagu lagu yugun Jesusu lidagie oweni.
12: Aba tihiri du biama hadagia. Ose, leme me gire bei Barusuasi, leme me gie gire bei Hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei won kala hadage bian wugiria ha banua diru bei. Lunde seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judasi lubara, la diga la figunha. Ani nyudu ha lidu fulasu le ladina be.
12: Aba ti hadigu ubunuruni, aba laburi haluago Matias. Luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos capítulo 2.
12: Da la tiliribu iliwe yurufedu le pentecostesi, onda regunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumu leto yei habayi. Aba lasalira gu watu gemeki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare inhoa yu, louje kada aba hadage. Aba habinchu suha ge lou sifiri sandu. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun ladumre gedun ya sifiri sandu. Lida uguridan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itiege lida jesufu lasu ubongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi hehon kaba la hasami na ladega kada la aba hadage grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhamagwa.
15: Mafu megia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, kontu na, ama asia na, surigia na, pamfilia na, egyptu na, lumalida ngebi frasu afrika, lejaguru meme boilo isirena. Anyehi gini roma na, agano utia ya. Anyehi hadagi ya huriyo, laduga huriyo, ama hazuguru, kibiri, Baruga malini gaburi hafini huriyo. Anyehi dinye grigia, kureta na hama arawiana. Sunwa gia agamba wa mutinya, adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru nguanari.
12: Weri tihanigi sugubay, ibidi heho kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamo we.
17: Taswa mini la sunle?
12: Pibiri, aba hehera haho lanigu Jesusu, aba hariyago.
9: Bacharu wanyamuru guhanyo.
12: Aba ti laramu Federo, hama ha Hebrew unso apostologu, aba lariyagu lou umala lihereke.
3: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba ni Jerusalem, agamba humele lube nariyagu ni hon buidu. Subudi kumamu ge kala lila beikati le harihu bai. Mabachar wati ya uguri ya hake haritagu, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, Ligia meha le wago bei ladumre ha Joeli, le profeta, dan le larian gubai. Lida umburime lagum hon veju, linya larian gubungiu. Nona ha bei nani sifiri havagu sungirigia. Hadimre ha bahisani gluegie nobadina. Gevene dubanya wenya yamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lida umburime veju ligia. Nona ha bei ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba me nadimre ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na daba hati ke hita, ubarage la chiliri luweiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalva ruba. Agamba humai lubeiti le lube nania gunin. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha bugirle ya nuwa diruti en yarufu da lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela deregeruwa bi hun, aba hafaru ni hilagu bi, lau ke deregeru ni hun wuguni ya gafigo utia, luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bi bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bay egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagir du basun nuku bu lau emenigini. La diga migirum bubadi na lida umuahu. Migirum badi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandubwe. Barufu dubwe lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre hahun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, anisubudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ke fenti volagu lira. Larige lanyura guduni imbungi luege lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanaregu. Larian hare bungyu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga ninyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu guruwa, adiga lali la bungyu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
12: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigie, Aba harinya gulu Fedro luma hon Hebrew apostolo go.
8: Wadu enyunu, kapa san waduk.
12: Aba lerinya gu Fedro hon.
3: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon. Rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Adiga frama sekali bungi lagulichi kubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon adiga wagun. Luma hon ha agana ubanya dise. Luma hon sun ha lagura baya bungyu, lun lani guhama.
12: Lou buri dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
3: Direi kuma, havei ha gibiri grigi ya salufuri tinya ha.
12: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu yeyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furi ya idun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo. Sunha afinye rubaya, lida yanu aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati. Aba hafare hani lebegi segu lemege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudro gulu bungyu. Lari gyan, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawa hani bungyu. Aba tihinsi hama hongrige. Aba tiha anahe inalanya bungyu ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
12: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul rugula dengri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo, sagu weyo yenye aba wuguri maibugu tiluma ge lagiri yaho pariwa gutiha lobado tibena ri temple le giri bay bena buidu mereti lun lamuri ha hama ebeluri te temple rugu dalen la rihi bali maibugu tilige federo luma huang hebeluri la temple rugu aba lamuri ha sen su hama aba te la rihi federo luma huang luago aba la rihi go federo lu
3: ariha baba wago
12: aba la rihi hawago Agura ba yebe hichi gu sensu lo. Aba larinya gu federu lo.
3: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
12: Aba larga deni federu lo ige luho bule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru gute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeliru hama tempu lugun. Eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubunge. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubunge. Weri tihanige luago lea susare dube ino, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibugu ti le areida gubai, Pedro luma huang, Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebe lubara nda salamon. Le nyen habe. Dale larihi bali federu katele, aba larinya gu hong grigia.
3: Huguya israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbo girile. Eibuga gudela wabafu o luago la uara gu woma. Mama linya. Bungu leha bungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichuguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuria harugu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichugu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagdu ni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira ere. Afini luagu kesusu, ligia reida wagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, Luagu bidi ya la meha hun kala hadigu be dali hafaru balin Jesusu, huguya hama habutibu. La usunlira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti la sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri kakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, Le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serunei bungi usun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le seguhilibe. Itara lian lubeiti, ariega ti meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi u aba profeta hidan ge guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gubungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma gen Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin. Sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei. Daradu lemeha ladigu baibungi uhama wagichagu, dalelaria gubailu Abrahamu, nabini duma ya sungirigi ya hao ubogu gubanya, hao badiga wagu. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lulabini rinu, kadaba hidagie, laula sagarinu lidagie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4
12: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hong grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitia la diga harufuda ha Fedru Luma Huang, Hong Grigia, Arienga Hagia, Luago Arufudua la, Luago Hasaroba la Grigia Lidage Oweni, Luya Habagaridun, La Diga Sarala Jesuso. Abati Hanigunia Adungre. Aba Hadarunia Frisirugun, Dari Laruga Kei Dari Halilube. Gama Lumo.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Filipa, lagu sun kate learinya gahamal bei huriu nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriu luma kate le buri uago bei hasigeneha. Ligena muri ha bei buma lunga gura sumba lun bagambunina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara tihamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriu. Gwetoti hagusera gudinyadina luagu emeni gini lenu agubai, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariya guni hon waguchagu. Duh sugu bayi duhanyu le hadiga wagun bayi lirahin Israel agura batinya harigini lagun fliru dimuri le. Ligia hahu duragun bayi lubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun urue agripa. Kasa wagu mafinye habayi luau gajara la lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila Nai bahaninya ha afalur baling Yesus Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungiu furisunugun. Lau ubafu lehichuk bai habutigu fadirigu nu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye edagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi timeha ni ganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabayanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu lehererun huriu saulu saulu kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu kata busana bureme. Aba lariyagu nu Jesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lun haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hama muga nuagu, Ferudu na wala muga hafigo, ibihi hama muga alagan, hadan lani gubungyu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasali ragumbay nu. Furumye, abana purji ahon ha damasku banya, aninya gatina hon, lunha sakari ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungyu, lunha digin kata ibuiti, ari huwa lamuga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu lari gine la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ange hilanya, lau ibagari magumu chatiti. Luagu gine lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri halue giegua, aba larinya gufesitu,
2: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba lona bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu ti nao, gumadi mati, inarini le narinya gu bai. Ani hauru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligi gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinye gube profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinye gu agripa lun.
3: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gune pabu lukate ele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yu banyanye. Aba hadim runye ingia luha dimreha luago kate ele. Harinye gati hama gwa.
3: Gugiri le. Madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba lariyagu aguripa lufesutu.
3: Lunhamuga, mamuri ya halabu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara tihamuga ligira wa gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu la riyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagun tido aba ugune yimbitu adramiti ugia lo asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliru sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibugyo uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dienchaha liti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lilidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariyaga hon.
0: Ariha numuti lagu denchaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariyaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lige alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugun, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. La ruga que hiere meme gili lubay da. Aba hagumesteru achaga hei tila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga ha lida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lo haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wamali sunwe meni giluago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
0: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu, gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune, chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto, launa ha bungu le naburemi, leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu, manufude daba pablo, La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu madulugu luwago chilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dubu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
0: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
0: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lum heigin. Lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luagu ua bain la niaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harig du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu ha diwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiruni luwago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe buwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwabacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhogu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago lago luha bu Pablo. Aba harinya guhama gua.
5: Mosuwa la bugiri gafara hati bugiri le. Lau sun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu Pablo, hewe waturugun. Masusa reduti ni katalun. Agora batianye be sungu be lalu du luha bu. O labri halahi lagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luagu masusere dula ni katelun. Aba hasan siru ni haritagun. Aba hagume seru arinyaga. Luagu aba la bungi o pabulu. Yarafa lufu lasu lugia. Yenye lufu lasu aba wugiri le wuri tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri be. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luagu uru wa weyo. Rung lianti lugu chu publi lou sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latil rubay dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sunle wemege rubay won, lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bai uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachilribe Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayo. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatiya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banya nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyingi lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afinyate luago le larinya gu bay pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura du hama hama gu lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
0: Lige larinya gu bay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga me hon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uwa baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia baihun kalalila baile harihuba. Ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. uga gun faranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulubay honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala larinya gubay Pablo itera, aba houdi gua huriyo, adimure hei na hamagua luagu kate ile. Rede te Pablo bia irumu dayari te tidamuna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
2: Ligara da Paulo hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungyo haga nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigi hagia huguya le umbai lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsi nye banya lu bungyo waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubu dirun, luagu luenri ne tengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina busentina ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun, huguya le aganaubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sunha afinye bany luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau hafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
7: Larichagwa bay lau lafinye ru labaga di duba.
0: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungyo la diga hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu dirunu wa luagu bungyo buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyo gajarati la subu dirunu wa la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou, luagu bungyo la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chunla hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregutinya, muar guha manima luha gadir gua tugudi. Lige igira lanya lubai bungi ulau luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihama gua. San si hamali linaru bungi ulago I jeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate burini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri marichel, salufuri, wuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa wuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigi, ijere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate wuribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalarinya gubaibungi ubuidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga, katanya dibula, lugundu dale bichu gun liduru amu, anyadiga bay leme me ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, dale lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, hadurun, ha digiba liburikate uriba tile. Aniligia meme ginya badiga bay, harito gotibu sa lagu besefuru bala lue laguse ragadun bungyu. Odi mebere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunga lubai agawa ndagida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijaga tasielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburiba bai hon huriyu furumi lumaginye honha maha banya huriyu. Ain ti hong sunha adigubani le buidubai lichugba bungi uweiriguni inebesei lumadarangilo. Uriyu furumie lumaginye hong hamaa bain huriyu lugundu aba lala negunye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habu banya lurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyo buruwen yuti da hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu dagwati lehadan bay grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lun basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati li lurudu Moisesi bun lun Banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. harita guatibu lao gayara la barufu da hahon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu, kage wago marufu da bubai buni wagwa? Ahen apuri cha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guhabai guari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
8: Kita kieti nidimere habe hamao be huri uri balogu bungiu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli liluru du, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai tilagunfli rale meresi binubali sei ni liluru du, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburdu. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga lira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
0: Que si itera liña lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama liña, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lausun, maraso algo hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungiu.
8: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubu. Ani buidu bai bafru bu dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungiu dan le labai chuniwa? Nadime hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
8: Uot niaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uot niaba ahwati lugu furandalama. Uot niaba alwa hati bungiu. Juri kwa nyasungu bai nyidu ya lido feriti. Uot niaba adugit le buitu bai ni ibini aba. Itara niya hakuleru buke aba umuweho le ore umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramo deti ya kipaisi ni hewe hayumulu. Ui liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia ti ima lani na tarangi ilo. Marita kukubi tia logu linebe wa bungiu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abri ha hagia me sun, grigia labu lagu sera gudu bungiu. Lugundu ua bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu, loegi nirigi ladigi ni lelu bai ben luru du. Lungu la subu dirunu wa luru du won, lagu gafigon wa ma le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon ida linya la larichara guagu duniwa anikayara ti warihini lida li lurudu Moisesi, luma tida halibu no profetagu. la wafinya ulago Kristu kayara la verede no richaguanyo ligibuge bungyo ani aba la ladigni bungyo lira hon sun grigia la dega figo hanya sun grigia ani disenya lui luirigo bungyo gamalum la ulareni bungyo richagua diva mafai haga ni kata la dega afai hali Kristu adiga ti bungyo lun lebu na baila ferudun Kristu la ulombe lago wafigo ani lida ge wafinyiro luago veresi bire ferudun ligia Itara linya labu seru bungyu, la rufu du ni won ida linya la la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lago wagumfliu ni lurdu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubaiwe li lurdu Moisesi. Habungyu teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungyu teginye ha mama bayi huriyu. Habungyu teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagdu balinya ha finyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa. Luvaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu gunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe. Luago aba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, harufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tine lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da mehale lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke il lumaga abadia dan. La diga ahen hilagu ha bai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke il lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia, ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. gamalum wairigu timati le ladigu be Jesu Kristu. Ani sun grigi ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini harua iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi. Itara meme ginya lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigi. Richagu ule anegu bai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyugu itinya sun grigi lun hafigun habala. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tikayabi sun grigi lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavon du figo gama lumu dambe lagavon du figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, danri gynye la vinwa gili aba grigye, lige labgynye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya, laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gwe to, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu wong. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nidabai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu. Gama lumu da nasubudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuri babay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligia. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akatai buiti la nigu balina lidon oweni, mamalinya. Ni figon afaru balina lau le buidu bay. Itara ti aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figo le nidabe, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadigu ni le buidubai, sinyano muti adiga. Madigu numuti kata buiti le nabuserumbai nadigu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligia nadiga, lida linaru kate mama awa digubali, figo le nidabe ligia digubali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena nadigni le buidubai uribati rigunye la nadiga. lida nisamina hinsi ya tili lurudu bungi unu, gama lumu arigatina luagu inihi ila abanya lurudu lida nugubu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irasa, lugi en hasalbanu. Ahen la diga lubei la maharu bungi hon jurillo, hayabin jamaba en jurillo lun, harandaru luma bungiyo. Ida tima lubati dame lejeresi biruniva, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege wa tuba infurumi etu fein to adigitu tidange fuluaru, anyonda wa gutu lun bungiyo. Derege wa tugine sun fuluaru, nyon wa guwa tuto ida ginebu tiabi fein tuguya. Ahen ginye derege wa lubei tilagle aba tidibuwewe lun bungiyo, derege wa nyulinye ginye tilimu. Inaru ni luago chanwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luago buidu tima huma luei limu le nyingu baibai meha. Aon arita go luago buidu tima huma, harita go huma luago mama la huguya agda habali ilagle, luago ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lun vichu gun levenye guwame luago olivu.
1: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri la reini bungyu, gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachu guba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la diguwa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ha bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun darire gudame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
3: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba meha le gida rumurimba ni hata ye lani gu hakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le na gida rumurimba ni hafiku.
1: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luweiri lareini bungi yu luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Weiri guni lubungyu lunsunda itarala.
4: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, lujetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichu guni wa weiri guni le lumbai hichu guni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara loba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago la reini bungi nu, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidange arita guti luo gua weiri sigur lao le lubai bai. Lubarage lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungi.

0: yulung lugundu itara ke gibela umege guni lwagu abandig ugubu ani mama aba mele fisu tesun umege guni ligia itara wanya ginye lausun gibe wa ma abandig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu ani sun wagia amnya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu ruka libongu amnya gwe narigu bafu won kesi labusa irun lichu guni lung kada aba ani ruka li lubai bongu bafu won lung ladimri hawayum luginye lunti wadigni segun afinye ni le wadambe Ain ruha li lubai ubafu won lun beseri bidun hon amu lunti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibai lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduha nyuluegi Jesu Kristu hun la insia ni le inare niti. Yere gulavuriba ni hun falahumi le buidubai. Lunti hisi go huma humagua keisi iduha nyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me. Seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gunda nyu la imenigi ni le huagubai gagura su huma dan le hasufrirun. Furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya la ugundani. Bini humanya haa auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudemebanya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma guribani lagu guribani lungni aba. Afa agwa huma lun hadig ni le buidubay hagibu gen sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma yi wuribani igira huma yi lu bungyu la afaya yuguda luago. Tariha lerenu bungyu.
1: Au lu bay mafaira gud na girige rogu hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahin lama habay bagari mu ruba igini hum. Ahi maga aku habai rupa tuna hon. Itara lupa baduk ni nulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa irun bungiyo anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lungu madi muwara tinya laule larinya gubai bungiyo. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufo de galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungiyo luago bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu de ba, la diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu, ki le seribi dunya la lun bungyu lun la fayira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wa ma luma le lurdu wageira, mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu he seribi dunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Rukumai mele hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti lu grigia liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Tani hari lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia Maria kia, maafara hapa, miweru hapa, Maria kaba iye ni rogu ni hapa, mawa madala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lereru nu bungyu le arinya gubai.
1: Hise la grigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hisi ya bubai madigun ti buribati luni aba, ahawa lubai ti hisi ya habu, Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. dan hali lun wagagu dun lidange dabagu lugundu yarafati mali oura lun lagiri budun wasalbara gule upowagu sigu laudan meha le wafinyen ubay lwagu uganu lwagu ti asalbaruni ariye buhali yarafai lula rugadun lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate guribati lea digu bay labugin luburiga lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bayan larugunga eibuga wama keisi lubudubu mabagari de wama lida pacharuo luma burilanari mefedu ni lida salufri luma ibije ni lida gagani go luma gimugo lubaragi lira ruhu mai kristu guanargu ubaragi nye lida sunkate masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha
2: Romanos capítulo 14
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu ikate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredere babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredere gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lwagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu bay laritagwa. Leraidu bay somu weyu, ladegien lu lichugu inebese lu bungyu. Legi bay furume gwaru kate, legi ni lu lichugu inebese lu bungyu. Lugundu ruti etengiru ni lu bungyu lwagu egini ligia. Le megi ben uwi, lun lichugu inebese lubungyu ladigay, rutigin etengi ni lubungyu lau kate le gayara bay le gin segun la finye. Nariya gubali lira lugundu uwa la niyaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebe ila. Wiwa anyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Ke historinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria bubure mebe. Luago haku trokuba la sun rike nilipuye, ani kufe sateyine sun yeyin bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lago vije la aba kate vije te lun. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba lago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan lago Kristu. La diga mama kate lago ti le egi bai o atu bai, Larueha bungyu, lwagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bay siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia, lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuye bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la finye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibuye bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, Ain ti le egi bay aba kate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigu bay, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gung lago lebuidu behon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lao lebuidu be, lun grigia ligia, luma lao le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung tigunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretile le aburu houbei tida lerenu bungi lung.
1: Nugusi, aburu hati hanapaha ha anakupani bu wago.
0: Sun learia wagube tida lerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hong won la buru houwa. Buruwa timeha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digida go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichugu lubai uairigu ni bumu hakana gwa naisha lego. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tarihan regia lereru bungyu.
1: Gunda huma naisha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hare ginye.
1: Sun necha nigu, sun furasu, alawa hahumwe ebore ule.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepi pa apa labigu wabu hese, le luu beilu lagumu dirunia necha nigu, ani imeni gilibolu waba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalau lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule, luna negu banya la hama bain huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi dewe se le auti lagunda ara bungyu. Le haruma gda la li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidu lun bungyu. Luago le gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lun na pulichi ani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisido. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini. Gwetoti kei gumula li la nuwadigi mailuwegi obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu Luntigienti hidera guninya finyati ha mambo in huriyu, afinyati ha huriyu, luago hemege irunja ubogu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura guati na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, Lung huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lungigiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegne Kristu to e seribi de bon wama ti da ligilisto sen krebo hum. Dame le ta childo humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke si lunti la la digun hada i duhanyo lida afien. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hen ti deragun idera go tad nagin. Mabui gania tun purisika Luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasalbaru ni nibagari. Tenki niya lubay tikon ani mamarig au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabui gania tu Maria to nadagi mengharbu sarago huago, huguya romana. Mabui gania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui gania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabui gania lu urubanu, Wapana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu, mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga niya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu, lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi niya katanya lan ha afari ina guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu da houbay hun. Disa kuma haway grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntian lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heyeden ya ti grigi ya ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buset na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, lagani ragudu badun luago mafia, purese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure baru gara da to, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabure me. Mabu iga linya gai hun, nagano ya tida luba, Togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya itarala.
0: Wetoti ruwa mahineve sa ilubungyu lega yara ba iladigno luntima derigdagu humali da hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abay. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungyu lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagume sun ubou. Lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto lau luguma din bungyu lewima bay lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ra gile hon sun grigia. Lugayara la hafinya lagu gagamba di hageme lun bungyu. Uwerigu ni lubungyu le abarigiti, le ligie rigiti chu au, uwerigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna, capitulu aba.
0: Au Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri, sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungyu huago, luago abini runi le, rula libe hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. La diga lidanyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei ani ligia agua rubei hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya, au lanigu Pablo au, hibiri aninyega, au lanigu Apollos au, hibiri aninyega, au lanigu Cephas au, hibiri aninyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu, da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagie le lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwe ni juu hawa chukubwe ni au nagiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au ole ya rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu lida lichu lau bungyu, migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lida, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye rulagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabain huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ahinti hon ha laguo rubanya bungiu lun lanigu hama dando huriu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungiu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungiu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubowa gubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungiu. Here timati sigu lau ere le ubowa gubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungiu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubow. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungiu ha ibidi ya wabanya au segun ubow. Lulichu gung busigan hong ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gung busigan hong ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungiyo.
4: Le businye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu lela tigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo, dan meha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bungiyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichin aluagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichin ni lereru bungi hun, malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu dagwabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa dirubai bungi ulung wa wei gu meme luma gie lubara gie la digni ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le, sinyati gung faranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gung faranda hamani madara gung hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo ni meberu gili titu ngangi grigia. Ikiye buri laranse ha boi bungi u. Onha hisi ya bubu nye lungu.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara abila subu di unika la tida abila nigi aba grigi. Loidige sifiri le lida abai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigu nye bungi u sifiri asubu dira isun kate le lida abai bungi. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa gayara abuilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finye tinya, anihi lisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du niluagu gadina lan lu lemenigidu liyubu diniluagu. Ahin luwegin ya naubadina, mawailiti nebere serun luagu ida linya la hadig ni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigu sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseri bidun lung. O ahin inihin lubay mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegen lira lung madunu badin na la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun. Lung lasagaru nikata ili aramu da guabay lidon larugonga. La subudira gudubay wabure me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalo. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun luagu burikata ili lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubayi. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa luagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga huma lisun le gayara bay habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseru niwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye ti luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame lelagiri budun wabudeme Jesu ubo wagun. mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digbay ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gida hume lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubay magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri sefuruni la uwara ni luma inaruni le itara bay kei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni la uribani luma salufuri le itara bay kei feng gagana tu binadu lebini aninya gatina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubu le ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya le nabusa irubay narinya guhun Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6
0: Dale anihin la kate ilunti larinha ha aba hidan geliri amu luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa ni ha agabara hatinya hamarigu ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu ni hiberu tinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sunle ladigbe ilani bungi usifi. Anye waguwati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungi ukristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bai hagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bongia.
4: ayabu ibambiyangu benu itara hama akai abari gugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristo aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu gwanarigu. Ibidi ya tifunagi huu luagu luba la sifiri sandu wagubu, lelichu kubayibungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya mewagubu, bungi laburi ya mebayi. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubayi wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubayi haligdana, tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lung mungke inihin lubayi saragu ahoru hani, buiti mati lung wugiri lung lagamari dun, lung ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lung ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lung tigie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebayi tugubu guanarigu, tumari labure mebayi. Mama ginye wugiri labure mebayi lugubu guanarigu, lumari labure mebayi. Mama hada huma huni wagwa, aho gubayirigu adiga daradu lung, mayusura gung huma hungwa lwagu atiri dan lung, hija gung hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lung tiya hayusura gung hungwa, luwai lasinyaru hagda gung hungwa, afiga ngu dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lung tila hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, aho buse. Aho buse tina hamuga lu gayara la hagda gung sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kai au, gama lung subudi numuti lwago sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rigubafu lung kala aba luwiri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hong lwago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kai au. Gama lung ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hong hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristo, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristo. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tikei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristo. Lunghamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinyebai lwago Kristo lun ligirunu lumari oburi to mafinyebo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinyebany ha mafinyebanya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, bugu ya wuri, ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusai rubai bugu ya wugiri, Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungyu lun lani gula. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loutaru lumo meresi binulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguma rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dale laguma rubai bungyu bung. Madihe riba lwagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lung la finyeru lagu Kristo, gidali luai lubafu figo lung le seribidun lua bureme Jesu Kristo. Itera meme ginye, le meha mau bei damu ni lung aba grigi o buwagu dan le lagu lu bei lung li damu hali Kristu li gia li labureme. Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itara linya lubaiti ni duhanyu reide huma li gibugye bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagu o rubai hun hao grigi ha mama liginya banya uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagneti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figou ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri. Laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyu ta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun lagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun lagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Ani nyahe buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wago bai haritagua lwago buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figou lira. Aya nyahe lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Lwago mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun. Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agirila. Ahin owe tumari, gayara ti tamarido luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudi run. Ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bube lubungyu. Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legin egin ni le adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won. Abargin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu leida agiebei la digu wa sunkatei ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarini, anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini legia keisi katei adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungiu. Inarini leharinya guwa iluagu mama la kate lewegiwe gajara agudubali leresi biruni wa bungiu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungiu luegin wegin, mariba dun tima wagiame luegin megin wama. Kama lumu luntirigu linya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudia bubai luagu gajara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figo aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi? Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusu rubai? Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la atidangi? Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairigi harita gu grigia. Lugundu ariaga lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
4: Michi ka huma kusabi logo li yuma kulu baga su tani lemu watu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bongi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidia tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangin la uganu ligia hawinwa anda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginya naburuhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagimanule lichigubai bungyunu. Kati nafaya iruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu umesungu bai. lunagani run sarago grigia lo Cristo, dan lehagana guana hurio, aba na digin kama hurio au, lunagani run ninja lo Cristo, dan lehagana guanyadi na la ha, labugin baya lurdu Moisesi, rugwat na nungua labugin lurdu ligia, lunagani run ninja, lausun mamanya dina la labugin lurdu ligia, lunagani run ninja ha, mama banya labugin lurdu Moisesi, rugwat na nungua kai hagia, lausun labugin yad na la lurdu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un rebelde rulido en Jurara, Houcha tenía luma de gama ni cata le gallarabe, las niera gudini hajurero. Aniha digni luha ganeru abaridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi abaridi cielo le magade irati. Au neibagunya lida ibagari le, brunyu neinarihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi no cielo. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu ne lun lagambunina, lue lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi hadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Ni duhaño, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichu guwaibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yumaha wa maburi kate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage. Keisi tania goni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoe zeru adaha gwa maricha ragoni.
1: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gwa wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigani fiu hadagi aba hawego lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai luagu diregda guala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura aguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia no hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Kayara ti nadig nile nabu serun, gama lumu, oma sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidube wongwa, lunti

0: balo anile buidu bi hong amu. Ho huma li nage sun uwi le alugura ho bi magi durugu. Malagi da hanga huguya. Nyei lamu ga nyurugu o tida hanigi. Kei tania gulereru bongiyo.
1: Lugundu lani wabure be mua lau sunle li dama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Ho hume le ichukuti hun malagi da hanga nikata lu nyei la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei. Reha digi da michi lunle aniye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu ya teni iluni lugu ingi ulogo le nejibu.
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humai sungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gubungi au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate mama riginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesucristo lunha salvaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Nidugeño, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago falahumani arufu dani le nichu gubayhun. Gueto, ani amo arufu dani le nabuse rubay lungun faranda humani. Luago Cristo la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le ta furi idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira Kaisi gubairi gahamuga, lasa run tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luwairi gun bongyo. Ahon ti wuri, arifu da tumuti luwairi gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungi wuguri, mama tidange wuri la digay. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lung wuguri, mama wuguri tun wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate. Arufu da hati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burhan ya hun gweto luago aba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinyin la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya Hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugun tu dan le la children ora lun hegin, megin tun nege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi nile la nigobe. Hasnyabe hanugun gibeti, aba hereden lau halama. Anyahin hidagi, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin lu hegin lumalun hatun ye, lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari bu le la lugu rumba I wabuda me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala guba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu. Aba lariñagu.
3: Ojo, nugugule, le netere que rupu y lo hago kufulese. Adekame mi humo y kate y le, arita guago le meno hago.
0: Itara guiñe, lari guin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
3: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le show lo ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adekume lo marita guno hago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guye me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun, lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subu diragun lungwa lubarage leigu nufain luma latino divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigi. Ligia nyahin lubai sarago hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subu diragua wongwa buidu lubarage weigi luma wabureme. Mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifirisandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanuha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagi insaragu luwujeri wayusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigun milagru, hibiri lung ladimuri habungu yu hayumulu guginye, hong hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri habangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigo bali, Le afani habali amu ya gwaina rigu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba adiganye ugu bu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguwara lugu bu Kristu. Sunwa giya lau aba meme sifiri wabadi seiruwa. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sunwa giya resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama adiginye aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
4: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arigei ugula sun ugubu. Ida lenye hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira. Leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi meitinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kata iluagu tibungiu. Larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afagwa humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungiu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimureha bungiu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buristerencha, lu bungiu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimureha bai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyagi. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuriha bungiu. Adimuriha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lanina bungiu. Lun lichigun dugu dago hon luma gurasu. Le adimuriha ti dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuriha bungiu. Awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti maati na hamuga lung gayara la ladimure ha bungiu hiyumlu guginye. Lugundu buiti maati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyendu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi myonsu luma ginyati bongiu, o arufudu hanila. Ruwamei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lanina afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba yebegie wasubu diruni kala hafurbe ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwa niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagie la subu diruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lung grigia le adimore habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lung hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinye tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia tilila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimureha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyagu sengu dimure legun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
1: Nadimure ya baha hao lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu luguginye, aba lebelur aba le mafinyanti. Ladari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi, aniega legini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai tile lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu ragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lun meme hawanseru tilana ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le la adimuri hon lida adimuri terencha bianri guhama grigia adimuriha o urua Ani aban la ginye hadimureha. Lun tiginye anihin la aban lun lafuna guaguduni le harinya gubai. Ani uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lun madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lun bungi. Ani ginye luaguti lubai la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimureha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le anihin wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama ni chun lea dimore ha bai lun ni chugu dang lun lun la dimore ha itara sun hu guya le iyum lu vinya bai la dimore ha bungyu gayara bai ha dimore ha aba lun ha furen de iru sungu bai dragu hu guya me gurasu ha iyum lu guya banya la dimore ha bungyu lun ti hag da gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lan na darangile mama lan na chagagu keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tian lugundu mahawati lukata ile lunti gagamba di hama keisi larinya guni lilurudun bungyu ayin buseha bai hasubu dirun abakate aligida hamei hamari habinya lugundu mabuiduti laria hon luta dimuri ha abaguri lida hadamuri afinya tian lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungyu ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungi liyumu luku ginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diruni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara reide la lida libidio niga lau. Itara linyan luboi ti niduhanyu. Afa go huma lu gayara la dimone ha bungi liyumu luku ginye. Mama hara huma lun la dimore hon lida dimore terencha. Adigare gu huma y sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busent na lu harita gun lagu gano le meja apurici anale be hun. Lagu Jesucristo le wa salvara gule. Leguine ida be ledera guagda hafine. Leguine ugano le ida gniebe ha salvara. Ai hafalara le wago bina purtia hun. Ai gine lau lubei hinari hafinyele. Ai mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbe la so seredun. Ligia la rufo da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueto lugundu areida ti bungyu numa. Ani merede ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaregen lira. Nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinyal. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai itagie aninya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu aninya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntire gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumi ya ti bai asaru ti lidage oweni. itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilan. Itara ke howe gusungubay la diga lidagin la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubay laligin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lumti lasaron kada aba lida lidani, furumye timeha asaruti Kristu. Larigin damele la giribudun Kristu bowagun, ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, abame lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubay. Abame le deregeruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichuguninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungiu sun kate labugion lubafu Kristu, dan letarien gulereru bungiu luago rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luago uwa la bungiu labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu, le lirau bungiu labugion lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubay. Ain uwa lubay agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habay hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sumada, sagu be yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubay huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Again the guatinya wugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. La dega misi la kate le napuriche bay hong. Kagi en nagayan rubay lau lira. Ay hamuga inaro ni rubay luago uo bay la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma arinya waguati.
1: Feri kita hamuti agubui kumada gulubui di mungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
4: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gen labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yeguainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boy hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibay, lasarame le manyala dadibay. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabay wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da yagta sielu. Ai ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adam lefrize tibuduri, aba meha buduri lima.
0: Ai nti Kristu le ginye giribay lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye aba me bibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau muha. Ubo waguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. wagu bugueto libe lugubu ada le lana ubo gama lumu la chile babeyu lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina cielo le naniya gubaini duhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo wagun lidon laruha bungyu cielo lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni busent na luha subudiruni kate ile meha aramu da guave mama sun lanigu Kristu lun howe gubala hasan sira waguba sungube lida mulusu oura lida aba lefe gichun luma lamurdun agu dame le lagambuni wa tumala lifidu tin viruba fidu aba mehasa nun lanigu Kristu ha ilanya banya lun mowe digriya anyala aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagubu lewa wagubu ile gayara bai lanyaladu la sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu wagubu le gombe da dibai la sansira guba lidon le mowe da dibai dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai lidon le mowe da dibai aba meti la gunflerun le buruan yubetida lerenu bongiu
1: ulula aganye mihiri lubanfu oweni oweni aganye bukofu luba aganye mi aganye didira aganye
0: figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lo bungiu luago la ganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristu lige lubai tini duhenyu hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye mere dera gunga ligi ya huwadi gimari sunwa da gawon guwe na regulida luwadi gimari wabureme lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondara gua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon wadukanyu ha nyeibanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyei. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida noweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina ariha busent na neredeiragun fiu da huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Managa humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo ariho, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lao insi habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasi nyerubai sun huguya ichiga nun. ruhanya gurasu nu ani afinya tina luagu hanegu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu lunti hetengi ni bungu hawagu gorigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agu bon asia hun mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun keisi afinya tina luagu kristu mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reidi ila labu gen linyara gumbungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun, huguya le tila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sunha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habu bai won. Ani aran sinyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwe bu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi birubaginye digedago lumagie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga legwa sufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigia ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lwago bungio le gabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramuda guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu dale meha nariya gubai hun, luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama aba kate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu leliru bungi le meme wapulichi ya boihun, au silubano luma timoteo, mama aha luma ua larinya gubay, sun wada la degni le larinya gubay, lida kristu la gonflira sun le frama se lubay bungyu hon lanigu, lige lebu bay warinyagu itara la, dan la le walawahani lueirigu bungyu lida liri Jesu Kristu. Bungu ya digu bay lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, heisi achoyuru ni luagu veresi birubay la sunle laranse ya bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungu lagu lira, ahi mama lubay linya aranse tina lun Nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniyagu hun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun luntima lagawondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubay arihun, luei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, Ahi mama lubay huguya, ha hiru da guagda nanya banya. Lige na buriha bay hun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbay hagunda ra guagda nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lu na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagdunu, Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubay luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi yeguaru kate ferud na nubay ginye ahen ginye anihin lubay kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bay uburugu turoadu luna pulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun lagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huwagu nluma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawaiginye lasubu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubay Kristu lung bungyu. Hagana gwa ha lungbay hasalbaru hama ha eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subvira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei serufu da hatinya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma. Cristo.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniya gunikate le, genege tifunagi hun luago bicho gunyala ueri guni woniwagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kai hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago Lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba garada to brimwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusungirigia, asubudiragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la kaisi abagarda to laburha Kristu guanargo. Abagarda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuwa bay sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi monoligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa sun le wayara bayadiga. Luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu ligewa puriti habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adaurago lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumu danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir anihen e sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungyu wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu baiti waruna, lugundu rula li bungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua mali wanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wa wogwa wapulijiha luagu Jesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniya ga wamuti luagu weseri bidari gunya la hun. Luagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungyu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungyu li abianwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun wahan la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italian lubaiti, laula digini oweni luadigi mari wada, la digi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijena dinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungiu lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungiu la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa linu kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasa girati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura lubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagri da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubo itisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja gita wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe da meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungiu. Ainti malu ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sungirigia luma. mabago dun lumuti bungi hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Cristo. Rulumuti wadagmano ligia won lum, waranda regedaninia sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinia ha, lona habanya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungi guana regu hun, wadagia. Ayumura guati waluboiti hun, luegian logodna Cristo, arandra huma luma bungi. Madig.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniha lue yuri eseforuni. Michuti wa lebuna la chugiragun niaba. Merede la muga wawadigimari uriba. Busenir gutiwa warufudu ni lida sunkate. Luago eseribi dutinya la lumbungyo wagia. La luweni wagura sun lungo wanduni asufriruni. Mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa. Incha hoati grigia lung heibahaniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo. Darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumugunga. Afaga wage ilamu. Arufuda wa muti ginye luwagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaru. Anihe nda ibiatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimure huwati buidu wawagu, anihe nda adimure huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun anihega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gwala richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gwala larugonga luma luburiga, Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayu wagia kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Naka na ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augu habugi ute hageme nmutini.
1: Furihuma lubayi tiagana guwa ginye hama finyo banya.
2: Disi huma hawe linya abule. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguja meneranu yu linya larinya kumu abule misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
1: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu. Aniha aburi farama seile ladigi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweniri inebese ile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mamarigi lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweniri habuse erun harikiniwa abahu.

0: gwaligia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu abatima nagundarun laulira lausun hiru gohuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru gohuma tadiga garda tuguya luagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi afaga humoti iru nindigia lida aba igaburi le aubai lagunda rabungi Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo bariti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gweto lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuseirun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habarun lu gefein kuma ligibu gebungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Laun sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma li sungu guya. Lun leresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichugu ni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi Lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni won. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda gunda ati bung yulao ani resibi lumuti le lichu gubai grigi aligie. Mamuri aha lumuti bung yu le uati hama grigi. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busei wabai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bei hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
2: Midia wotu luma le gibe boyabudu, malom gwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hidena guninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luege Hesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. tani harelere nu bungi.
2: Edebe hadisara dumu budeme kina aray da tibu sumana.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leidin lichugubaginye hun lugajara baila hedebe ha sarago hon gudeme tine. Kaisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gajara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube hounahani hon wama. Weiri bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lau sarago insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabu nasigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemege iru bainu. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nye nun, subuditi luweiri hinsi nye nun lun bungi. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwagu itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kate iterenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guanarigu lungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritago tiluago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. lungi e gayara la napanta hamurusu. Dan le na dimure ha buitin wogua, ma dimure ha tin na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei ha dimure ha ibidi e guatinya au. Kei si hapanta ha arupuda ha tinya ha ganagua, lauburi kate le lanna ubou le, napanta ha baginye, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadi na saragu luwagu luwadik mari waburiame. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia, alinya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua. Lausun lira nabagda guahun gueto. Lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi naneguniwa lidon luruwa cielo. Au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama lan lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen cielo. Le meme girbi paraiso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihimina o sigur lau la le lagambubai narinya gubai. Buitu buri tibuga hakata ileburi larufu tibai bungu yuna usielo, dariha munga lunga yara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha munga aba hiyu charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma na buri ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega na buri ya menu.
3: Anani buma la unisi yoko. Ano kuipi witi lira lomba wato ni son asoferu ni. Witi mati lari ni nubafu wako da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun la rufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundo datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manulena digubai lao sarago gurasu hagana gua, arufu duwati lao seini luma milagru weiriti le na digubai, Luago aban la apostolo tima timati au. Mosero numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferud na humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugunda ni huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariyagu tinya. Luago abrigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funagi lau aba hadagi grigi ha nauna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Ye gua lumutu funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyolunugu hawanseru lida, haibugu luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madariru nubadu, agaburida keisi nabuseru hamuga nadariru nu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe inichuguni huagu. Nidihe ritina lwe nadariru nu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya, hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimureha hawagu hidukanyo, lau panto, luma lida, chagaguo. Nidigeritina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin, anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha li biyama nuweyesu humo, veridi numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu ni dagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labaga lidun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debili gama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihin la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidin hun lidan haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni lagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni lagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bayi la le buidu bayi lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Ruidigi lwagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suin suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhenyu lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulu, honga lasiena, kapitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegen Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala. Wairitu nanigi lau lufurese higiru ni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tiasalbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tiasalbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu lwagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu lwagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunhamuga ligia la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, lwagu gano la lwagu tia salba uni le wagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numutia meha saragu hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseribidun lum. Aba lagua nunu lagu lueri larini, dambe labuseru. Aba la subdiragudni lirunu lu napurijani ugano lan na salbaruni honha mama bain huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninarun hau ligibuge bungyu luagu inarun ila le naburuha boihun. Larigin lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigien aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nun lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamba inkuriyu lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini lwagu lugubu. Lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma no le lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyo nun. Itara keibuga lichuguni wadagma no lun Feduru lun lapuritia ni uganu meme ligia hon kuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagi meimbei lidange Feduru keisi apostolu hada kuriyo. Ligia meme la ginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyo. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan lelidi bain Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bain huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia, lonaha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii, ha mama bain huriyo. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayara bai hariangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bai huriyo. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyo. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon, kuri wagi ya lumagi wagura hon, mama wagi ya gafikontia kei ha mama banya huriyo, ha agura ho banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subodi wa muti luago uwa baila ni aba arichara guti, luago ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginya lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niaba arichara guti luago rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarida na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufuda wa muti ilaniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusetun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sasun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luago Abrahamu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagia la ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyeni banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalbaru wala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luago uwa la ni aba, arichara gu ti luago lagunfliru ni lurudu, lugundu tarihari lelenu bungyu.
2: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luago afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nagini inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu tarihari lelenu bungyu.
2: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luago guruwa.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidage tihabagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba angu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai. adiga ti bungu aba daradu luma abramu aba la choruni gama lumu gadri san darandi irumu larigin aba litugu ni leluru dun lumu ises lun lafuna guagu dun nihon grigi legia daradu le meha la digu bai bungu luma abramu sinyati la gululu duniwa lau aba luru dule nyumbu bai gadri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungu farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agun fluru ni luma liluru dun moisesi le farama se luboi bungu mama li hamuga aba farama se ahinti le lichugu bai bungu lun abramu rulu muti lun la diga farama se la li la meha lun kati un le seri bida lurdu nyumbi ti lurdu ligia lali gen lun la rufu duni hamaga ambadi grigi dari liyabi la diga wagun abramu leginye umbe lichugua farama se ligia rulu muti bungi li lurdu kong angeligu lun hichugu ni lun moises keisi abuye hati gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungi larinya gunye funagi le luago mura dun la lani bungi farama se luma li lurdu moises mama linya lun hamuga rula luru di bagari won gayara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le luboibai luru du ligia gama lumu keisi larinya gubungi utida lereru
2: sun grigi ya labu genyanu lubafu figo
0: luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichu gubai bungi lubara ginye bai liyabi afinye ni labu genyadi wa buga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni itara linya meha luru du won keisi hauniri irahunye dari liyabin Kristu lun wabihini irito lau afinye ni gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi wa labu ginye louni girun luru du lirahu ibungu sunhu guya luago hafinye luago Kristu ani lida nyadu aba luma lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhu guya aba hadun ugubu ahin lani gu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun abramu kei halagante
1: Galatas capítulo 4
0: aniha le nabuse lumbai naniego isani nyiru gili le lumbai le resi biruni alaga mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi lausun ligia la laburi mebai alaga ladiga nyahi ngirigia ouni giru tirahu ligia gauni giha mei lalagante darila chiliru dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni itara linya ginye lasusere dun wama dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu dan le lagunfu lirumbai dan aba lona ni bungyu liru le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei huriyu labu gen liluru dun moisesi liabi bai itara lun la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin kei ti lirahin hadiwa la bungyu aba lona ni lani liru sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri ligia wadangi
6: bungyu baba
0: mama adibu lubaiti idamuni liru hadibu bungyu ayin ti liru bubai bungyu garicha tibu lun alaga lidagin Kristu dan meha le ibidia gili bungyu hun hadamu nyadun meha bungyu gu ahin gweto kei subudi humali la bungyu o kei subudi ladun la bungyu ida ya lubasa kajara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni labu gion lurudu luma buri ikaburi le mabafu bai lun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyu itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule na digi bai hagana gwa lun ni kata ni duhenyo ayumura wat na hun lun itara huma kei au la diga au itara adina kei huguya mama luago adiga huma somu uribani nu kei hasubu diru ni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun sandi ligia le meha nuagube aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na luagu lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulese luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu bueto haga ni hadina funagie luegi erigu narinya guni inaru ni hun weri ti huama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu arita guni ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunya nasufrirunya igari gu lani na agaro duni huagu ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugajara la nadimure hajun lau amu lubuyeri ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nun magambu humagli san le larinya gubay lurudu larinya hali luagu garahani la meha abramu bian irahani aba tau lidamu le aba tau lumari to mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani ahin letira to mama bo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu aniha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule buga lumbe idamu ni la ubu le sinai lige agarube lida flasu le giri bai arabia ani lige Jerusalem bai gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani lirahunya wagia tarinya harilerenu bungi
2: gunda goba uri marau hitu to marau wago bala ugunda ni buge le bidye bai agari dunibun lugundum gibe ti mabanya tirahi to mebere se wabu ngao sugu tau uri to gama ibu
0: ni duhanyo itarahinya kei isaku huguya irahunyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura hovni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu itara linya ginye la susire dungueto kate isa tarinya gubelerenu bungiyo tarinya hare
2: boga bo idamu ni lau sun tiru lugun du sinyati gafara la tiru idamu ni lida alaga luma tiru to mama bo idamu ni
0: niduhenyo mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia tirahunyo uri to mama bo idamu ni
1: Galatas capítulo 5
0: se fula diwa Kristu lun libre badiwa la direk dagua huma lubaiti lida libre ligia Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha guwa hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau agunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ulea guwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai chubai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo Ain hamuga apuricha tina luagu lunti la heresibi unigirigi ya seini luagu hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napuricha yani seini luagu ugubu. Mariba ti hamuga labiriga dimure luagu tilonwe kristu luagu guruwa hon. Ain ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibi uniseini luagu ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, ni duhenyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba, huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse irubay yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, hudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, Hawogo riguni harita gwasunwa da, fari ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, Lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igaburi le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas, capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Me yedago huma hungua, uwa ti adigiti bulla lau bungiu, le labuna gubay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichu gubasifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun kweto lau nuhabu guanaregu. ha busa irumba ya hafosuru nun lun li chuguni wa seini luago ugubu. Hadigi ya lunrugu herederun bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginyi hamugal harinya gu luago lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sunle larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun hugu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Callar a

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hagi elani gubanya bungyu le timati mati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ogunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan no. La dega anihe buri luonu Kristu luago nogubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Efesuna. Capítulo Aba.
1: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, laulugunda bungyu. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu. Lugundu lao lida wama aba luma wabudem Jesu Kristu, biniladi wa lao sun luwuyeri abiniruni le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lao le lumbay ladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lao linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uwayrigun ni lubungyu luago luwayri lare ni le lichugu bay won lida gen lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwayri lare ni. Le larufu du bay bungyu won lau lichugun sun luwayri subudi luma gun farando won. Subudi gda lalin laranse ha le meha aramu du nyubay won. Uwarita guni lan le lasamina rubay ladigun. Lun buga londa rubay lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunful iruni dan ligia, dandu leburi sieluway, keile ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse iruni. Wagie lubayti le ichugubali we menigu lago Kristu furumie, lun ti wichugun uweriguni lu bungyu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayirigu. Ligia dan le lubay na gambu bay luago afinye ni le hida bay luago wabureme Jesusu. Lomo lago insi habuni le huwago bay hon sun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huwago dan le narita gong huwagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gong subudi inyo ginyati hun lun gong faranda kumani le la subudi ra gudu bay hun. Lun ginyan ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bay le nadagi men bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le agumadi habay garaba liriku. Le nadagi me bay hadan giha magamba di

0: nya lubungi itarali nya meha ginye wa bagari don sun wagiya lwago abada afalare lagubri waritagun agun flira luma lugunda wa gabri luma lugunda wa samina keisi girigia gare warigutinya ligia lunti lubaye be labri halanari meliganyi bungi wa wagon keisi hahibiri gama lumu weriti wagude me luma winsinya lubungi aba lichugun ibagari won lidage kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wa figun salbatun lubaiti lwago lareini bungi saragda lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma kristu aba larue hagduniwa luma kristu jagta sielu ladigu balin lida lun larufudni lueni wisye lun luma lareini won lida kristu hesusu lida medanle lubai liabi ladiga lwago lareini bungi wa salbara lwago wa finya lwago mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin bungi edewe habalin wa salbaru won mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi lugundu bungi adigu baliwa iseri hadiwa lida kristu hesusu lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari harita kwa huma lubaiti lagu amuda huguya le mawa ikuriyu grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun seini le hadiga ugirinyu lida meha dan ligia ibidinye gili meha kristu hun mama gidun meha lilana linasinyo israeli bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma kristu hesusu huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafadun lun lau lonwe kristu barila diwa kristu lidon aranderuni ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lung apa meme hama nechani ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia adiga ina lanya huriyu hama hama mabayin huriyu lung apa banyala lida itara linya ladiga ni aranderuni wadagua lau lonwe kristu lau guruwa aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiyu adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu nyumbu iti kristu aba lapuricha ni uganu lwagu ti aranda runi dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha yarafa banya gayara ti wa yarafa du lun bungiyu lida agen kristu sun wagia dandu huriyu kei hama bai kuriyu lau lubafu sifiri sandu ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Hesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwara hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios, capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig marikristu, lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri. Itarake aba arigila emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba abadisei. Aba arigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai ani anihein ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru na la nyata uruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibir lu holding apulite ugano buitilan asalbaroni hibir lu fadiri hama lumalu maisturu gu hama itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara bella eseri biduni buidu lumalu edere budagduni lugubu kristu darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine luma lida li subudin wa hesu kristu lirubungu itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma kristu Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun Wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bay, ladiga hayuma ha le geyera guadi bay. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bay bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, Hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehuma gua, Ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulu Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kailani gu huma bungiu Molu muti ni lun hadimure ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. madan la buri kate malati lehadig bai kha lani gu bai lupuriga sagar gu hume lidon la rugonga ruti busiga nu ibini lu ladimo rekoni wa lagu buri kate le hadig bai aramu da guarigu gamalumu ari huati sun kate danle la funa guagu duni la rugonga ladiga la rugonga afuna guagu du balin sun kate ligi la niña wa gu bai
2: aga gu du ba gu yele aru mu sara ba kata gi dinan aba me la rugonga da gu dun kristu ba
0: goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hausenu mabagari da huma kei ibidi ya gotau habagari da kei chutau jusu kumai kidani lida kate buiti lugundu uribari da mabidio niga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacharu da huma lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalun wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sun kate li daliri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Hameme lugubu banya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua diru nu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna lu maginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libri ugubu ligia. Lariya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihayo ilu itra ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage. Lunti la hisia ta lumari lu kei linsia gua lungua. Lungie inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu, le lumbe hadiguni kei si afinya tina lung gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gda humanya hisanigu, agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariye guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai la wabune me segun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai, ani aba la lau la nugu niya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gu lun deregu dagu huma lwey leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lautinya ugirigu luma abun wagin dagua. hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na wulibani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, ludugu, luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wulibani lida meveju le wulibabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no li sabadu. Logi sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huago. Bariku mei hemenigi dun luago hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na purichani uganu le uwe ginye bai na dairu wa gweto. Afuri ida huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku. Waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungu wabure me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lungu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigulligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luenri hidera gu nina aburu chaguago de ugano lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida. La sigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara, lugundu barunu mutu tida nanigi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lago weri la nalugun huago lau luwenri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guniwa uweirigu ni lubungyo luwagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luwagu kate ilambu dile susere bainu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luwagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luwagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luwagu Kristu Dragukanya nigi lunha purichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapuritiha, lugundu subudi hamani luagu rula na la bungiu, lun nagenda gu luagu ugano, le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapuritiha, lun harihini wa weiri gu hadugei, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumo uati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau, luagu kristu hadimureha, anigunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuruni ba ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristo sifiri. Kate ile nabuse irubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristo nuago gueto kei suanda. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huwago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun luhichu gun gurasu, ahin idara go lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda wagda humana. Lau hakano lida uwarani luma isi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu laha nguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha. Alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugun ti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri. Aba luna budagwago dun tima lungwa ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lun kakuduragun lun. Gufese tuguya me sun inyanye lagu Jesu Kristu la wabure mebai. Lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da. Danle meha humanya dinala agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa laamuga duru huwago ni megeti. Lirahanyu humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grig ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadag datun hagana gwa grig ya hagiye kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dameti leabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun lan nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru i devesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin ha gundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabune me Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la na gunda arun dame le lagiri budun la uganu nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi ti ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungiu. Lun nidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hinsi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu lunwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dere guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga, lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa haway only, Haburi adagu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaf lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neiba haninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu tilisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gajara la larinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ife lun nagani runi Kristu. Lunadari ragun nungu alida aba luma, gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sandi uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria gu yonlagu chiligad nala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege itilida nigabri. Le nadigu bay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lwagu ibiha na alila sunkate le. Le nadigu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bay. Luna chiliru lumu lebe ya iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichu ni bungu yu sielu lun le agany ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luwujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hemplu le wichu gubai hun. La diga gibe tinha eibu gutinha kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinha lao burikate le hamuga lumbei nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate uboago na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegye Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida lapulichi unuganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madisa liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungu yusun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungu yu lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduganyo, samina huma lagu sun le inaru nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma libay numagyan. Gunfuli huma lao le nariya gubay hun, aye ga humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu harita guayadun la nuwagu, maria gutina lwagu buli ikumadina layebe, madari gihinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunwa lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene nguga nu. Keisi ginye hasubudiru ni huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lana nasalba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidon hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lunbai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbai neresi biruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itaralinya kei likeme kupali le agu dahoti lun bungyu. aba idebe sei le le resi birubai la ugundani. Lichugu bai lubai tinubungi te sun le hemege irubai kun kaisi buri luwe irigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwe irigun ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi en Jesucristo. Nabiru hanyo gara da tohun, huguye y duja nyu ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge wago chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwe li igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubaregine bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigi nile huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda atina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano lelichu kubaibungyo non luago hufulesei. lo na pulicha ni lere no bungi yu hong kei lubudubu, uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungi yu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hong lanigu. Hong labusera bungi yu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gwenye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregda guhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago. Dereg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu, aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o leila lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa diriginye le lumbai liyabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuei, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kage uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, Marig dabay kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arugu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genegi lani buri kate lan nasubudi lugundu la busenruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya loil hadigin le harita gubay hadigin.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun luboy luma Cristo, alu ahumay buricate ilan na cielo le nyen luboy Cristo nyun luegi lonvere bungi. Samina kuma luago buricate ilan na cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira humay sun le higabri bay le lanina bay ubaw le. Uwa lan niyaba hidange agamari duti mamari idunga. Madagun huguya me kate wiyati. Mafalara humay luriba haritagu. Igira humay me igaaduo. Le meme itara bay kay lanaguni wa irisini kay bungyo. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungyo kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lina lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali darangil Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaybungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangil geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi agwari kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humay lun hichugu inebese lun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungyu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati nolago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lung bungyu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu dan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga huma lau ugundani kamaha muga hadigi en lungwa bude me Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabure me Kristu le habure me le timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la ho seru hama ha mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baigwon, lehupaisano, hagia baabahu da guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribe justu, hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu, afinye tinya haa, nyadagi meibanya numa, luago larue ihabungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luegi kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lumbungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna home lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bay hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteo. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungyu, luma wabureme Jesu Christu. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Christu. Niduhanyo, lun tiseremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudun ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ha masubu dirun balin bungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. amuria wagia luma wabungyo te lung harufu din lau garicha huma lung hada badin la ha umbanya laguara. Lung lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lung nichugun uweirigunni lung liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesucristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: mgabusigano managa humay kay agani ererarigi huma lung kaysi ibiri wabure mememe Jesu Kristo lelan na darangilo rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada huma la sun huguya wabureme lung suwada au pablo naburihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigo luma niletira itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato binilo wabureme Jesu Kristo sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati arievu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida e darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lung tegago dun ayu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariyebu habacharwada. Ahin wagiyel leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau laniguagu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabay kei bunidi le aubay ladaurei sudara litigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litange wabureme Jesu Kristo la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniaga tibagin ya hun nidukanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinya. Lun ginya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyag bai bungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loi sun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguaru bay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kay meha na yumra gubun da meha le nidi bay Macedonia. Rey de meme ba uburugo Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugo tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lumheseri biduni bungyu lau hafinyero luago. Le lumbe barufu da ni honga finye tinya hagia, lunghinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubi bungyu lung Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eibaha nei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweini bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medumbe lubungyu, lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gya larihiniwa le bungyu le abangriguti itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lumpagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni. Kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lung imeneo. Luma Alejandro ha nedere gerubanya luma fia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri atina lun la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungi hawago sun grigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luka yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigi. Lung ginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungwa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidani. Lung kata ile louna hana bungyu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inaru ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu inario ni narinya gubai meye hatina. Ligena busa irumbai luha furi idun bugiri en lida sun folasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haranse ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Maha tina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinya tinya, ni lung taguma diru ni wuri uguri. Lung ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, lari gine ladegu Eva. Mama gine Adan leye du bai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyeru lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kataile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri. Lunti ginya la nagun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubaragi lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hamaha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyungarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada liranhinyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu da guati lungu kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hon nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, lagu lidon lamin lagu muhonda, anyahe imbanyala grigia igiru tihafinye lagu Kristu. Hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya lagu mabuidu la lun hagama ridun grigia. Aninya gahagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidi e gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiyo le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luege nibure ngidi bula. Lubara gen lira lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba deregu dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. ahin buidu luboi touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahin seribi tubalinya iduhanyu luegi ya Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buitu. Ahanya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure hakatei lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama luga lu honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri owuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi vuninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani taninya harilererun bungyu.
5: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti badeng ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeligu ha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwe sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wa la hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habai me. Ahin arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahin geigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni Abahabri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleba isun luguya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu abahigiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lana wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyo le ichugubay ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefenbe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busente na lo bidin lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungyo rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungyo sinyati ginye larihiniwa ruwa la uwairigu nilun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, goni gibai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lana li subudin ubo. Nisi gene le lana kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kata ibuiti wa diga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni Ruligia ubafu won lun bibihini ibagari magumta diti lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le, au nahalana ke apostolo luma ke arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kate le, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kai si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dari runina. Dari lamugei lugudeme habu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri bituti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubaibun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubaibun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anuwa dahalanya banyabungiu, lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba loi dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha le suserewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungua, aba bai weru lani na uweri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyu lung furumie gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richagu afinyeni Insi habuni luma darangilo uwara hama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigening malati, subudi bali lagu barila lida wuribu. Ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuwa mbongyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lun gayara baila la san siruni bungyu li gabri hasaminaru, lun kanha nubala lun le inaru nibe. Lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tome hagadan balinya lun ladigani labusenirun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun li gibu nge bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinya gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubarege me lira, halu habai arufu da anik le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da anik leire ghabuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelana na salbaru ni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, Areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyo, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi yetimati kate le lana ubo le lun, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalmacia, Luka siriguñe numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banego me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guali luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuei gine gua le gibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna ha lumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di te le won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwentoti, kay chiliha lila da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu lewa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubay kaysi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangil luma gen wagu chi bungyu, luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lung baranseru ni le mege gili bay lung laranseru, luma lung bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun nibun. Aba alidihati lung ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lung, lung ti aba anigita lumari, lung ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagambadi, lung ginye buidu la hauserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ngenye lariye han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavu giri le hinsi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lung larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriju ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
4: Grigia kuretan, suanda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, Lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inairani. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate ikonga haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairani ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe, arinya gaba hon alidihatinya luago lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagu lida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung insi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimure ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, Nugo bagari du aba I bagari le buiti lida danle. Ragugu wa nyuwongwa anilau gudeme habu. Sume wagula bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudeniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aranse nyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburikata ilumbai barufu dahani, itiga ina gurasu, erereha ina lausun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha digun furumi ye guari ikata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, Lun dili la houseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kata ibuiti. La diga wa gude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gule Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa guda bahabai luma ge bungi sielu. Inari ni kata ile, busenti na lun meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo, lun halan afinye banyo lagu bungiyo, lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie, dise ba loe sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniguti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidu bai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na purjiha luago Jesu Kristu. Na buriha nyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha onda ragubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lu gun faranda kamani sun abimi runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, Ime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, leginye dawa nyubai luegi na purichi ya lago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badugin abaflese inu lung onesimu. Le itara haliba y keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseri bidun nu bebenyegua sun anahala adaurua. Luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lao ti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lung lao ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lung buma bai la gueto lung sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Kaisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hinsinya tima la bun, mamarigu kaisi grigia, kaisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guagu de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lung. Nafuri dun furisu nukogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisu nukogin luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dhigbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
6: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadina.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
6: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
4: Ahi ti da meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
6: Utuku huma sunani angeli gunu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
6: Adu gati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahe ti lu lira arinya gati etar.
6: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi kum. Yere go ligie lebuli pa bui kum. Lige niki kubi. Au lebe bungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibi yuki.
4: Arinya gati ginye.
6: Buguya abure mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege ruba lusunda. La waya tukubike idengu, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi uoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme madibu. Magumu chupa ibibahga.
4: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
6: Nyuruba lege nungere, dari nichubu niebaga ni, lamu ni mungudi.
4: Sunga heli gu, sifiri gu servidu tinya lung buingi hagi. Auna hu tinya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti lubaiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamaliwi. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada agi angele gu lita meha amuda. Ani haa adira gubali.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Por hati liganyu buingi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bungi ubaule lumbo iliabi, le meme wagubwe watimureha, labu hakumati ha angeli. Lubare gelira, larien heti dan lerero.
2: Kata yanu sa ubiri elu basan nirbalahawa, kata yanu sa giri gelu beber sebalahawa, atiga umuti ya kanda bubahawa yang ahli. Damalumu, dagu kata bumuti lau wairi guni lumai nebesi, rubu muti ya lau jesun kata.
1: Dan lubai ti le licu guni bungi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lumu le mama bailan labu gini. Lau sun lira, Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu, lau wairi guni luma inebese logo, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu bungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihi ilu bungi. Anilida gieti ginye. Ani busien ti bungi ulun gafara hama sun liran hinyu lidan luerigu. Ligia lun ti luboy buga la sufu irun lirau bungi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asal baragir le gumut. Ligia dandu luboy le ouna haboy kaiha anu adirubanya lani aba meme ugu chile. Ligia uwa luboy nibusi garilan lirau bungi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Ariya gaini.
2: Nadimu sa papawagu kong nibiyo, nerem mabalwagu kweri kong lina atamu ni.
1: Ariya gati ginye.
2: Nemeni kitu palwagu kongi.
1: Ariya gati ginye.
2: Anaha ama isani uhalichi kumaya kongi yuno.
1: Itara, kay aba meme hama hito hasani gu aba iduhenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de lue oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala. Lun aba melan fadri inyutimat. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwalei mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento lubaiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lu gayara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
2: Ligie na afinye liboi, dida niganyi, luwagu mebelu kanyala, lido mfulasu le emera kwagele.
1: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
2: Aba lemera kubungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ligia tidan lereru itara.
2: Mebelu kwenye nidung fulashu le emera kwago hini.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidung emera agu. Lugundu, Adimu rehati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
2: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni honhu Israel.

0: Elina, madimore hayati hamuga buingiu logo amu weyu. Itara linya lubo iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti lubo iti wafa agun luwe beluru lidung emera aguni ligia, faladig liyan li aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tu sugu tau aba efeinto biyan agwati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan agwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datai kala tida abay wanigi. Uwati nikata adugu warigutu lugayara la laramadagun loy larihi buingiu. Furan aguti sun kate lun le lumbay laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libay sielun ligye wafati ebayin le timat. Ligia lunti lubae derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligia lunti lubae wayara fadun lao afinya ni lun lalana larue habuingi ule hinsi habube yewon. Lugudeme hebulan won iderego walawame lau laraini lida wemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
0: La diga sun fadirile inyu timabwe anua da horo giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adagara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwarugu gurigia, gasu ginye ladaga ragudun logo lifigon guana rugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo, buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu kubalini ubaru wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
2: Fadir uguya, lusunda, itrake melu kiseteko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iru lu buingi le gabafu bayi. Lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingio la diga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingio. Lausun liro la buingio Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuruni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gube lau la sufuruni, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaruni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagu mfurangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Suguhali sarago dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bwen hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinyati nyi haa guragi nye banya miligi kai irahu nyu uwagi li gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bwe lumu le wuriba bwe.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubo iti lida wasubu diyun tuwagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubayi lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bailarugo uga aba ya weyasu, hahaucha hamali bailubafu wingyo, haresibi hamali baisifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubai lau halihanu leleru mbwingyo. luma lubafu ubole lumba iliabui. Ahanya abruha hene guboya hasakriha. Ladiga kaisi guboyri guhamuga hatara gunyinya lan kristu logu guruwa. Hadigunya ginya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu ahin ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinyatiwa logo itara huba la kai muale ichu kube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai. Lu lau hidra gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu wa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara abai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busiara gutu wa lu haji hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingiu. Awanda hamai sun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama se lubai buingiu hon. Dame hale frama selubai buingi ulu avraan logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
2: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati avraamu la ugurasu aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia logo aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago kayarati wemeni gidun luago binya kate ilige. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingiu lun hasalbaru, gayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai logo emenigini le rula libai wong, agda halumuti emenigini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hano onguru guni, ani emenigini ligia, hinyugu wati, jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu, jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wajasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
0: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati kata yala meha lagubri gubanya. Ibidia tiginye kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lomwe. Liye wali rau buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare iti hama gien grigia lidage sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lau sun mama la ladiga wagun lewi, agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abrahamu, le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingiu. Ani siente, la sige neruni ni aba luagun weiri kutima la le abini habe sige lau le abini rubwe. Jawada, fadiri guha resi birubali ka lidisi fare iti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali ka lidisi fare iti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida orale la faji rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagu hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru hada ange fatri guha la diga wagu lebi heresi birei Israelina liluru du Moises Lung hamuga buidula awadig marikai fadrigu memeke ru ali hamuga lachila gu amu fadri mama libe aron libe Melkisedek lugundu dale la sansi ru fadri hani sansi tiginye lurud tari helere ru buingi logo lida genla amu tribu Israel na lebe Kristo aba duga wagu nile uagi libe ni aba hadage afadri hat lugundu subudi wati buidu logo hadage la duga wagu huda Liabu wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle latimo rehambo ilogo afadriani. Ani Frango timati danle liabu Jesus Cristo lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala ida gi adiga wagun liabu. Liabu lu la fadri haba la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Ani ha le lariya gube buingio logo Jesus Cristo.
2: Aba fadri buguya. Lusumu andana, itere emelu kisedeko.
0: Kumugu watilubo itibinadi gumadi leli lurudu Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligia luun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengu wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chouri buingiu emenigini le lu Jesusu bala wafadiri, Ha hibiri fadirigu, mafinyuru wati dale lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larien henti dale reru mwingyo.
2: Finyu bali mwingyo, le abureme, ani masansi rego luboi, lalitamu. Aba fadir mwuyan, lusuma dan.
0: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luile frumiet. Ha meha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubai la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubuti rubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tuma luai sunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tuma tinya hagasu be hadagara gadun sagweju furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara ge lira adaga lumuti hesusu adagara gaduni aban gwayas lusunda dale licha go be lungwa lulome logo hafigo grigi ugiri hadebli banya Hagi alichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8
0: Le sudi mtima abe lida ge sun le warinyaku bai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ge lome relala na larunga inhabu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe se luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwe fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimi, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubi. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gumbuingiu lun.
2: Adigu boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufu gumbu, lagu gugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesu Kristu, Sigula hafadiri hafadiri gu ubowo. Bui tumati daradule uogube la buye haluma buingiu. Ani bui timati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suina gube. memege ruti wa hamuga aba anyalibia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lania menyari habule mebungiu, lachili goweyu, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abai tidaradu lena dudu wa hama hagichegu, leweyu le, nare dudubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubali ya kongua,
0: Ni ha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
2: Nichi kubo iniluludu litong hasajuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boy lula rufu da honi wa nuwaku. Maria mboi wakiri lulituhe nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu hasuku diruba na sungu bui. Lumo vyele jiri timaa jidi bui. Dari lumo le mweli timaa bui. Adagi. Ferudu na nukoi. Guriba nile hatiku bui. Marita kutugia liname. Lwaku hafigo. Lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu. Rura le rigu. Linya le furumiati. Kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia. Yarafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10.
0: La diga liluru no Moisés liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagye hata anima lule adagara wagudu bay lumbu ingyo segun liluru no Moisés. Siyanti meha uarago hama sun sui na gubay etar. Nuhamunga gayara ala la roma da gudunia lurudu ludage hafigun Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mapusa rutibu adagaragudu ni iberesa, ruru kutibu awa ungu bunu. Maguna tiko lango ni adaka ya kutini kutawa ya kutu. Nibu ni lango adaka ya kutini lwaku fiko. Aba tindari ya kutu, miyubi ya jina upo wako, lunda dhuku ni kukunda mpungi yote. Itara kesi furu yini ya la mwaku tita mbeleno.
0: Furumie, larinya ka lwaku mabuse erun la mpungi yu, magunda aligia lao adaka ya kutini ni hao anima alugu ichukuti ya lu. Ni adaka ya kutini kutawa ya kutu. Lwaku fiko. Lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ka buingyo, leida angia Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ka Kristu lari ige.
2: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwaguduni igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung li chugu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingyo lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo, sagu weyo haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige lungi buingyo. Ani hinyi ngueto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba naguboy yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
2: Ani hadara tole lube na tukuni hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wakore. Nechi kubayi niluru kutito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
2: Marita kutipi adina me logo hafikon, ni logo kuriwuribat le hatidubi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye lubai tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasu le santu timaboy. Kuhige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lidong ibagari magumu chaditi. Jesus wa fadri yeboe inyu tumati ti dan luba buingiu. Lige lunti luboe wa yara fadun lubu ingiu ta utaruma wanigi. Luma lausun wa finye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi luma santiragu wa ma wongwa lauduru logu figo. Larige la chibunwa lauduna harumat. Itara meme wa ma dereg dagu lidan wa finye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lila lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uale amu luweyeri atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lunlagusera guduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longi ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingiu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara du buingi wama. Le aruma tagadabaliwa ligi bugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariangu boi.
2: Aulalubu ilabai chabiduni ngrigi. Aulalubu ilafai regidu ni elwagu hafiku.
0: Ariya katiginye.
2: Nagusi regidu kwa nyanumutu nye.
0: Fugi abu grige le wagu te laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu da meha le heresi birubali larugunga. Wairi timeha hasufuri runlido nda ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Oseruwa hagia uriba ligibu ginye gurirugu. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya oseruniwa. Kuteme habutun meha haun haa furisurgu banya. Igira guagadatun hungwa la ugundani lulagidarun le huma boihuwe. Subuti nyuhumoi logo anihi la kate huma sielu le buitimati. Le sinyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri ibnu Kristu ubo wagun.
2: Maana hali aha hibi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahele nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aweli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le la dagara gadubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun lubai ti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku lanugu wa sielu mwinga. Ani madariin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien hea lereru mbuingiu logu lubara geboi la meha lanugu enoku gunda la buingiu lau ya ubowogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafa du lubuingyo gasu wafinye nuluago anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. La ulafinyo noe, na le lavisa rubali bwingi ulogo la daga rubala aba onwe bugura, la usu marini gili langura, aba la digu ni le lubai bwingi. Aba la daragun aba onwe buguni, lun la salbaru hausun tila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni bwingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. La ulafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulun, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai buingi. Aba la fridu, lagaire gien, ibidi ugalun, halion bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia, la usun terecha la nye, la diga la finye. Aba la gana un tida ankiampo, ligia meme ginye, la digu bai isaku, le lire uluma hakovo, le libari. La diga resibi hamuti la, Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, la diga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga be buingio. La uginye tafinye sara, la usume hawaiya ruta, lu tagaradun, recibi tuere luma ge buingio, lu tagaradun. Garadu aba irahu la diga tafinye runluago, la gufli rubai la buingio le frama se lubai. La usun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiya lubanya, kei ginye lagu buri sagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansun gurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira uba ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagairabwe le halu haboe gayarati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Tamehale lauche gubali buingi Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lire ule Isaku, hilagu belun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lire ule aba naguti. Lausun aria galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasa ragud ni hilanya lidange oweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari go lu Abrahamu lubarege yebe la faruni la ulafinye isaku frama se lubai abini runi lun hakowo luma esau la ulafinye hakowo dame hale lowe la binilu mutika aba hadange lirahun yose aba ladimure halogo lweri go buingi ragunyu logo ligiri lubadu la ulafinye hose Lubara gen boy lomi, arinya gati logo hafri tu balan, Israeli na hiptugi. Arinya galigia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Tale laguri ya hobi, aba haramu duni logo iru wahati. Laduga harihi logo, buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule, lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, Tiro liro luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu, lubare gen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luwege kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logo buingiu, Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Redeiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga, ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niaba hagirima israelina. La diga hafinye israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbe Egiptu na lunginye hasugun kai agia aba latoro kutuna hau, aba hanyara tagun. Lau hafinya Israeli na logo buingyo, aba hibugun keyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logo sedu veyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uara hama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati nariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi inti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba here dun, hamere banyi. Nyubu itinya, luga bafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara abayla, hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao, abai chuni. Agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, Lidamburi, lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya ni le hawagu boy, ligibu ke buingyo, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidu la sun suina gubay.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi yagwa meme huma gwa kaisi ibirigu. Mabule ita humayi luhebela agudunia achilurutinya hubinyon la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile, ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adawirutinya, kaisi kubairigu hamunga genye adawirunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubayi. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ginye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichu kubay buingyo le emege rubay hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti warinya gu lao afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapa tibayara hama agiriga diganawa.
0: Harita kwa huma hawagu haa adunte habalu, haa puriche habali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lidagien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni logo figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loi uburugu lowe Jesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni. Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbe nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lube wichu gwe tenki uni lubu ingi sunga da lida nge Yesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri bwe atakara gudini le labuse rubwe bwingi wamagi. Ruwa malubwe iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bwe. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile awwe lagunda ara bwingi. Kakamba di huma hon haa arufuta habanya hun. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge bwingi logu honi kirunu. Hocha huma lun metera gudun huma ni hawadige mari lugundu mabuyi dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ita huma lu bwingi wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan warita gong. Kei busien wabwe buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gu lu bwingi lunga yara abay lan nidi arihang madisa. Ayumura guatina lumbuingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Jesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dubuingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresibiruni, Dimurele aburha naalbe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binelo buingiu sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Ni duhen yu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa burem Jesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea dogira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsye tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba lagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai lagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele arinya gubai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La renga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu gueme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu. kage hula lira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigi lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe rinya guti.
5: Bugu ya afieni. Au waduga numuti le buidubai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afiente blogo aba regunye la bungio. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungio abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharubai luyebe lafarunu isaku le liru hilagubai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yaribai la laukate le la digbe. Itara liyan lagufuliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi gugiri rishagwa ti.
4: Nyariya wagua ti luagu Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mamaregu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagu wa tu luagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Abatidiregu niya luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wage charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi ilumu inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubuidu loseru. La una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. la diga buri luri ba yuma hanire hida ba suwanda. Busentu somo kate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logo somo kate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti leha buse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu anhi laga madago ubo ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lun. Kamalumo weri timati ide mo ele lichu gube bungiu laduga tarinye lereru bungiu.
6: Rulumu tibungiu lanaga hawagu ha barugo venye hongwa. Eni idera volumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hungwa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu baylu la salbaha o lu la gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewereda runyei aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasei su nyei lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risi tenha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata, aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Ligia lubaiti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba duhu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Loge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aba hida gen. Lu ti lafuri idu lubungiu. Ahin gunda lubai lun tileremu ha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lun tilaguoron hon tabuti guligili si lun hafuri edu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri edu lau afieni, abame larei daguagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue mehuogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagiduni, Subudi humai lagu furume gwaru gula agiri buda guduti le afigo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubum la luani loi oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
8: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun. Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, loba ogu Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti sarago areini luma darangilo luma giebungio. Ruma ma uedi gunilo bungio, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo li dage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la dasa iru, sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana bai la, wabihi ning asal barune le aranse lalibi waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu bai bunghinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, Asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha vagun hafinha. La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, Dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, Aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu, mama balala ida hadani, lagu flirua buri kate ile. Lagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Au lubafu sifiri sandu le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho mi sun hemeni gilua go salbaru nile lubi lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sanu.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Agora

0: ahengweto, udeme buhali bungi hun. Idunga yung hisi tienu, uguya kaisi terencha lida ubole, aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migira guagudun hun ma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibide habuba yan lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digubei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kei silani gu ama wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu ni ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digne le lu baibai. Luhama ni chagudnia, haibide wabanya au, habusembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha digni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kate buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba wayasu. Alehanabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itara hinya meha kei mudun ha feri dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
1: 1 Pedro, capítulo 3.
0: Itara ginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la maha ginya lubei lun uganu lanina asalbaru ni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Lau rugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dale seguhelibei. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. mamar gluegie mereti mahama buriña. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichig bikhon lau lareini on. Adiga humay itara uolamga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagrid hama sun huguya lida uorni luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagini abai bagari lanilun kundun, lunti lumi lumi nyenye, wile dimore abribani, maria galigia me ieni. Disela loi uribani, aduga lele buidibani, alu halei terangiru, ame la falabani, la diga gongi rumoti ya wabureme, bugi hari chagobani, agambalai hafori idrundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bugi ha.
0: Kapagi ganyana la digu uribati hun, Ahang icha go hungwa luha digane buiti suwada? Gama lumo, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikabri. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumo, Aduga humay lau isieni luma inebesei. Aruma tahanigi. Lunghala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itaralian lubai labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru luegi hadigin muribati. Haritagu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagubai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, Nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bonhasal bara vidirig girigia lau duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegien lowere bungi ugueto, au sung angeligu, Amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro capítulo 4.
0: Igia lubeiti. Itarakela sufriru Kristu lida ugubu. Luntiginye anansenyo amalu wa sufriru keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigo luagu. Lula bagari duning. Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmuti meha luriba haritagu. Abacharudu. Adagu afedu. Atagua, luma ahuduragua hon guariu. Cuento, Vuoi ti ganigi lo mafala kumanya la lida la gibri I bagarile. Igi hadumne habi vuriba huwago. Ahinti hagia. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aranse nyobei. Lula gusere gduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. La usu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nye la saragu isi ya nihida hun hibiriku. Lugundu. Darugua ti isi ya nilau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kaisi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning luguyerigu ideve se le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le seribidu hon amu. Le gabafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri biduti. Adiga lei la usung ere le lichigu be bungiu lu. Sun kate le hadigu be. Adiga hume lida aba I gabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Ni duha yuhise tianu. Ma weri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Bara gien lira. Gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu. Ahun anabu loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du. Huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya. Ke si abuti la ginye. Ani gefenti na luagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungiu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buritinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau haa, walubo beikongu, gamalumo idaragulmo ti ha una bugu banya
0: rugu wa malu beti hungwa una bugu labugie luka bubungu leka bafu bi luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru dan ligia madikere ko malago ni kata igira maisun kata lubungu lugundu loni grunyadun leti mati mati agagu duanyu huma ragugu nyu huma hungwa lugundu ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua migir kwagu da huma hungu walu dereg dagu huma lida hafinye subudi hume lwagu ligia meme laginye hasufri rubai idu henyu luegine kristu lida sun fulasu la rigia me sufri hadu la lwagu murusuda la dugu babungi lu uwa la mege iti lwagu lubuidu higaburi dereg dagu lida hafinye herenyu eni chorunyu ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniruni von le ginye aguwa rubai von luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai lida aba luma Jesu Kristu lun la ubafu sun wandan itarala nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu le nanigu bai keisi aba iduhe uwa raguati lunichigu dugu dagou lun hafinye gefe aume hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg dagu wa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gube kesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Au Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agora rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufle ribungi sunle framase lubai von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga seforu lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungiu lamon gurasu. Gamadago lavon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni lavon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara gwarugu higaburi. Eni mama bei ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kate buri lira lida. Itara linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu lifigo. Ligia lubaiti ni duhenyu, afagu hama luhen dere bugu duntima, lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung, eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidina la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larigie hiladina la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi guwei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan lelichi guwei bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
3: Ariha dirai, lehisi ebeni, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gi. Tame haluma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu be. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. Ladiga itra linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiri ya habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiñe añahi bañalajida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongwa narugu laulira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba vuriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala. Eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu liviye hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digu bai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei, au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubai bai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana go banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya arufu da hatia ha, itarahaya keisi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiyan lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iyan agua yang hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higir nun uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le liru beoru hemplu. Le meha algu bay laganyi nu sensu lu ladugunin le vuriba bay. Aba ti laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tinha liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sanduti le ichigu bay hon, havagu la guflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
4: Agar abah tu buir huswam prugulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inar nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le wariye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi usun kata lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuru guti. Haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veyu ligia. Lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhive ruti ariabu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu alu bungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidame beyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, Agora vamos ter seri cielo lumei

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Igama.
2: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuago. Ruti aba ridilo, aba lafri do aganya ireina luma lu la ganya iru. Da la heiri duma limudun libia maseyu, aba nagambu la niya guhapia ma katenya gabagri tihagia.
1: Igama.
2: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu lu le warinyo bailuago gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wagi. Luma lu lafara guagudu niya ugiri ya hama gwa hilago be. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudun liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
1: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wagi kata ya gabagari tihagia.
3: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaigara aba tuma diwa imbaidu.
2: Da la heiri dumba ni mudun. Ligadir seyu, aba nagambu laniagu hagadir katanya gabagri tihagia.
1: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi le warinyo bayi luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau ubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu mungu. Luma luagu hagumfulinu luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala lihereti.
4: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boy.
2: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boy. Aba la heiri du ni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu ba imuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da gulurui te gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba iwudu. Uwarahama gumadi matia, habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
5: Heimu huma wa wabu, haramu da hama wa lula nigi ye mubu ilu amulala, luma lo ilangari meniganyi mudungu. Nadiko chizime ni luweni nweyuri aganyi, kaba tiganyana la manduni.
6: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen lataru nye nye aba alaga ikupali golu luhaburu. Aba lichugu buribu nukupali lun luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda ino lugumla li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la chiri ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu ati numa watu gementi la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho. Aba la sali lagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu mansielu gi. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matu.